0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: baru dampaknya ada dapur dan
1: sebagainya. Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Ya, sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan

0: di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
1: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pengulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menegur, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
0: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan.

0: dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan disemudah dia ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik semuanya angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami, meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini

0: diturunkan, dua tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan mendengar masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.

Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pendengar, pagi hari diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan sedang di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara, serta berawan di wilayah Baru, Kepulauan Selayar, Palopo dan Parepare. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Luwu, Pinrang, Tanah Toraja dan Toraja Utara, serta hujan sedang hingga lebat di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bone, Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Sinjai dan Wajo. Suhu udara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100% dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan kilat dan angin kencang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara, serta waspadai juga potensi angin kencang di wilayah Parepare, Pinrang, serta Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
0: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
1: Wah, iya juga ya.
0: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
1: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
0: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
1: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: bersama kami di Pro Satu dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar pukul 9 pendengar, kita akan bersama lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Selasa 16 Juni 2026. Melanjutkan kebersamaan kita pagi tadi, di mana kalau tadi pagi kami sudah merangkum ya semua komentar tanggapan Anda keberadaan nasib warung kelontong di tengah maraknya retail modern begitu. Ada yang optimis tentang tetap bertahannya warung kelontong ataupun juga warung-warung tradisional di tengah permukaan warga yang begitu banyaknya retail-retail modern yang ada di sekitar kita. Tetapi ada juga harapan yang disematkan bagaimana pelayanan yang diberikan dari keberadaan warung kelontong ini tetap sama dengan retail-retail modern, sehingga masyarakat juga tetap akan memilih membelanjakan uang mereka di warung-warung tradisional atau toko-toko kelontong, pendengar. Dan kita akan mencari tahu apakah ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan retail modern di sebuah daerah begitu, sehingga keberadaan toko kelontong ataupun juga warung-warung tradisional ini bisa tetap bertahan di tengah gempuran retail modern. Kita akan perbincangkan topik ini dengan kedua narasumber kita sebentar ya. Yang pertama sebentar ada Bapak Dr. Andes Haji Asykur Abu Bakar MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Saat ini kita sudah terhubung dengan beliau, kita menyapa. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kadis.
1: Assalamualaikum, selamat pagi ya. Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Iya, sehat-sehat ya Pak Kadis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah Pak Kadis, kita berbicara seputar nasib warung kelontong di tengah marak retail modern, khusus di Kabupaten Pangkep ini. Mungkin bisa diinformasikan, adakah kerjasama memang dengan retail-retail modern, ataupun juga adakah regulasi yang mengatur keberadaan dari retail modern tersebut di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang boleh dikatakan ini kan warung-warung tradisional atau toko kelontong ini dibayang-bayangi dengan keberadaan retail modern tersebut, Pak Kadis?
2: Oh, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebenarnya warung-warung tradisional atau toko kelontong, kalau di Pangkep itu namanya toko-toko pengecer ya, yang ada di tengah-tengah maraknya retail-retail atau toko modern, termasuk Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Ini sangat sebenarnya sangat meresahkan bagi para warung toko tradisional. Namun kenyataannya di lapangan ada beberapa toko-toko tradisional itu merasa bahwa dengan lahirnya toko-toko modern itu bisa lebih termotivasi, termotivasi untuk bagaimana bisa menggerakkan perekonomian masyarakat itu dengan memberikan nuansa tokonya diperluas lah, dipernyaman, karena toko modern kan itu nyaman, pas masuk selamat sore, apa sih perlu bantu, ber-AC, terus mempunyai galeri yang punya rak yang teratur. Di toko kelontong kan di masyarakat itu tidak ada yang begitu, sehingga satu itu termotivasi bagaimana bisa merubah, tetapi tidak mematikan sebenarnya. Contoh konkret, pas di depan kantor bupati itu ada toko kelontong. Saya sempat bertanya setelah hadirnya Alfamart di samping, bagaimana menurut dia saya harus merubah, merenovasi toko saya, Pak Pak Kadis, lebih luas, sehingga apa yang diharapkan masyarakat hampir sama, cuma tidak ada, tidak ber-AC, tidak sejuk. Tetapi menurut beliau tingkat pendapatannya agak di atas waktu dulu. Jadi ya ada beberapa, sehingga paling tidak ada beberapa toko kelontong itu tidak terlalu usik ya dengan adanya perbelanjaan yang modern ini. Tetapi hampir semua itu terkena imbasnya. Nah, kenapa demikian terkena imbasnya? Karena pertama, di toko kelontong itu kan tempatnya sempit, tidak ada parkiran, terus dia kan belinya di pengecer. Kalau di toko modern kan belinya di distributor, artinya harga, permainan harga itu di atas dari dibawa kalau toko modern. Kalau toko kelontong itu agak di atas karena belinya itu di pengecer. Kalau yang di toko modern kayak Alfamidi kan distributor, Pak.
0: Nah, lantas Pak Gadis, dengan keberadaan retail modern, adakah memang regulasi atau aturannya begitu yang mencatat mungkin keberadaannya retail modern jarak dengan toko kelontong atau warung tradisional itu berapa atau seperti apa ini Pak Gadis, khususnya di Kabupaten Pangkep?
2: Iya, khusus di Kabupaten Pangkep, ini kan izinnya keluarnya di PTSP ya, pelayanan satu pintu di mal pelayanan Kabupaten Pangkep. Tidak serta-merta kalau ada usulan dari pihak toko modern atau kayak Alfamart, Alfamidi, Indomaret itu mengusulkan untuk penambahan lokasi. Itu sangat luar biasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pangkep tidak serta-merta diberi izin. Dia melihat kondisi jarak dari yang satu ke yang satu, misalnya sudah ada Indomaret, kok ditambah lagi Alfamart? Itu kan bisa betul-betul mematikan toko kelontong di sampingnya. Kelihatannya pengaturannya itu wajar-wajar saja sesuai dengan aturan itu. Kisaran enggak boleh ya 100 meter ada lagi 100 meter kan enggak. Kalau di Pangkep enggak, itu jaraknya agak jauh. Sehingga tidak terlalu mematikan toko kelontong di sekitarnya ya.
0: Baik, nah Pak Ashkur, tadi Anda menyebutkan bagaimana keberadaan retail modern ini akhirnya memotivasi toko kelontong ataupun juga pasar warung-warung tradisional begitu untuk lebih mengembangkan diri dari segi pelayanannya, produknya, harganya, atau bahkan kenyamanan parkirnya begitu dari para konsumen. Lantas dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep, ada nggak program kerjanya sehingga penataan atau mungkin edukasi kepada para toko-toko kelontong ini bisa menyamai apa yang dirasakan konsumen ketika mereka berbelanja di retail modern begitu, Pak Kadis?
2: Di sekitar kota Pangkep ini sudah ada beberapa contoh-contoh yang sebelumnya itu dia toko kelontong. Dia memberanikan diri, kami selalu mengawasi, memberikan pemahaman kepada ini, bahwa ini zaman modern, kita tidak boleh zaman globalisasi modern sekarang kita tidak boleh menolak seperti itu. Karena mereka bersaing dengan fasilitas mulai dari aset, kenyamanannya, terus harganya di bawah, pelayanan, kemudian parkirannya bagus. Sehingga sekarang sudah ada beberapa itu menyamai retail-retail modern yang notabene itu kan pusatnya di Jakarta. Kita ada di dekat rumah kami ada Mar. Mar itu hampir sama. Itu dari kelontong dulu. Kemudian ada beberapa daerah sekitarnya. Itu pun bentuk pembinaan kami. Kalau tidak mau mati suri tokonya, kita benahi. Kita benahi tokota, kita benahi, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan retail-retail modern ini, dia kan hampir semua jenis sembako dijual di situ. Makan sayur mayur ada, buah ada, sehingga otomatis dia termotivasi. Sudah ada beberapa toko yang hampir menyamai, yang betul-betul yang mempunyai modal ini hampir menyamai toko modern sekarang ini.
0: Intinya dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki toko kelontong begitu atau warung tradisional untuk mengembangkan diri ya. Ada edukasi yang akan terus diberikan begitu Pak Kadis.
2: Nah, betul. Kita ada edukasi, ada pembinaan, ada pemantauan. Terus sekarang kan semakin berkembang UMKM kami. Rata-rata UMKM kami yang termasuk juga di dalamnya ada toko kelontong itu tetap masuk dalam siklus pembinaan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep.
0: Iya, Pak Kadis, tidak bisa dipungkiri tadi juga Anda menyebutkan seputar teknologi. Jadi sudah ada begitu penyampaian kepada masyarakat, karena kan yang namanya konsumen ya, apalagi di kecanggihan teknologi saat ini, kebanyakan itu tidak membawa uang cash lagi begitu, lebih memilih pakai kris dan sebagainya. Apakah juga ini akhirnya menjadi salah satu edukasi yang diberikan kepada toko kelontong agar mau membuka diri? Tadi penyampaiannya Pak Kadis, salah satunya dengan tidak ada adanya mungkin uang tunai lagi Pak Kadis.
2: Kami betul ada petunjuk pimpinan Bapak Bupati, Bu Sekda, Bapak Wakil Bupati, hampir semua pelaku UMKM Kota Kelontong itu sekarang memakai kris. Kalau ada pameran, ada takjil Ramadan, kita wajib kris, sehingga memudahkan di zaman era globalisasi modern ini, memudahkan tidak membawa uang cash. Uang cash kan biasanya hilang, dompetnya tercecer dan lain-lain. Kalau pakai kris kan otomatis kenyamanannya, keamanannya terjamin.
0: Baik. Nah, ini kan juga kalau berbicara seputar retail-retail modern ya Pak Kadis ya, bagaimana retail modern juga sepertinya punya kewajiban begitu, mungkin bisa diluruskan, bisa juga diinformasikan untuk menampung produk-produk lokal kita. Apakah juga ini akhirnya sama presentasi yang diberikan kepada warung kelontong, sehingga boleh dikatakan persaingannya ini sama ini Pak Kadis, khusus di Kabupaten Panggap?
2: Oh ya, kalau untuk pelaku usaha yang modern termasuk Alfamidi dan Alfamart, tetap kita memberikan peluang bagi pelaku UKM, seperti ada kerupuk-kerupuk, kemudian ada itu bisa, kita ada kebijakan untuk masuk di dalam, termasuk ada kita punya Cahaya Ujung yang supermarket agak besar di Pangkep itu sudah diwadahi, dan termasuk juga beberapa rumah makan seperti ada Tahu Sumedang, kita ada produk-produk UKM itu kerjasama dengan pelaku UKM untuk dibuatkan galeri ataupun lemari kecil. Itu dimasukkan semua produk-produk itu, sehingga masyarakat juga menganggap bahwa keberadaan rumah makan, supermarket itu bisa menampung produk-produknya.
0: Baik, yang terakhir Pak Kadis, mungkin ada yang Anda sampaikan khususnya kepada warga Pangke begitu yang memiliki warung kelontong saat ini, sehingga ini keberadaan retail modern bukan menjadi akhirnya bukan menciutkan semangat mereka, tetapi yang seperti yang Anda katakan menjadi motivasi buat mereka untuk menjadi lebih baik lagi, lebih bisa bersaing begitu di tengah-tengah gempuran retail modern ini Pak Kadis.
2: Terima kasih. Jadi harapan kami selaku saya selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Panggap sangat berharap bahwa dengan adanya retail-retail modern termasuk Alfamidi, Alfamart, Indomaret, jangan berkecil hati, karena satu, rezeki itu sudah ada di tangan Tuhan, sudah Anda sudah lahir pasti di sini. Tetapi tetap termotivasi. Kenapa tidak diberi kenyamanan kepada masyarakat seperti di Indomaret ini? Kenapa tidak? Pertama itu parkir. Biasanya toko kelontong itu kan tempatnya 4x4, 5x4 ada parkir, dan menjorok ke depan. Kenapa tidak dibuat? Kalau ada halaman, halaman rumahnya dibuat juga ke belakang supaya ada tempat parkir, supaya nyaman juga membeli, tidak kepikir helm saya hilang kalau misalnya parkir pinggir jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap dengan adanya toko modern itu bisa termotivasi juga, karena paling tidak mereka-mereka itu kan distributor, dia mengambil barang distributor, ada gudang di Kima. Kenapa tidak sedikit mengacu kepada mereka, cari informasi-informasi di mana ini distributor yang bisa mensuplai barang sehingga bersaing dengan harga.
0: Baik, terima kasih aja waktunya Pak Ashkur, sudah bersama dengan Prof. Satu dari Makassar. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Prof. Satu dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Ashkur Abu Bakar MSI, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep. Bagaimana dengan harapan dengan adanya gempuran, dengan banyaknya gempuran retail-retail modern yang terus membayangi warung tradisional ataupun juga toko-toko kelontong ini, akhirnya menjadi motivasi bagi masyarakat yang memiliki toko kelontong atau warung tradisional untuk menghadirkan pelayanan yang sama, bahkan kenyamanan yang sama kepada para konsumen, sehingga dapat terus bersaing begitu ya dengan keberadaan retail modern. Sebentar kita akan perbincangkan topik ini kembali bersama dengan Pak Bahrul Ulum Ilham PhD selaku konsultan Plutsulsel dan dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar nasib warung kelontong di tengah marak retail modern. Tadi kita sudah perbincangan dengan Bapak Dr. Andes Haji Ashkur Abu Bakar MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep. Kita saat ini sudah bersama dengan Pak Bahrul Ulum Ilham PhD selaku konsultan Plut Sulsel dan juga sebagai dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Bahrul.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Bahrul ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Baik Pak Bahrul, kita perbincangkan topik seputar nasib warung kelontong di tengah maraknya retail modern. Bagaimana Anda melihat sebagai seorang konsultan Plut Sulsel begitu dengan keberadaan warung kelontong atau warung-warung tradisional yang saat ini dibayang-bayangi dengan retail modern begitu Pak Bahrul?
1: Ya, tentu yang pertama untuk warung kelontong atau retail-retail rakyat ini, dia perannya tentu sangat penting karena dia bersentuhan langsung dengan ekonomi real ya, masyarakat. Kita tahu warung kelontong ini kan langsung di tengah-tengah masyarakat. Dia kemudian tentu ada pembedanya ya dengan warung modern. Bagaimana kemudian ada harga yang lebih fleksibel, kemudian kita juga masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan pokok harian itu bisa langsung ke warung-warung tradisional, warung-warung kelontong. Yang jadi pembedanya juga itu kan, kalau warung kelontong ini kita ada ikatan sosial ya. Walaupun tentu ada banyak pembeda dengan warung-warung modern. Misalnya kalau yang warung-warung modern itu kan ya selain harganya yang pas, variatif juga, pelayanannya mandiri ya, atau self-service, atau swalayan. Tapi dengan peran penting dari warung modern retail tradisional ini, warung tradisional ini harusnya yang dijaga, yang disupport, dan pemerintah itu memang harus pro untuk menjaga dan bagaimana supaya warung kelontong ini bisa selalu eksis, disupport dan didukung ya.
0: Nah, Pak Bahrul Ulum, tadi Anda sampaikan ada pembeda antara warung tradisional dengan retail modern saat ini dari segi harga, kenyamanan, atau banyak hal begitu. Apakah ada sesuatu misalnya branding atau manajemen yang kurang dari warung tradisional dibandingkan dengan retail modern ini sehingga banyak masyarakat yang akhirnya lebih memilih ini untuk membelanjakan uangnya di retail modern tersebut? Pak Bahrul Ulum.
1: Iya, tentu ya namanya saja warung modern ya atau retail modern, mereka memang dari sisi bagaimana kemudian tata kelola fasilitasnya lebih lengkap. Kita bisa lihat kalau kita udah atau pernah ke retail modern, bagaimana kemudian pengaturan barangnya, raknya, pencahayaannya, ber-AC lagi, kemudian pelayanannya juga, ya tentu ini yang jadi pembeda. Makanya kemudian ini lebih ke ini sih, lebih ke perubahan gaya hidup juga. Banyak yang merasa lebih apa ya, lebih wah, lebih merasa memilih atau senang di retail modern daripada warung-warung tradisional.
0: Ini berkaitan juga dengan mindsetnya masyarakat begitu ya Pak Bahrul?
1: Iya, pasti ada juga situ ya. Tapi saya kira yang penting di sini bagaimana kemudian kita melihat ini warung tradisional ini sebagai betul-betul sektor real yang jadi penopang masyarakat. Jadi kita harusnya melihat ini bagaimana dari sisi tadi mensupport ekonomi lokal ya, kemudian juga tetap ada, walaupun ada modernisasi, tapi kemudian ada social capital di situ, ada nilai-nilai sosial yang terjaga, kemudian juga dari sisi barang-barang kebutuhan yang paling cepat ya di warung tradisional.
0: Nah, Pak Bahrul Ulum, dari Plut Sulsel sendiri, adakah mungkin program kerja yang berupa pembinaan yang menyasar kepada warung-warung tradisional atau toko kelontong ini untuk meningkatkan pelayanan, kemudian juga standar-standar yang dimiliki oleh retail modern sehingga masyarakat yang tadinya lebih memilih

0: retail modern, kenapa tidak kita memilih ke warung tradisional atau toko kelontong ini, Pak?
1: Iya, ada beberapa yang sudah kita lakukan di Pelut ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Yang pertama, walaupun persaingan memang ini pasti ada dampak negatifnya ya, dengan makin maraknya retail modern ini pasti pendapatan retail tradisional atau warung kelontong ini kan pasti menurun ya.
0: Iya, betul.
1: Mereka juga pasti ya tantangan dari sisi karena pangsa pasarnya pasti terambil alih. Nah, untuk itu memang tantangannya kemudian dengan adanya retail modern ini menjadi pemicu atau stimulus supaya warung-warung tradisional itu juga bisa kita upgrade, kita bisa scale up supaya di situ bisa lebih modern dari sisi tata kelolanya. Ya misalnya kita fasilitasi bagaimana mereka bisa menata produknya ya. Mana yang fast product, mana yang kemudian pembagian-pembagian produknya ya. Kemudian termasuk kita udah coba juga itu mereka go digital dengan adanya program digitalisasi. Misalnya setidaknya pakai kris ya kan, pakai kris sekarang yang ya itu kan udah cukup mudah kan. Nah, itu kita dorong juga mereka supaya supaya setidaknya bisa di upgrade. Tentu yang lain juga dari sisi produknya mereka. Cuma memang di satu sisi ini tidak bisa tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Dan sebenarnya itu kan pemerintah udah dan harusnya ini selalu disupport. Bagaimana berkaitan dengan zonasi itu kan sudah ada Permendag, ada Perda juga saya kira yang mengatur bagaimana zonasi atau jarak retail-retail modern dengan warung kelontong. Cuma ini tantangannya adalah implementasi di lapangan. Kemudian juga dari sisi pembatasan kuota, itu kan harusnya ada kuota ya. Dan yang penting kalau saya lihat ini kemitraan malah harusnya toko-toko atau retail modern ini ada kemitraan dengan warung-warung lokal. Bisa mensuplai, bekerja sama kan untuk rantai pasoknya, atau dia bisa menjadi distributor untuk warung-warung kelontong itu. Cuma memang ada beberapa tantangan pengalaman kami misalnya dari sisi pembayaran, dari sisi bagaimana kemudian kadang itu dari sisi kontinuitasnya. Jadi tidak bisa memang kalau tidak disupport. Karena ini penting sekali kita jaga. Saya baca data itu waktu tahun 2007 itu warung kelontong itu masih ada 6,1 juta. Itu kan luar biasa jumlahnya. Tapi di akhir tahun 2025 kemarin itu tersisa 3,9 juta. Jadi makin tergerus ya. Jadi kalau kita tidak dukung, tidak support, ya ini tentu akan makin mematikan warung-warung kelontong, warung-warung tradisional. Nah, seperti kami di Pelut, kami supportnya ke bagaimana manajemen bisnisnya, dorong mereka supaya pelayanannya juga bisa lebih baik. Ada setidaknya, walaupun sederhana misalnya, menyusun SOP, standar operasional prosedurnya, penataan raknya, displaynya, ya, bagaimana lakukan stock of name-nya, gimana kemudian pencatatan. Dan itu salah satu bagian kecil saja yang kita bisa lakukan.
0: Jadi manajemen bisnis, kemudian adanya juga perbaikan stand untuk penempatan produk, dan yang paling penting literasi keuangan ya, Pak Bahrul.
1: Ya, itu yang penting ya, karena ada kadang kendala di teman-teman memang itu operasi keuangan. Nah, hal yang sederhana misalnya toko penjualan, jadi kita coba mereka kalau perdagangan itu bagaimana misalnya menghitung beban biaya mereka itu kan selain biaya beli barang untuk dijual kembali itu kan ada biaya operasional. Transport, konsumsi, sewa, lain-lain, itu kan harus ditahu beban biaya. Mereka tahu yang bisa. Kalau bisa
0: baik,
1: bisa dinaikkan. Itu memang salah satu jadi tantangan juga.
0: Baik, untuk menjawab tantangan itu Pak Bahrul, sudah adakah komunikasi sehingga kolaborasi yang diharapkan tadi antara retail modern dan warung tradisional atau toko kelontong ini ada, begitupun juga dengan keberadaan regulasi aturan dari pemerintah, baik dari zonasi dan juga penempatan dan sebagainya, sehingga keberadaan retail modern ini akhirnya tidak menghancurkan ya dalam tanda kutip begitu keberadaan dari warung-warung kelontong ini Pak Bahrul?
1: Ya tentu yang pertama setahu saya itu adalah ketika tanda kutip Pemda hanya itu ya, perizinan itu sangat dipermudah. Walaupun setahu kita itu sebenarnya
0: masih
1: masalah. Baik. Jadi harus memang ada kemitraan ini yang wajib dan tidak bisa kemudian dibiarkan tanpa kita support ini, yang retail-retail rakyat ini, warung-warung tradisional atau toko-toko kelontong ini. Jadi saya kira keberpihakan sangat diperlukan, kemudian supporting semua pihak untuk menjaga dan mensupport warung-warung tradisional, karena inilah real ekonomi rakyat. Jadi betul-betul inilah yang menggerakkan sektor real. Kalau ini kemudian tergerus, tidak kita support, ya kemana lagi kemudian masyarakat-masyarakat di bawah untuk kemudian bisa mendukung kebutuhan sehari-hari atau ekonominya secara umum.
0: Baik, baik Pak Bahrul, terima kasih untuk waktunya bersama dengan RRI saat ini. Pak Bahrul, sehat selalu Pak Bahrul. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Pak Bahrul Ulum Ilham PhD selaku konsultan Plutsulsel, dan juga beliau adalah dosen ITB Nobel Indonesia Makassar, yang sudah sama-sama berbincang tentang keberadaan nasib warung kelontong di tengah maraknya retail modern. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasi terkait pemerintah yang dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan, lewat wawancara berita bersama pengamat ekonomi Bapak Profesor Muhammad Asdar di Pandu Rahmadani. Iya. Informasi ini pendengar akan melengkapi kebersamaan kita ya di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Bagaimana tanggapan dari pengamat ekonomi Bapak Profesor Muhammad Asdar terkait pemerintah yang dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong ini dapat bertahan. Tadi kita juga sudah perbincangkan topik ini dengan Bapak Dr. Randa Saji Ashkur Abu Bakar MSI selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pangkep, serta Pak Bahrul Ulum Ilham PhD, konsultan Plutsulsel dan juga dosen ITB Nobel Indonesia Makassar. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik ya. Pak Prof, gimana kabarnya Pak Prof?
3: Alhamdulillah sehat, bahagia.
2: Nah Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan ya ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atausnya di Makassar Pak Prof?
3: Ya kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kesan di samping kiri kanannya ya. Ya karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus ya kan. Coba kita lihat itu. Jadi kalau kelontong-kelontong itu kasihan, susah bersaing, 1-2 aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
2: Iya. Sementara. Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
3: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Karena konsumsi itu rata-rata marginnya kecil. Iya kan, margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, Kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing, mm-hmm. satu jalan. Ya, dan itu tadi betul-betul profesional ya kan?
2: Ya. Dalam jangka panjang bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
3: Ya, toko modern baru adjustment ya, menyesuaikan diri dengan apa, memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha, intinya di persaingan ya, nama di mana bersaing ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap, itu ya faktor-faktor tertentu
2: ya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan ya, kalau Pak Prof sendiri ini ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
3: Jarak juga menentukan.
2: Baik.
3: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih apa ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja kan. Sabun, sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
2: Baik.
3: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
2: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
3: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin kan. Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin kan tergantung kita. Ya, ini ya. Jadi kita harus seperti itu, memperhatikan juga yang lain. Itulah tugasnya pemerintah kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi sehingga semua bisa hidup.
2: Baik.
3: Ya kan? Seperti itu idealnya ya.
2: Baik. Terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendapat dari pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar terkait pemerintah yang dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

Dan baiklah pendengar Pro Satu RRI Makassar, untuk kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026 kita tuntaskan ya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Eka di meja operator menutup kebersamaan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini juga saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar ada rekan saya Risna Supratyo yang akan mengawal Anda di Makassar siang untuk saat ini. Tetap bersama kami.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang mendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio akan menemani Anda di hari Selasa 16 Juni 2021 Muharram 1448 Hijriah. Pada siang hari ini, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini bersama dengan rekan Alfianus Baka.
1: Informasi Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat selalu. Saya Alfian, kembali temani Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Kita bahas mengenai penerimaan siswa baru ya, yang sudah dimulai tahapannya dan nanti seperti apa. Kita akan berbincang wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep. Nah, apakah kemudian ada penyesuaian-penyesuaian dan regulasi baru untuk tahun 2026 ini atau tahun ajaran 2026-2027? Saya bersama dengan Samsul Ardi, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkep. Pak Kepsek, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Halo Pak Kepsek. Baik, saya coba akan bergabung bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkep, Bapak Samsul Ardi. Oke, saya coba menyapa beliau kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepsek. Apa kabar Pak, sehat-sehat? Baik, ya Pak Kepsek, kita tahu bahwa ini dimulai untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Mungkin apakah ada regulasi-regulasi baru nanti ini Pak, pada saat penerimaan siswa baru ini?
3: Kalau regulasi baru Pak, boleh dikata mungkin tidak ada karena kita mungkin sama dengan tahun lalu, cuma mungkin ada peningkatan-peningkatan sehingga tingkat akuntabilitas dan proses penerimaan siswa baru ini bisa lebih terpercaya, lebih baik dan terorganisir dengan lebih bagus. Seperti itu Pak, jadi tidak hanya ada peningkatan-peningkatan seperti misalnya di jalur domisili. Itu dibagi dua kategori, ada yang jarak 3 km itu zona 1, kemudian ada yang di atas 3 km seperti itu. Domisili zona namanya, zona 1 dengan zona 2, 3 km dengan 10 km seperti itu Pak.
2: Oke, jadi ada sedikit perbaikan begitu ceritanya Pak ya?
3: Iya, ada perbaikan Pak. Iya, ada perbaikan.
2: Kalau persentase dan untuk zonasi ya dari keempat persyaratan tersebut, mungkin mana yang masih terbesarnya Pak untuk persentasenya penerimaannya?
3: Untuk persentase Pak, domisili itu 30. Iya. Domisili ini dibagi dua bagian, zona 1 dengan zona 2. Khusus untuk zona 1 itu 15%, zona 2 itu ada sekitar. Kemudian untuk afirmasi itu terdiri dari 30% di dalamnya jalur afirmasi dan penyandang disabilitas, yaitu 30. Kemudian untuk mutasi dan anak guru atau tendik itu 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi itu 30% yang terbagi dari prestasi akademik 22,5%, non akademik 2,5%, keagamaan 2,5%, dan kepemimpinan juga 2,5%.
2: Oke.
3: Begitu Pak.
2: Lalu bagaimana kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pangkep begitu Pak, untuk memastikan bahwa pelaksanaan dari SPMB ini bisa berlaku. Apakah kepanitiaan sudah dibentuk sejauh ini Pak Kepsek?
3: Peminat yang mau masuk di sekolah kami, itu kami buat semacam Google Form dan buat grup WA, dan di dalam grup WA itu alhamdulillah peminat siswa kami secara umum, artinya secara umum bukan secara khusus, itu sekitar 600 orang yang bergabung di dalam grup itu. Kemudian di tanggal tanggal 13 sampai 30 April kan ini sudah masa lapor identitasnya, kakaknya dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi memang sudah sementara sudah berlangsung. Waktunya sudah 13 sampai 30 April itu pra pendaftaran. Dan itu sudah selesai, jadi kita tinggal menunggu tanggal 4 sampai masa pendaftaran untuk 4 Juni sampai 18 Juni.
4: Oke, jadi sudah tahap ya. Pertama sudah selesai Pak ya?
3: Sudah selesai sampai 30 April Pak pra pendaftaran.
4: Oke. Ya. Itu ada kuotanya enggak Pak? Pembagian kuotanya untuk tahap 1 berapa yang diterima atau tahap 2 berapa yang diterima begitu?
3: Kalau untuk itu Pak, itu kan istilahnya nanti itu nanti pada saat inti pendaftaran intinya. Ini untuk pra pendaftaran hanya itu dikhususkan supaya nanti pada saat pendaftaran anak-anak yang mungkin kekurangan berkas apa dan sebagainya tinggal melengkapi. Ya kan khawatirnya pada saat pendaftaran langsung menumpuk. Kadang biasa ya kayak kejadian tahun lalu karena aplikasi agak bermasalah. Jadi diharapkan dengan ini apa namanya? Di saat pendaftaran nanti tidak terlalu banyak lagi yang harus diupload oleh anak-anak. Karena kan begini Pak, untuk pendaftaran itu kan diawali tanggal 4 Juni sampai 18 Juni. Itu 4 sampai 15 Juni itu untuk domisili zona 1. Afirmasi, mustahil orang tua, itu di tanggal itu. Kemudian di tanggal 17 sampai tanggal 25, nah, itu masuk untuk domisili zona 2. Yang 10 km Kak, yang 10 km. Sampai batas 10 km. Nah, kemudian di tanggal 25 sampai tanggal 6 Juli, 25 Juni sampai 6 Juli itu prestasi. Mulai dari akademik, non akademik dan kegiatan kepemimpinan. Seperti itu Pak prosesnya. Jadi memang sudah siap, ini tinggal actionnya nanti.
4: Tinggal eksekusinya saja begitu Pak di lapangan.
3: Baik. Iya, sebetulnya sudah disiapkan semua. Kepanitiaan mulai dari admin operator itu sudah siap semua, sudah standby. Bahkan sampai hari ini admin sudah melayani semua siswa-siswa yang kewalahan, yang kekurangan jaringan, tidak paham tentang mekanisme pra pendaftaran itu sudah kita layani di sekolah.
4: Kemudian Pak Kepsek, ini di SMA Negeri 1 Pangkep sendiri berapa sebenarnya kuota yang disiapkan, berapa kursi begitu untuk tahun 2026-2027?
3: Untuk 2026 ini di SMA 1 kami, karena kami kemarin menamatkan 360 siswa, jadi kuota kami itu 10 kelas. Jadi sekitar 360 orang siswa untuk kuota untuk tahun ini.
4: Oke. Biasanya kalau berkaca dari tahun lalu, berapa jumlah pendaftar ke SMA Negeri 1 Pangkep, Pak?
3: Tahun lalu saja, tahun lalu itu kisaran interval antara 500 sampai 600 orang siswa yang mendaftar.
4: 500 yang sampai 600 ya?
3: Terdaftar, iya 500 sampai di rentang itu, 500 lebih lah biasa. Ya, karena tahun lalu kan kami terima 390, jadi ya sekitar itu. Untuk tahun ini berdasarkan dari grup yang kita buat untuk calon siswa baru itu sudah ada sekitar 550 siswa lebih.
4: Baik. Jadi bisa dipastikan Pak Kepsek bahwa untuk tahun ini mungkin akan lebih diperketat lagi begitu Pak ya, bagaimana proses penyaringannya, seleksinya begitu.
3: Iya Pak, artinya bukan ya bagaimana, kita tetap berpedoman pada juknis dan aturan yang sudah ditetapkan, karena kan ada juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kemudian diterjemahkan oleh dalam juknis yang lebih apalagi namanya lebih runut lagi, lebih spesifik lagi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga kita merujuk semua pada itu proses dan sebagainya ya, sehingga di panitia itu ada namanya tim khusus untuk menerima laporan, artinya ada keluhan, ada apa dan sebagainya, itu maka tim itu yang menghandle. Artinya ada namanya center untuk pengaduan. Jadi kalau ada hal-hal mungkin yang terkait dengan penerimaan yang mungkin ada bermasalah atau ada apa itu.
4: Nah, ini kan kita tidak tahu Pak Kepsek ya, terkadang dalam setiap kegiatan mungkin saja ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan begitu. Nah, sejauh ini bagaimana mungkin dari SMA Negeri 1 Pangkep mempersiapkan ya untuk setiap manajemen risiko-risiko yang terjadi begitu, supaya ini bisa diantisipasi sejak dini nih, Pak Kepsek.
5: Iya Pak, jadi kami sebenarnya dari awal sudah membentuk kepanitiaan. Nah ini kami berupaya kepanitiaan ini solid, kepanitiaan ini kuat, siap bekerja dan siap untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi kami sudah siapkan panitia-panitia mulai dari admin, operator itu kami ada siapkan mungkin sekitar 5-6 orang supaya tidak membeludak, tidak menyusahkan anak-anak. Kami juga siapkan tempat khusus bagi anak-anak yang mendaftar, kita siapkan kursi untuk orang tua maupun untuk anak-anak. Ada memang khusus layanan yang begitu anak-anak datang diantar, disampaikan apa, bagaimana dan sebenarnya siapa yang dihubungi. Kemudian kalau ada kesusahan-kesusahan, ada hal-hal yang tidak bisa dihandle, itu disampaikan ke bagian
4: kedua. Jadi semua sudah dipersiapkan secara komprehensif begitu Pak Kapsek ya?
5: Sudah dipersiapkan secara detail Pak.
4: Supaya secara detail. Tidak
5: inginkan.
4: Baik. Oke, baik Pak Kapsek, semoga sukses ya untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Pangkep ini Pak ya. Oke.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih banyak Pak Samsul Ardi atas waktunya bersama RRI Makassar pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sukses selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, pendengar RRI di mana pun Anda berada, demikian tadi kami sudah berbincang dengan Samsul Ardi, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkep. Kami sudah berbincang terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Selfian pamit mengucapkan selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan

0: negara. Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox. Yay!
2: Pak, kerupuknya Pak.
3: Berapa harganya?
2: Duh, nggak usah. Ayo cepet, udah lampu hijau. Nanti kita beli di tempat lain aja.
3: Dek, ini buat kamu ya.
2: Terima kasih, Pak.
3: Udah, gak apa-apa. Justru momen begini yang bikin kita lupa. Kalau berbagi itu, bisa kapanpun dan dimanapun.
4: Kepedulian bukan tentang seberapa besar yang diberi, tapi seberapa tulus kita memberi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar terletak di lintas informasi Sulawesi Selatan pada siang hari ini. Di hari ini ya, kita memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Ingat banget nih pendengar ya, kalau Rizna dulu pas masih di kampung di Polman sana, setiap 1 Muharram itu ada rutinitas yang namanya doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Jadi satu hari itu dua kali melaksanakan doa. Ini kebetulan dulu Rizna juga di pesantren kan ya. Jadi bareng-bareng teman-teman kita doa, mengucap syukur, memunajatkan hal-hal yang kita inginkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di bukalah doa awal tahun, Masya Allah. Dan sukanya lagi adalah abis itu kita makan bersama, ngobrol bareng teman-teman. Ih, luar biasa. Kangen banget masa-masa saat itu ya. Masa-masa dimana belum bingung. Belum bingung nih, hidup ternyata punya goals. Belum bingung nih besok gimana ya. Tapi gak apa-apa, apapun itu harus tetap dijalani. Meskipun kadang kita bingung gak tahu arahnya kemana, minta sama Allah, minta petunjuk sama Allah, Masya Allah. Dan juga nih, di momentum 1 Muharram kita bisa memperbanyak berzikir, berdoa, mengucapkan hal-hal yang baik, bersedekah. Ada juga ini amalan yang banyak banget memberikan manfaat bagi kita, itu sedekah subuh, Masya Allah. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Dan sesaat lagi nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif moderasi beragama untuk edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pesero.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada siang hari ini pendengar. Kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Moderasi Beragama untuk edisi Selasa 16 Juni 2026 1 Muharram 1448 Hijriah. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 dan juga tentunya dapat melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik mengenai implementasi prinsip bersatu dalam akidah dan toleransi dalam khilafiyah. Saya tidak akan sendiri tentunya pendengar, telah bergabung bersama kami melalui line Zoom pada siang hari ini ada Bapak Hasan Pinang SAG MPhil. Beliau merupakan Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak Hasan siang hari ini, sehat?
2: Sehat walafiat, kita semua gembira, saling mendoakan di tahun baru Islam ya.
1: Masya Allah, amin.
2: Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi seluruh umat beragama.
1: Amin.
2: Hari besarnya tahun barunya umat Islam.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Hasan ya, telah berkenan bersama kami untuk membahas implementasi prinsip bersatu dalam akidah dan toleransi dalam khilafiyah. Nah, di awal perjumpaan ini Pak Hasan ya, mungkin boleh terlebih dahulu nih diberikan pemahaman kepada kita semua, baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada. Ini sebenarnya makna serta konsepsi dari bersatu dalam akidah itu seperti apa Pak Hasan?
2: Baik, Dinda, Risna ya,
1: iya.
2: Luar biasa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ini salam FKUB, kalau lengkap begitu.
1: Iya.
2: Karena FKUB adalah forumnya, wadahnya seluruh majelis agama untuk membincang bagaimana mewujudkan kualitas hidup karena rukun dan toleran. Itu mukaddimah. Pendengar sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kita sehat walafiat di tahun baru Islam. Hari ini kita berada di 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga dari semangat ini kita telah tutup 1447 Hijriah kemarin dengan muhasabah. Minimal dua kesimpulan yang kita bawa dari sana, bahwa amal baik di tahun 1447 bisa kita tingkatkan, minimal sekali mempertahankan. Dan dengan semangat keimanan, kita bawa ke 1448 untuk lebih banyak berbuat yang memotivasi, menggembirakan bagi kita, menyehatkan bagi diri sendiri, keluarga, dan harus dilanjutkan untuk kebaikan bersama, bahkan seluruh keyakinan yang ada, agama yang ada. Nah, tema kita hari ini tentang bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah. Maksudnya begini, untuk sementara mewakili umat Islam ya, kalau kita mau hidup kita itu rukun, tentram, maka harus ada pemahaman agama yang baik. Dalam agama itu, tidak seluruh ajarannya pokok. Tidak seluruh ajarannya adalah akidah. Tidak seluruh ajarannya terkait dengan keyakinan tauhid. Tapi di dalamnya ada muamalah, ada yang pergaulan, Nah, prinsip ini kita jadikan tema bahwa kalau dalam akidah itu keyakinan ketuhanan bagi umat Islam itu tidak pernah beragam. Keyakinannya dalam rukun iman itu selesai. Itu yang dimaksud bersatu dalam akidah. Ayo diingat ini. Kalau kita sesama agama, sesama Islam misalnya, bahkan sesama Kristen bagi agamanya, itu juga ayo rawat, ayo literasikan semua, mulai dari elitnya, pendetanya misalnya, kalau kita Islam, ulamanya, mubaliknya, ustadznya, dan seluruh umatnya. Ayo didik semuanya, sehingga keyakinan tauhidnya sama. Kalau pokoknya kita faham seperti ini bahwa oh, kalau sesama umat Islam itu Tuhannya satu, maka itu sudah menanamkan bahwa itu saudara saya. Tidak boleh nanti perbedaan muamalah misalnya, perbedaan-perbedaan yang bukan pokok, namanya furu'iyah, bahkan khilafiyah. Itu begitu. Ini tidak boleh berbeda karena di atasnya akidah saya sama. Maka kita tulis, ini prinsip ya, lahir dari Imim, itu bersatu dalam akidah. Lega kita di situ. Enak rasanya. Pokoknya kalau akidah, sudahlah, kita sudah saudara. Tapi kemudian dalam agama itu labudda, tidak boleh tidak, ada yang namanya muamalah. Muamalah itu hukum pokoknya, hukum asalnya ya, adalah seluruhnya boleh. Jadi pergaulan di masyarakat itu misalnya ya, bertetangga, jual beli, ke pasar, cari pekerjaan sesuai ilmu, sesuai kesarjanaan masing-masing, itu muamalah. Haruskah dia seragam? Tidak bisa seragam. Tidak bisa. Kenapa? Allah yang ciptakan untuk tidak seragam dalam hal kehidupan sehari-hari, muamalah itu. Siapa yang kasih kita ini, misalnya teman-teman di menjadi penyiar yang hebat itu? Itu kan berdasarkan pelajaran, hobi yang tertanam sejak kecil, itu dari Allah. Dan seluruh profesi, nah itu muamalah. Kalau beda, maka ayo toleran. Apa hasilnya kalau toleran dalam perbedaan itu? Asyik. Seperti kita sekarang ini, ada yang pendengar, mudah-mudahan. Ada yang mengantar. Ada yang memfasilitasi, ada di studio. Kira-kira begitu. Nah, itu akidah. Furu'iyah itu adalah penjabaran dari muamalah tadi. Furu'iyah adalah hal-hal yang cabang dalam kehidupan berkeyakinan. Cabang. Misalnya saja, ini mudah difahami. Kita bawa saja ke salat. Salat itu sepaham kita semua itu adalah perintah tauhid, keyakinan dan mengabdi kepada Allah. Itu pokok. Rukun salatnya sama. Tapi dalam hal berbagai salat itu ada faham yang furu'iyah, yang cabang. Apa itu cabang? Kalau sholat lima waktu kan tidak ada perbedaan. Rakaatnya sama semua. Yang kemudian adalah dalam bacaan-bacaan itu yang furu'iyah adalah hal-hal yang memang sudah ada pandangan ulama. Dan itu boleh. Misal, dalam hal sholat, saya contohkan sholat dulu. Kalau baca fatihahnya, itu pokok. Kenapa pokok? Dia menjadi rukun sholat, Dan Nabi tegaskan, la sholata, tidak ada sholatnya. Artinya tidak sah sholat. Liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca, bi fatihatil kitabi, fatihah. Fatihah itu, nah, di sini ada pandangan. Ulama memberikan pencerahan oleh empat madhab itu, ada yang menghitung basmalah dalam sholat ya, ada yang menghitung basmalah sebagai satu ayat, maka wajib dia baca basmalah. Nah, banyak kita biasa dengar ini. Tapi ada ulama lain yang tidak menganggap basmalah sebagai wajib. Makanya dia sir, misalnya, tidak kedengaran. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah, misalnya, tidak kencang basmalahnya. Kalau yang kencang itu, basmalahnya adalah Imam Syafi'i. Jadi ada tambahan ilmu. Oh, saya sholat di RRI misalnya. Imamnya yang basmalah, oh berarti ilmu yang dikembangkan ini ilmunya Imam Syafi'i. Bukan NU. Yang tidak basmalah, bukan Muhammadiyah, bukan. Supaya tidak bertengkar. Nah itu. Jadi itu furu'iyah. Pembahasan basmalah dari Al-Fatihah, ini contoh ya, itu adalah furu'iyah. Kemudian saya lanjut dari tema ini. Karena temanya toleransi dalam furu'iyah dan khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Adalah perbedaan pandangan dari yang furu'iyah tadi. Jadi sebenarnya masih ada, kalau mau dilengkapkan temanya itu, tema kita pada siang hari ini, bersatu dalam akidah, toleransi dalam furu'iyah dan khilafiyah. Harus toleransi kalau khilafiyah. Khilafiyah ini perbedaan pandangan. Kenapa bisa kita beda pandangan? Karena sumber belajar beda. Ada saudara-saudara kita yang kuat hafalan Qur'annya, melanjutkan di ilmu agama, tafsir hadisnya sangat kuat. Tapi kan tidak sempurna hidup kalau tidak ada yang jadi dokter. Tidak ada bangunan rumah sakit kalau tidak ada yang jadi insinyur. Maka dalam beragama itu ada pandangan-pandangan yang beda-beda. Memang tingkat pemahaman agama, tentu penguasaan dalil beda-beda. Nah, kita yang tidak kuasai dalil semuanya, ya ikut sama yang namanya iman madhab itu. Khilafiyah ada.
1: Iya.
2: Pengantar sementara saya kira itu, bahwa kita harus toleransi dalam hidup ini dalam hal-hal yang sebenarnya furu'i. Penekanan saya adalah kita hidup bermasyarakat, dan di Indonesia tidak ada yang boleh hidup kalau tidak beragama, agama apapun itu. Maka kembangkan faham bahwa kalau yang pokok kita satu.
1: Oke, baik.
2: Tapi kalau yang cabang kita boleh toleransi. Nah, harus toleransi, bukan hanya boleh, harus toleransi. Karena itu ajaran agama. Mukadimahnya itu dulu, Indah.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan ya untuk pengantarnya pada siang hari ini. Tadi dijelaskan ya bahwasanya memang toleransi itu menjadi hal yang harus. Nah, tadi juga disinggung mengenai ibadah ya, utamanya bagi umat muslim, yaitu sholat, begitu kan Pak Hasan. Nah, ini dari yang ditemui di lapangan, begitu kan, realita sesama muslim itu terkadang masih sering mempermasalahkan hal-hal yang misal ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut, kemudian juga ada yang membaca Al-Fatihahnya itu dengan dilafalkan suaranya dikeraskan, ada yang tidak, dan ini terkadang memicu perdebatan begitu sesama umat muslim itu sendiri. Pak Hasan, seperti apa seharusnya seorang muslim menanggapi hal-hal yang demikian?
2: Baik, luar biasa ya Dinda Risna ya. Menarik ini pertanyaannya sebagai anak muda. Saya mau mengajak, ayolah sebagai muslim tingkatkan pemahaman penghayatan agama yang lebih asyik, yang lebih konstruktif. Bahwa ada perbedaan, misalnya saya menyebut tadi basmalah. Ayo pahami bagian berbasmalah fahami bahwa betapa asyiknya sholat kalau saya baca basmalahnya. Dari mana itu? Oh, pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Justru itu harus tingkatkan. Karena ini bagi yang baca basmalah ya. Maka bagi yang baca basmalah, kalau dia hayati, dia tahu runut dalilnya, literasinya dia urut dari gurunya di pesantrennya, dari gurunya di madrasahnya, apalagi kalau yang sekolah umum, oh guru saya ini. Siapa gurunya? Guru saya ini. Sampai ke atas. Kalau dipahami dalilnya, yang ada adalah keasyikan sholat, kehusyukan sholat dalam karena membaca basmalah. Karena ke atas. Ini berkualitas, ini ilmu. Ayo tambah ilmu. Sebaliknya, maka tidak ada waktu untuk tersinggung, untuk mempermasalahkan bagi yang tidak basmalah, yang tidak menjaharkan basmalah. Nah, sama sebaliknya, bagi yang tidak basmalah, ayo pelajari terus. Jangan mendahulukan mendebat orang yang beda amalannya. Taruhlah misalnya yang basmalah terhadap yang tidak basmalah, atau sebaliknya, yang tidak basmalah terhadap, ya itu yang semua dicari. Ngapain buang-buang energi? Pahamlah dulu bahwa dia amalkan itu karena ada ilmunya. Kalau saya belum punya waktu mempelajari apa dasarnya, misalnya yang tidak basmalah, apa dasarnya? Ya saya paham dulu lah. Saya jangan buang energi menaruh curiga bahwa dia kurang 100% keagamaannya karena dia tidak basmalah misalnya, atau sebaliknya. Yang tidak basmalah, ah bid'ah itu, ah salah itu. Jangan begitu. Ayo di tahun baru Islam ini, ayo lebih berkualitas, bahasa anak mudanya lebih keren beragama. Tingkatkan pemahaman agama yang menghadirkan kekhusyuan, karena di situ kualitas hidup kita. Karena kalau ditahu perbedaan itu, asyik malah. Pada saat kita misalnya ya, bagi yang saya beralih ke yang kunut tadi, karena Dinda juga sebut yang kunut.
1: Iya.
2: Yang tidak kunut itu, ini sebagai sampel, yang tidak kunut itu adalah selain Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i yang kunut. Oh, mendengar saja itu, oh Imam Syafi'i yang kunut. Yang tidak kunut misalnya Malik misalnya nih. Saya tidak boleh debat itu karena ulama yang empat ini disepakati di zaman hidupnya dan diakui oleh seluruh perguruan tinggi agama di dunia. Tidak ada yang mendebat empat imam madhab ini. Lalu kita berkata, saya ini belajar di mana agama ya? Jangan-jangan hanya saya mendengar dari kemarin bahwa yang paling benar itu dari guru saya. Guru saya ini di mana dia? Karena kalau gurunya makin lengkap pendidikan agamanya, makin alumni beberapa perguruan tinggi, sering diundang menjadi narasumber, pasti makin toleran. Pasti makin bisa menerima perbedaan itu. Kenapa? Dia tahu dalilnya. Nah, kita mau tegaskan. Kalau masih ada, misalnya umat Islam, masih ada yang lebih sibuk menyalahkan saudaranya agama lainnya, ayo kita dorong dia. Tambah pendidikan, Pak.
1: Iya.
2: Buka lagi buku ini. Kalau perlu, misalnya ada mahasiswa. Kalau masih ada senior tak yang begitu, misalnya di kompleks tak masih ada, tapi rajin di masjid. Jangan debat. Langsung ke bawah, ini kitab ini, Ustaz. Kitab apa ini? Oh, yang ana tu talibin. Oh, yang ana tu talibin. Dari mana sumbernya? Oh, dari hadis ini. Oh, kalau begitu, itu kan berkualitas hidup. Enak sekali kalau begitu.
1: Baik.
2: Karena hati kita ini, hati kita mendambakan seragam. Karena asyik memang kalau seragam. Kalau asyik. Tapi itu dambaan. Tapi kan orang lain punya ilmu yang beda. Agama menganjurkan boleh bercita-cita mewujudkan keragaman itu, keseragaman itu, tapi jangan paksakan. Saya mau ulangi ini. Dambaan kita untuk seragam, baik dalam mengamalkan ajaran agama tertentu, maupun dalam kehidupan sehari. Dambaan itu bagus kalau bisa seragam, tapi kalau tidak, jangan paksa. Ayo hidup beragam. Makanya

0: maka merujuklah, ada beda, ikuti. Oh, kenapa dia tidak basmalah di? Oh,
1: baik.
0: Karena Imam Malik menganggap, Imam Malik ya, siapa itu Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Siapa yang membolehkan basmalah? Imam Syafi'i. Bertengkar tidak Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Tidak bertengkar. Ada riwayatnya. Itu beragama. Jadi kalau ada yang memperdebatkan, satu ji, jangan debat dia. Langsung saja ajak. Ayo kita belajar lagi sama-sama. Kalau kita punya referensinya, bawakan. Hatinya insya Allah ikut kepada dalil agama. Itu dia.
1: Baik, terima kasih Pak Hasan ya untuk penjelasannya luar biasa. Kami mengundang Anda juga pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440. Ini ada pendengar kita yang telah bergabung melalui line telepon pada siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Zul di Makassar.
1: Kak Zul di Makassar, silahkan pertanyaannya.
2: Ya. Ini saya mau tanya Ustaz, kenapa tuh kadang imam ketika sholat witir itu membaca surah Al-Alaq untuk ayat surah pendeknya? Apakah ada dalil yang ini kan rata-rata kurang itu yang kalau misalnya sholat witir itu kan rakaat pertama itu membaca ayat as-salun, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, mm-hmm. Ada kan beberapa penjelasan bahwa ada sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah itu yang mampu menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedangkan di dalam surah Al-Zalzalah Allah menjelaskan bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Wama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bahkan dosa yang sekecil biji zarrah pun akan kita pertanggungjawabkan. Ya, bagaimana itu Ustaz, mungkin bisa dijelaskan kepada kami?
1: Baik. Terima kasih banyak,
2: Kasulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hasan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh langsung dijawab?
0: Mas, siapa tadi? Tapi
1: dari Pak Zul di Makassar.
0: Iya. Baik, Pak Zul. Luar biasa Pak Zul ya. Ayo kita saling sebagai umat Islam di hari tahun baru ini kita saling mendoakan ya, sehat walafiat,
1: amin,
0: panjang.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya, dan tambah berkah.
1: Amin.
0: Sama dengan Dinda, Dinda Risna ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Pertanyaannya tentang bacaan tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar. Kalau dalam sholat witir itu yang dicontohkan oleh Nabi, nah ini bukan berarti tidak boleh yang lain ya.
1: Yeah.
0: Itu kalau ambil 3 rakaat biasanya mengambil surah Al-A'la, biasanya Sabihis dalam hal ini. Itu banyak. Rakaat keduanya itu Al-Kafirun. Kemudian satu terakhirnya, kalau pendek diambil Al-Ikhlas. Itu ada sumbernya, walaupun yang paling banyak itu Nabi secara umum menganjurkan baca pada sholat-sholat sunat. Kalau dia sholat mutlak, silakan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu lebih memudahkan. Mungkin ada pertanyaan sedikit, kenapa Nabi dalil umumnya kalau sholat sunat mutlak atau sholat sunat lain itu yang mudah? Karena memang pertama, Al-Kafirun itu adalah penegasan ketauhidan. Lakum dinukum waliyadin. La ana abidu ma'abattum wa la antum abiduna ma'abattum. Itu penegasan keyakinan. Kemudian kenapa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu dalam surah Al-Ikhlas itu tidak ada kata Al-Ikhlas itu. Kita baca ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada itu Ikhlas disebut. Tapi kenapa disebut surah Ikhlas? Karena surah inilah yang tidak menyebut yang lain selain hanya kepada Allah. Sangat tulus. Itu keyakinan kepasrahan kepada Allah. Nah, itu ajaran yang kedua memang mudah. Itu ya. Jadi mengenai dalilnya itu ada. Dicontohkan oleh Nabi Al-A'la, walaupun

0: ada dicontohkan juga pada surah yang lain dalam banyak praktek salat. Misalnya kalau tadi witir ya itu dalilnya. Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri misalnya, yang banyak dilakukan itu adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Intinya salat-salat yang sering dibaca imam kita itu, terutama yang hafiz, itu sudah ada dasarnya. Tapi bagi hafiz Quran, kalau dia di tempat yang salat memang dikerumuni orang dan banyak di situ ditahu memang yang senang datang salat ini yang senang panjang, maka dianjurkan bukan ayat itu. Karena kapan dibaca Al-Quran yang lain dan didengar secara bersama, kalau hafiz Quran juga itu terus kita baca. Jadi ya, tapi secara umum baca yang mudah, kira-kira gitu. Pertanyaan berikutnya tadi, apa ya?
1: Mengenai sholat sunnah yang menggugurkan dosa ini Pak Hasan.
0: Oh iya, baik. Bukankah seluruh kebaikan sebesar darah pun pasti dibalas oleh Allah? Sebaliknya kejahatan pun dibalas oleh Allah. Jadi gini, betul sekali, itu secara umum untuk orang makin giat beribadah, karena sebiji zarah pun kebaikan itu dibalas oleh Allah. Makin hati-hati menghindari kesalahan dan dosa, karena sebiji zarah pun dibalas dengan yang tidak baik oleh Allah. Tapi itu keadilan Allah. Adilnya Allah di situ. Pilih maki, nah si akal-akal bilang begitu. Saya tunjukkan jalan. Nah, yang mau baik, balasannya begini. Yang tidak baik, begini. Tapi Allah itu tidak hanya adil. Ada yang lebih utama. Allah punya hak prerogatif kepada hambanya karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Cara Allah menyayangi hambanya luar biasa banyaknya. Kalau kita sakit, kenapa berlipat ganda pahalanya kalau sakit? Karena kita mau beribadah tidak sempat, Allah kasih pahala yang luar biasa. Kalau keadilan Allah, kalau sakit, tidak salat misalnya, tidak baca Quran, ya sudah, kosong, tidak ada pahala. Tidak ada balasan. Tapi karena Allah maha pengasih, maha penyayang, maka ada salat yang mengampuni dan jauh lebih besar. Misalnya juga hari ini kita contohkan, bagi yang nanti puasa 10 Muharram, Asyura istilahnya, ini kan 9 hari lagi ke depan kita akan masuk ya.
1: Yeah.
0: Itu pahala, man shoma yauma Asyura kana ka siyami dahri. Siapa yang puasa di hari Asyura, maka dia akan dapatkan pahala sama dengan puasa setahun. Masya Allah. Hanya satu hari, tidak cukup 24 jam, hanya sekian jam, kurang dari 15 jam.
1: Iya. Yeah.
0: Allah kasih pahala yang luar biasa. Kenapa begitu? Yang berlaku bukan hanya adilnya Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama besarnya terlalu banyak, ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Maka di situ Allah sebenarnya memotivasi. Ada waktu-waktu yang baik, berbaiklah, gembiralah. Dalam setahun 365 hari itu, ini ada satu hari, berpuasalah di situ. Sama bersedekah. Siapa yang bersedekah nanti di hari Asyura, itu sama dia dengan melonggarkan hidupnya sepanjang tahun itu. Jadi kalau dia bersedekah 100 ribu, kira-kira ya, itu insya Allah dia akan melonggarkan hidupnya sehari-hari, bukan minta sedekah. Dia yang akan bersedekah setiap hari. Ini kalau dihayati betul mananya. Terlalu banyak orang yang ada rezekinya luar biasa, bangun masjid kiri kanan. Kalau kita tanya, sendiri ke bangun masjid ini Pak, istimewa lagi. Kenapa bisa? Dia akan berkata, saya dikasih rezeki oleh Allah luar biasa. Tenagaku tidak hebat. Usahaku sederhana. Tapi Allah yang jaga, lama saya dikasih sehat. Itu boleh jadi karena dia bersedekah di hari Asyura sekian tahun yang lalu. Kenapa bisa demikian? Allah itu lebih besar pengasih dan penyayangnya Allah dibanding keadilannya. Bukan mengabaikan keadilannya. Ya. Begitu Pak Zul.
1: Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hasan ya. Dan itu tadi Pak Zul sudah dijawab dua pertanyaannya mengenai sholat witir dengan bacaan surah pendek, kemudian juga tadi menanyakan sholat sunnah yang dapat menggugurkan dosa. Pak Hasan, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, masih bisa di 0821 3333 9440, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan dua lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Makassar siang ini.
4: Sembilan Kemampuan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Moderasi Beragama pada siang hari ini, pendengar, kami masih menemani Anda bersama dengan Pak Hasan membahas implementasi prinsip bersatu dalam akidah dan toleransi dalam khilafiyah. Pak Hasan, ini kalau tadi di penjelasan awal ya disinggung mengenai khilafiyah, dan juga dari beberapa yang saya baca, ini khilafiyah merupakan perbedaan pendapat begitu ya. Nah, mengapa perbedaan pendapat ini dapat menguatkan toleransi itu sendiri? Nah, padahal kalau ngomongin perbedaan pendapat ini terkadang sangat sensitif begitu. Yang beda-beda tuh biasanya sensitif begitu, Pak Hasan. Seperti apa ini penjelasannya?
5: Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Perbedaan biasa sensitif. Izin, saya mau optimis seperti optimisnya anak muda. Karena mudah hari ini ya. Ya jadi gini, yang sensitif itu adalah yang literasinya masih sangat terbatas dan hanya mutabi terus, masih mengandalkan hanya pendengaran.
4: Oh iya.
5: Mewarisi hanya berilmu pendengaran. Maaf ini kalau saya pakai karena ini tahun baru ya.
4: Iya.
5: Saya mau menegaskan bahwa yang menjadikan perbedaan itu sebagai sensitif berarti tidak membawanya ke ilmu, dan kalaupun dia merasa ilmu berarti baru hanya muttabi atau hanya mendengar-mendengar saja. Belum mustami'. Kalau mustami' itu memang menghadiri majelis ta'lim, mendengarkan baik-baik, menyimak baik-baik. Sehingga dia tidak hanya pindah-pindah katanya. Itu mustami'. Kalau ini mutabi' ini ikut-ikut saja. Itu yang menjadikan sensitif apabila ada perbedaan, terutama perbedaan dalam realita hidup ini. Karena begini, siapa yang menjadikan kita beda-beda bentuk lalu sampai kepada ilmu dan keyakinan serta aliran bahkan organisasi? Allah yang jadikan kita begitu. Kan begini ada dalilnya kan? Walau syaa rabbuka. Sekiranya Tuhanmu. Tuh coba perhatikan bahasanya. Walau sekiranya syaa menghendaki rabbuka Tuhanmu. La amana man fis samai. Ini dalam hal beda agama ini. Maka akan seragam keimanannya itu umat. Siapa yang tidak mau? Allah yang menjadikan. Bagi kita menginginkan seragam agama itu bagus. Bagusnya di niat kita. Tapi Allah yang katakan memang tidak. Apalagi hanya beda organisasi, beda hobi, beda apa itu. Makanya jangan sensitif. Biasakan telinga ini, jadikan telinga kita, kalau saya pakai telinga ya, alladzina yastami'una al-qawla, itu ayat Al-Quran. Orang yang berkualitas itu adalah orang yang menjadikan pendengarannya fayattabi'una ahsana. Dia tidak alergi apa yang dia dengar. Oh, ini kok bilangnya begini? Loh, kok beda dengan ini? Yang baik adalah fayattabi'una ahsana. Analisa itu, belajarlah di selanya sehingga tidak mudah sensitif itu tadi. Karena saya yakin bukan anak muda ini yang sensitif. Dan tidak boleh kalau anak muda, jangan sensitif. Tidak maju bangsa, tidak maju agama. Tidak ada yang maju-maju kalau sensitif. Yakin saja, perbedaan kita itu akan ada. Kritikan sekalipun, anggap itu sebagai sayang. Karena kentara tonji itu, kalau orang mengkritik dengan mau menghancurkan, nah itu yang harus dikasih literasi. Kira-kira gitu. Kalau kita kritik saya, oh itu karena mungkin lidah saya kurang pas, dalilnya salah sebut, misalnya. Misalnya saja. Jadi, Anda boleh terlalu cepat sensitif ya dalam hal perbedaan. Itu tadi. Misal, kita jadikan contoh hari ini, Dinda Risna ya.
4: Iya.
5: Menyambut Muharram, itu ada yang menganggapnya ramai-ramai, kumpul-kumpul, itu sebagai sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Pertanyaannya, Nabi itu perjuangannya luar biasa. Tidak ada pemimpin sekarang yang dalam menyebarkan agamanya mengikuti perang sebanyak Nabi, lebih 30. Itu dia. Beliau berdagang, mengurus keluarga. Jadi yang tambahan-tambahan itu tidak banyak dilakukan oleh Nabi. Tidak banyak. Misal, kita ambil contoh ya. Ada di antara kita itu merayakan tahun baru Islam dengan ada bubur misalnya, kumpul ki. Dijadikan misalnya di waktu sore, misalnya kemarin atau sore ini karena tahun baru nih. Ada enggak dasarnya itu? Izin, bukan karena saya membela, tapi saya mau belajar bahwa itu ada dasarnya, ada pengembangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya yang bikin minum-minumlah, makan-makan. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar Syata. Itu ya disampaikan dalam kitabnya Hasyiah Ya'anatut Thalibin yang saya sebut tadi. Nih. Wa man saqa fi yaumi Asyura'a. Izin saya baca ya. Siapa yang kasih minum pada hari Asyura? Syurbata ma'in, seteguk air. Seteguk air itu. Saqahullahu yaumal atsyil akbar. Allah akan kasih minum dia pada hari kehausan yang akbar. Kapan itu? Kita percepat, hari kemudian. Ka'san la yadhma'u ba'daha abada. Dari minuman, dari apa, cangkir, dari gelas dia minum, dia akan mengalami lagi kehausan selamanya. Jadi kan panjang itu, ratusan tahun itu di padang mahsyar sebelum masuk, kalau ke surga, neraka kalau yang neraka, naudzubillah, summa naudzubillah, naudzubillah, walayadzubillah. Ini apa ini? Kasih minum air putih saudara. Coba. Kan lengkap kalau saya berjamu kepada ke rumahnya, ke tempatnya, ke RRI misalnya. RRI adakan bersama Ibu Risna di sana, MC misalnya. Ada kumpul-kumpul. Bukan hanya air putih. Ada bubur. Kan lebih bagus. Itu pandangan saya. Secara saya memaknai hadis tadi bahwa oh, ini mafhum muwafaqah namanya. Air saja Allah jamin akan tidak haus lagi di akhirat. Bagi yang kasih minum saudaranya, apalagi kalau orang miskin, apalagi kalau anak yatim. Di hari Asyura misalnya, walaupun ini Asyura yang disebut. Nah, tapi kalau ada orang yang bilang, ah, air putih saja. Oke, kita bisa beda. Yang memanai bahwa air putih saja karena itu teksnya, boleh air putih saja. Air rapid, maaf, saya tidak mau menyebut. Bukan promosi, maaf. Nanti melanggar kode etik jurnalistik. Bukan promosi. Ya, kalau mau air putih saja, apa saja mereknya, boleh. Tapi bagi yang mengembangkan bahwa kalau ditambah sedikit, ibu-ibu sering melihat masakan-masakan itu ditambah, kan bagus. Masa di pesta boleh, di menyambut Muharram menjadi tidak boleh? Ini cara saya, pemahaman saya misalnya, mencoba mentakwil. Tapi kalau ada yang pokoknya teksnya saja, air putih saja, boleh. Itu tidak boleh sensitif di situ. Nah, saya tambahkan, ada juga orang yang sekarang mengistilahkan lebaran yatim.
0: Lebaran yatim. Nah,
5: ada lagi. Lanjutan dari kitab Anatu Talibin itu, wa mammasaha fihi ala ra'si yatimin aw ahsana ilaihi fa ka'anna ma ahsa ila aitami waladi Adam. Siapa yang menyapu kepalanya anak yatim atau berbuat lebih baik dari itu? Nah, misalnya membelanjakan, kasih voucher apa. Itu kan bukan hanya menyapu. Maka dia sama dengan menjaga berbuat baik kepada seluruh anak Adam. Berarti seluruh manusia memperbaiki anak yatim. Bagi yang mau hanya betul-betul menyapu, mendoakan, boleh. Tapi kalau ada lembaga, ada yayasan, ada majelis taklim, ada masjid, dia kasih voucher. Apalagi kalau ada pengusaha yang punya anu, anak-anak, kamu tidak pernah masuk mall. Ayo dong, kasih belanja. Itu cara memahami dalil. Bagi yang mau teksnya saja, please. Tapi bagi yang mau mafhum muwafaqah, dua itu mafhum. Ada mafhum muwafaqah, memaknai seperti teksnya. Ada yang mafhum mukhalafah, kebalikannya. Pengembangan dari situ. Itu boleh. Itu beragama. Apakah ini? Dia ini masuk kepada furu'iyah dan khilafiyah. Makanya kita kasih tema, ayo toleran dalam hal ini. Karena dari dalil yang sama saja. Saya tambahkan satu. Ada yang mandi-mandi bersih misalnya. Yang penting bukan dimandikan oleh tidak boleh kalau bukan itu yang mandikan. Kenapa ya? Tidak afdal kalau bukan itu. Mandi biasa saja ini maksudnya. Apa dalilnya? Wa mandi kita salawat tahara yauma asyura'a lam yamrad fi sanatihi illa maradul mauti. Siapa yang di bulan Muharram itu dan di Asyura'nya nanti membersihkan diri, tentu dari taubat karena dia sudah istighfar. Tentu. Tapi juga memang memandikan dirinya. Kenapa? Tidak ada di antara kita yang menyangkal kalau mau sehat pikiran, mau dapat inspirasi, mandilah terutama pagi. Itu secara umum. Kalau ada yang mandi di Asyura, ini ada dalilnya. Dia tidak akan dikena penyakit tahun itu. Di tahun itu, satu tahun. Kecuali andai kata dia memang sudah ajalnya yang akan meninggal tahun itu. Ini, apa di masyarakat ini kan khilaf furu'iyah ini yang bisa khilafiyah. Perbedaan pendapat. Jadi tidak masalah, yang penting akidahnya tidak terganggu. Bahwa bulan Muharram itu dimuliakan karena perintah surah At-Taubah bahwa inna iddatash shuhuri indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, itsna asyara syahran, 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Salah satunya Muharram. Itu pokok.
0: Baik.
5: Yang mana yang cabang? Acaranya mandikah, bersedekahkah, masih minum ke orang, itu furu'iyahnya, itu cabangnya. Itu Dinda Risna.
0: Iya, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak ini Pak Hasan ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin dipertanyakan pada kesempatan siang hari ini. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu ini Pak Hasan ya. Di penghujung perjumpaan kita boleh diberikan
4: kesimpulan sekaligus juga ajakan kepada pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada mengenai toleransi dalam berakidah dan juga toleransi dalam khilafiyah. Silakan.
5: Baik, terima kasih Dinda dan pendengar sekalian, kaum muslimin dan seluruh umat beragama, karena ini jaringan FKUB mengikuti ini, umat-umatnya mengikuti, maka okay, ayo sebagai bentuk toleransi kita, ayo sama-sama setiap agama perkuat keyakinannya secara internal, kemudian melahirkan apa yang namanya bersatu. Umat Islam bersatu dalam pokok. Sebagai bangsa Indonesia kita bersatu menegakkan bangsa ini. Tidak ada yang bisa menjalankan agamanya menjadi khusyuk, Muslim, Kristen, apa, kalau kita terjajah oleh negara lain. Jaga negeri ini, itu bersatu, itu wajib. Tapi dalam hal agama masing-masing, ayo bisa beda-beda pengamalan dan keyakinan. Khusus dalam umat Islam, di tahun baru juga ini, ayo menjadi teladan. Tingkatkan literasi, baca dasar-dasar ilmu agama kita, Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa menjadi memahami lana a'maluna, bagi kami amalan kami yang kami pelajari, walakum a'malukum, bagi kalian amalan kalian, karena itu yang Anda pelajari, yakinilah. Sehingga dengan demikian akan kita merasakan betapa sisa hidup kita bisa dinikmati dengan baik, dengan tenang, tentram, melahirkan kesejahteraan, kalau umatnya toleran dalam hal-hal yang furu'iyah. Kalau begitu, yang paling penting dipahami, beragama apapun, khususnya umat Islam, bersatu dalam akidahnya, toleransi padahal furu'iyah dan khilafiyahnya. Saya kira demikian, kita sambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, menjadi teladan bagi seluruh umat, karena di Indonesia kita merayakan tahun baru Islam hari ini. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini telah berkenan untuk memberikan insight-insight baru kepada kita semua mengenai bagaimana prinsip bersatu dalam akidah dan juga toleransi dalam khilafiyah. Dijelaskan banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan beragama, kita harus menekankan toleransi, menjalankan toleransi sebagaimana mestinya, baik kita sama muslim maupun juga bersama dengan rekan-rekan kita dari agama-agama lain, baik itu Nasrani, kemudian juga agama Katolik dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatian Anda dan semoga di tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ini keberkahan menghampiri kita semua dan semoga kehidupan kita semakin baik ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Saya Rizna Supratio beserta rekan Fahrudin di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumenfield Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan.

0: mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP Deraja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Mendengari telah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat.

0: sumber daya alam yang kita punya. Hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan. Melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan. Minum dulu.

0: sakit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Makassar siang ini.
1: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
0: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
2: Laku kuah kursumanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejomai aku te sola sia pong datu pong lai.
1: Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sematan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak, kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa, apalagi sebagai bupati?
2: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Iya. Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau.
1: Oh,
2: tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
1: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
2: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
1: Ya.
2: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
0: Saat menyaksikan upacara Rambu Solo di Tondon ini, kami berkesempatan bertemu dengan Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palembong. Bupati menyebut upacara Rambu Solo merupakan adat masyarakat Toraja yang harus terus dijaga, bukan dijadikan komoditi tertentu.
1: Pak, ini kita dari tadi cukup excited melihat acara Rambu Solo. Memang kalau Rambu Solo ini kan sudah jadi ciri khas nih Pak dari Toraja. Tapi kemudian dari Bapak Bupati sendiri, apa yang ingin dikembangkan lagi ke depan terkait acara ini supaya lebih menarik lagi untuk wisatawan Pak?
2: Acara seperti ini memang acara budaya, bagian dari tradisi orang Toraja menghormati keluarga yang meninggal sekaligus merayakan kehidupan. Jadi apa yang dilakukan sekarang lebih sebagai acara adat atau Rambu Solo, tidak untuk di lakukan komodifikasi. Ya, jadi betul-betul ini adalah adat Toraja Utara untuk menghormati keluarga yang meninggal.
1: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Saya dari tadi udah lihat-lihat sih, udah lihat fotonya di sebelah sana, tapi belum dapat nih. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
3: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
1: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih Pak?
3: Ini namanya Tongkonan Pangararan,
1: Tongkonan
3: Lembang Tondolangi, Kecamatan Tondon.
1: Kecamatan Tondon, Yabu, di Kabupaten Toraja Utara.
3: Kabupaten
1: Siapa Toraja yang Utara meninggal ini Pak, kalau boleh tahu namanya?
3: Ini namanya Ani Talipayung. Ani Tani Payung atau neneknya Pani.
1: Neneknya Pani.
3: Nenek Pani ya.
1: Ini sudah berapa hari ini perayaannya, Pak?
3: Sudah satu minggu lebih.
1: Satu minggu lebih.
3: Sudah satu minggu lebih.
1: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa, Pak?
3: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
1: Ya.
3: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam dusun Saleka atau Lembang Tondolangi
1: ya.
3: Untuk datang bekerja di sini.
1: Membersihkan ya, dulu.
3: Enggak, bikin pondok dulu.
1: Bikin pondok. Oke.
3: Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar. Kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
0: Herman menambahkan, jika upacara Rambu Solo kali ini masih akan dilanjutkan hingga 2 minggu ke depan dengan beberapa ritual acara lainnya, hingga ke prosesi pemakaman. Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama 1 bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya 1 minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
3: Kalau kita orang Toraja, khusus orang Tondon, kalau ada wartawan masuk atau orang-orang luar, terutama orang-orang dari barat datang, kita lebih welcome untuk ini kan, untuk diinformasikan keluar, bilang orang Toraja begini adatnya, yeah, budayanya begitu ya.
1: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di siang hari ini bersama saya Arvan Wisri. Hadir dengan sajian musik dan informasi untuk hari libur ini ya. Tepatnya dengan semangat tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita hijrah bersama ke arah yang lebih baik ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terkait siaran gelaran Piala Dunia 2026 ya, kami informasikan bahwa Pro 1 RI Makassar juga akan menyiarkan langsung begitu ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini ya. Tadi dini hari sudah kami hadirkan begitu ya. Nah, untuk pertandingan selanjutnya yang akan kami siarkan, karena tidak semuanya juga kami siarkan begitu ya. Untuk pertandingan dini hari nanti, Rabu 17 Juni 2026, antara Prancis lawan Senegal di fase grup E, yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, New York, akan kami siarkan pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian untuk pagi harinya, pertandingan berikutnya antara Argentina melawan Aljazair di fase grup J akan berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Akan kami siarkan pada Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi Anda bisa dengarkan melalui FM ya, 94,4. Dan pendengar, di kebersamaan kita siang hari ini beberapa sajian musik telah kami pilihkan dan juga beberapa informasi tentunya akan kami suguhkan di kebersamaan Anda dengan kami juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Selamat menikmati tahun baru Hijriah ini dengan bersukaria mungkin bersama keluarga ya, atau mungkin melanjutkan muhasabah dirinya hari ini, atau mereset begitu ya, mereset mindset kita, mereset hati kita, mereset tujuan hidup kita yang lebih baik di tahun 1448 Hijriah ini. Baik, kita hadirkan dulu satu persembahan dari V-Band, Maafka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Makassar siang ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, satu yang tak bisa lepas ya. Mudah-mudahan Anda tidak lepas dari frekuensi 94,4 ya sampai saat ini. Kami hadirkan dulu informasi pendengar dari rri.co.id. Ini kunjungan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia pada Senin 15 Juni 2026. Kedatangannya tidak hanya menghadirkan agenda diplomasi dan kerjasama bilateral, namun dibalik sosok kepala negara yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka tersebut, tersimpan kisah cinta yang pernah mengharukan publik Jerman. Steinmeier datang ke Indonesia didampingi istrinya Elke Budenberger, di mana kehadiran pasangan tersebut mengingatkan kembali peristiwa yang terjadi lebih dari satu dekade lalu, ketika Steinmeier mengambil keputusan besar demi menyelamatkan nyawa sang istri. Jauh sebelum menjabat Presiden Jerman 2017, Steinmeier dikenal sebagai salah satu politikus paling berpengaruh di negaranya. Kala itu ia tengah berada di puncak karir politiknya sebagai pemimpin oposisi dan mantan Menteri Luar Negeri Jerman. Namun Agustus 2010, Steinmeier secara mengejutkan mengumumkan akan meninggalkan sementara aktivitas politiknya. Keputusan tersebut bukan karena urusan pemerintahan, namun melainkan karena kondisi kesehatan istrinya yang memburuk. Elke Budenberger ini berprofesi sebagai hakim, mengalami gagal ginjal kritis di usia 48 tahun. Setelah berbagai upaya pengobatan dilakukan, dokter menyimpulkan transplantasi ginjal menjadi pilihan terbaik untuk menyelamatkan hidup sang istri. Nah, saat itu masa tunggu donor ginjal di Jerman itu dapat mencapai 6 tahun lamanya ya. Steinmeier kemudian menjalani pemeriksaan medis dan diketahui memiliki kecocokan sebagai donor bagi sang istri. Dan ia menjadi donor organ ya. Ini yang diungkapkan oleh politikus yang saat itu berusia 54 tahun. Dan keputusan itu membuat banyak warga Jerman sangat tersentuh, termasuk para jurnalis yang hadir saat ia mengumumkannya kepada publik. Operasi transplantasi dilakukan pada 24 Agustus 2010 yang berlangsung sukses. Setelah menjalani masa pemulihan, Steinmeier kembali aktif di dunia politik di bulan Oktober tahun yang sama. Pengorbanan tersebut tidak hanya menyelamatkan kesehatan sang istri Elke, tapi juga semakin mempererat hubungan keduanya. Bertahun-tahun kemudian, Steinmeier terpilih menjadi Presiden Jerman dan terus didampingi oleh sang istri dalam berbagai agenda kenegaraan. Kisah itu kembali terlihat dalam lawatannya ke Indonesia saat tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Hingga menghadiri berbagai agendanya di Jakarta, Steinmeier tampak selalu bersama sang istri Elke. Cinta Steinmeier kepada istri ini juga kembali terlihat saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Kala itu demi melindungi Elke yang hidup dengan satu ginjal donor, ia memilih isolasi diri di ruang terpisah agar tidak membawa risiko penularan ke rumah. Bagi banyak warga Jerman, kisah pasangan yang telah dikaruniai seorang putri tersebut menjadi simbol kesetiaan dan pengorbanan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata yang pernah mempertaruhkan kesehatan dan masa depan demi orang yang dicinta. Nah, di tengah agenda diplomasi dan pembahasan kerjasama strategis Indonesia-Jerman, kisah Steinmeier dan Elke menjadi pengingat bahwa di balik jabatan tinggi seorang kepala negara, ada cerita kemanusiaan yang menyentuh dan menginspirasi banyak orang, bahkan dunia.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah
1: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
3: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sige, masok. Masok.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sajian informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram dimaknai sebagai momentum memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan sosial dan digitalisasi. Polisi siapkan pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram dimaknai sebagai momentum memperkuat karakter generasi muda di tengah tantangan sosial dan digitalisasi. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai mengajak generasi muda menjadikan pergantian tahun sebagai momentum introspeksi dan memperbaiki kualitas diri. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai Ustaz Bahtia Rasak mengatakan, Muharram bukan sekadar pergantian kalender, tetapi menjadi pengingat bahwa usia terus bertambah dan kesempatan berbuat kebaikan semakin berkurang. Menurutnya, momentum Muharram perlu dimanfaatkan pemuda untuk memperkuat semangat beribadah, memakmurkan masjid, serta mengambil peran positif di tengah masyarakat. Ia juga mengajak para aktivis masjid dan pegiat Al-Quran untuk terus bergandengan tangan, mengajak masyarakat kepada berbagai kegiatan yang bermanfaat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, ia menilai generasi muda menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari degradasi moral hingga maraknya praktik judi online. Karena itu, pemahaman agama dinilai menjadi benteng penting agar pemuda mampu menyaring berbagai pengaruh negatif yang berkembang di ruang digital.
3: Sekarang ini di tengah gempuran kemajuan teknologi dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya, maka senantiasa membentengi diri dengan nilai-nilai agama agar itu menjadi benteng, karena apa yang kita hadapi saat ini seperti tadi itu judol, kemudian degradasi moral yang sangat luar biasa, sangat masif. Kita hanya mampu untuk mengimbangi, kita semua aktivis-aktivis masjid, aktivis dakwah, bergandengan tangan dan saling bahu-membahu. Tidak ada jenuh dan kita tidak boleh putus asa untuk melakukan upaya di hadapan Allah ini demi perbaikan generasi kita ke depan.
2: Ustaz Batiar menambahkan, BKPRMI Sinjai sendiri terus melakukan pembinaan melalui kajian keislaman, dakwah digital, hingga berbagai kegiatan positif yang dekat dengan dunia anak muda.
1: Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Bupati Goa mengajak masyarakat perkuat persatuan dan dukung pembangunan daerah. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
4: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, mempererat persaudaraan, dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri tausiah zikir dan doa bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa di Masjid Agung Syekh Yusuf Senin sore kemarin. Bupati Talendrang menyampaikan pemerintah Kabupaten Goa berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas daerah bertajuk Goa Bersama. Dikatakan masyarakat harus bergotong royong membangun Kabupaten Goa dengan baik.
5: Dengan zikir dan doa bersama antara pemerintah daerah bersama seluruh masyarakat Kabupaten Goa yang ada di sekitar. Tentunya zikir dan doa ini tujuannya adalah kita mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan, flashback, kekurangan, bisa kita sempurnakan nanti melalui zikir dan doa ini. Di 2026 semuanya akan pulih, semuanya akan baik. Kita mengajak masyarakat menyambut tahun baru ini dengan ketenangan, dengan jiwa yang tulus, dengan kerendahan hati, dan dengan berkumpul ini menunjukkan bahwa silaturahmi, berkumpul, gotong royong, kebersamaan adalah cara terbaik untuk membangun Kabupaten Goa.
4: Husnia menambahkan, pemerintah berupaya menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, harmonis, dan penuh rasa persaudaraan. Tak hanya itu, pada program Goa Sehat, pemerintah juga terus memberikan pelayanan kesehatan agar semakin mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berbagai program, Bupati mengajak masyarakat bersinergi dan berkomitmen melahirkan generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, cinta ilmu, serta menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Emi Bafadal, RRI Makassar menurunkan laporannya.
1: Polisi menyiapkan pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Dilaporkan Syarifuddin.
6: Demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM terjadi akhir-akhir ini beberapa titik setiap hari. Unjuk rasa mahasiswa disertai pembakaran bahan bekas di jalanan sehingga kerap mengganggu ketertiban arus lalu lintas. Menyikapi aksi mahasiswa di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, menolak kenaikan harga BBM, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan, unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar, pengawalan dan pengamanannya dilakukan Polrestabes Makassar. Unjuk rasa mahasiswa dilakukan hingga belasan titik setiap hari, telah disiapkan personil untuk mengawal aksi dan pengamanan aktivitas masyarakat. Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan, unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM masih berjalan tertib dan belum ada permintaan bantuan penanganannya ke Polda Sulawesi Selatan untuk perbantuan pengamanan.
7: Unjuk rasa kita perlu diperhatikan pada kekuatan personil yang ada di Polrestabes maupun di Polres-Polres. Kemudian Polda sifatnya hanya membackup. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita belum ada permintaan dari Polres dan mudah-mudahan pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan lancar seperti kemarin.
8: Personil Polda ketika itu ada permintaan?
7: Tentu kita juga akan segera kita luncurkan personil apabila ada permintaan dari Polres maupun Polrestabes.
6: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, demonstrasi mahasiswa di Kota Makassar beberapa hari terakhir menolak kenaikan harga BBM belum menimbulkan demo anarkis. Namun, manakala demonstrasi skalanya meningkat, tentu ada permintaan bantuan dari Polres Jajaran dan tentu diturunkan perbantuan pengamanan ke Polres Jajaran dari Polda Sulawesi Selatan.
1: Siaran Warta Berita ini juga disiarkan melalui TVRI Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi berikutnya, mendengar. Pemkot Makassar melalui Kecamatan Bontoala kembali menertibkan lapak PKL di Jalan Sunuk. Laporan Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar melalui Kecamatan Bontoala bersama aparat gabungan kembali melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima atau PKL yang memanfaatkan fasilitas umum di Jalan Sunuk. Penertiban menyasar bangunan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sekaligus mencegah terjadinya genangan dan banjir akibat tersumbatnya aliran air. Camat Bontoala Fataullah mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penertiban tahap pertama yang telah dilaksanakan pada pekan sebelumnya. Namun sejumlah pedagang diketahui kembali mendirikan lapak dan beraktivitas di lokasi yang telah dibersihkan. Pemerintah kecamatan menegaskan bahwa penggunaan trotoar dan drainase untuk kepentingan usaha tidak diperbolehkan karena mengganggu hak pejalan kaki serta menghambat fungsi infrastruktur kota.
10: Ya, jadi penertiban ini adalah penertiban tahap kedua. Kemarin waktu tahap pertama sebenarnya kita anggap sudah selesai. Artinya kenapa selesai? Karena yang sudah mendapatkan SP3 itu sudah kita tindaki secara keseluruhan. Termasuk yang kita tertibkan juga hari ini adalah Sob Bergata. Nah, cuma persoalannya ketika selesai dibongkar kemarin hari Rabu, sorenya mereka bangun lagi. Mereka bangun lagi dan mereka berjualan lagi. Kemudian mereka lagi viralkan di TikTok, di media, kemudian sifatnya menantang lah. Nah, akhirnya tim turun lagi melihat kondisi yang ada dan ternyata memang masih berjualan dan sifatnya melanggar. Akhirnya ya karena dia sifatnya melanggar, terbukti.
9: Pemerintah Kota Makassar memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar fasilitas umum dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak kembali digunakan sebagai lokasi berjualan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Pemkot Makassar targetkan penambahan armada PT-PT laut jika kebutuhan meningkat. Laporan kembali bersama Edwin Masud.
9: Pemerintah Kota Makassar belum lama ini melakukan soft launching program PT-PT laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau dan terjadwal bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar Mudafri Arifuddin mengatakan setelah melalui tahapan uji coba operasional, pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi secara berkala. Jika kebutuhan masyarakat dan tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, frekuensi pelayaran berpeluang ditambah melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.
11: Setelah uji coba ini untuk menentukan fixed route yang paling baik, lalu insya Allah tahun depan kita akan menambah lagi armadanya. Supaya ini bisa bekerja lebih optimal.
9: Selain menyediakan akses transportasi yang lebih mudah, program ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan Kota Makassar.
1: Makassar resmi menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw yang akan berlangsung tahun 2027 mendatang. Laporan Zainal Abidin.
12: Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PBPSTI terus berupaya mengembangkan olahraga sepak takraw Indonesia hingga ke tingkat dunia. Berbagai program telah dijalankan, diantaranya pembentukan Liga Sepak Takraw Nasional serta persiapan atlet untuk mengikuti sejumlah kejuaraan internasional yang akan berlangsung pada tahun 2026 hingga 2027 mendatang. Salah satu ajang internasional yang akan diikuti sekaligus diselenggarakan oleh PBPSTI adalah kejuaraan ISTAF World Cup yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Nohrawi Nawir, selaku Sekretaris Jenderal PBPSTI, mengonfirmasi hal tersebut saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya telah secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU bersama pihak ISTAF dan menunjuk Kota Makassar sebagai tuan rumah kejuaraan dunia tersebut.
13: Nah, kami akan menjadi tuan rumah ya World Cup Championship ya 2027 di kejuaraan dunia sepak takraw di Makassar ya, dan itu kami sudah PBPSD sudah menandatangani MOU dengan ISTAF yang International Sepak Takraw Federation di Jakarta baru-baru ini.
12: Nohrawi berharap dengan terpilihnya Indonesia khususnya Kota Makassar sebagai tuan rumah salah satu kejuaraan sepak takraw paling bergensi di dunia tersebut, olahraga sepak takraw di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan melahirkan atlet-atlet berprestasi serta meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tradisional yang telah mendunia tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: PBVSI Bone menjaring atlet voli berbakat melalui turnamen FDMA UNEM Bone, khususnya Bone Cup keempat. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Federasi Olahraga Mahasiswa atau FOMA Universitas Muhammadiyah Bone menggelar turnamen FOMA Unim Bone Cup 4 di lapangan voli kampus Unim Bone mulai 5 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan kategori putra dan putri umum se-Kabupaten Bone ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial yang akan dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang. Ketua PBVSI Kabupaten Bone Haji Muslimin mengatakan, turnamen yang berlangsung berkelanjutan memiliki peran penting dalam memantau kemampuan atlet dan menjaring pemain berbakat untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Haji Muslimin menambahkan, bola voli merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat Bone, karena hampir setiap desa memiliki lapangan voli yang aktif digunakan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat daerah maupun provinsi.
15: Bagaimana supaya FOMA 5 ini dihubungi kita lebih laksanakan dan lebih berjalan lagi, maka kalau perlu lebih besar lagi. Tentu didukung dengan bagaimana supaya kegiatan ini betul-betul berjalan dengan baik-baik sehingga sponsor-sponsor nanti bisa masuk di FOMA 5 ini. Tentu saya sebagai pengurus PBSI Bone memberikan prestasi. Dengan turnamen ini, tentu talenta-talenta muda yang ada di Kota Bone memberikan kemampuan-kemampuan terbaiknya nanti, karena insya Allah nanti di bulan November akan nyarakan event yang besar yaitu Postrof Tusel dan
14: turnamen yang diikuti puluhan tim dari berbagai kecamatan ini juga diharapkan menjadi wadah penambah pengalaman bertanding, mempererat silaturahmi antar pemain, serta memperkuat persiapan Kabupaten Bone menghadapi Porprov Sulawesi Selatan mendatang.
16: informasi haji 1447 Hijriah.

0: Seluruh jemaah haji Maluku Utara telah kembali ke tanah air. Kembali dilaporkan Syarifuddin.
1: Jemaah haji asal daerah Provinsi Maluku Utara yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah semuanya telah tiba di tanah air. Kloter 13 asal Maluku Utara berjumlah 383 jemaah telah dipulangkan ke tanah air dan telah diantar ke pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Ternate 12 Juni 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Maluku Utara Muhammad Sabir Wahid di Asrama Haji Sudiang Makassar kemarin. Muhammad Sabir Wahid menyatakan jemaah haji Maluku Utara ada dua kloter. Kloter 13 keseluruhan jemaah haji asal Maluku Utara dan 10 orang lainnya bergabung bersama rombongan kloter 15 jemaah haji Kabupaten Goa diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci.
2: Jadi jemaah dari Maluku Utara meninggal 3. Kloter 13 1 dan kloter 15 2 orang. Kemudian kloter 15 juga ada satu yang sakit yang masih sekarang di Jepang. Untuk Maluku Utara kita hanya mendapatkan 2 kloter. Ada 10 yang tergabung dari Kabupaten Goa. Ikut dengan kloter 15. Jadi kita 383, kemudian tambah dengan 10 orang dari Goa.
1: Menurut Muhammad Sabir Wahid, jemaah haji asal Maluku Utara pada musim haji tahun ini 3 orang meninggal di Tanah Suci dan 1 orang sakit di rumah sakit Arab Saudi dan akan dipulangkan jika pihak kesehatan telah merekomendasikan kesehatannya layak dipulangkan ke tanah air. Secara umum jemaah haji asal Maluku Utara perjalanan ibadahnya lancar.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah Debar.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Sebuah kisah yang terlahir, bolehlah ku sebut cinta.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini di momen peringatan Tahun Baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat Tahun Baru untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kita menyambut Tahun Baru Islam di perayaan hari ini. Kami informasikan 100% Indonesia untuk setiap Selasa, sekiranya biasanya ada berjaringan network ya. Namun karena tanggal merah, artinya libur nasional, ini tidak terselenggara ya. Jadi kita kembali ke daerah masing-masing untuk menyapa pendengar-pendengar kita di kesempatan siang hari ini ya, di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke. Dan sekalian kita mau tanya nih, momentum Tahun Baru Islam ini Anda manfaatkan dengan apa ini ya? Dengan di rumah saja atau mungkin dengan apa namanya, liburan atau biasa saja begitu.

0: kemana nih? Padahal tadi sudah masuk kan, ya. Baik, boleh gabung lagi di 0821-3333-9440. Untuk yang bergabung lewat telepon maupun WhatsApp, boleh dicoba ya. Tadi sudah terputus tadi, siapa nih? Oke. Kita ke Dimas dulu kalau begitu, melalui WhatsApp. Dimas sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: 100%
1: karya banggakan Indonesia.
0: Dua hari berturut-turut ini, Dimas. Penelpon pertama.
1: Mumpung
0: terputus kita di yang pertama ya. Terima kasih atas keputusannya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Dimas, ya, momen tahun baru Islam ini dimanfaatkan apa ini, Dimas?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah saja. Bersih-bersih, bareng malas-malasan.
1: Bersih-bersih sambil bermalas-malasan. Oh,
0: bukannya bersih-bersih diri gitu ya? Bersih hati.
1: Iya, bersih-bersih diri.
0: Bersih hati.
1: Sebelum sholat subuh tadi, terus bersih-bersih rumah juga. Abis itu malas-malasan nih.
0: Oh, memangnya kalau setiap tahun baru Islam, Dimas niatkan apa?
1: Kalau saya itu pertama niatkan ya pasti semoga selalu diberi kesehatan sama keluarga begitu. Terus ya semoga apa yang diimpikan itu semoga tercapai begitu.
0: Oke deh.
1: Ya itu sih.
0: Tidak perlu bermuhasabah diri ya.
1: Iya.
0: Oke, Dimas. Ikutan di lagu yang mana nih? Ada Pura-Pura Cinta dari Ada Band, Kamelia dari Irwansyah, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
1: Pura-pura cinta.
0: Pura-pura cinta. Jauh-jauh nih deh kalau pura-pura cinta jadi. Oke, menyapa gitu dulu buat siapa nih?
1: Iya, menyapa buat yang pertama Bunda Sofi, Pop Dasewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Pak Lupus, Bondi Anissa, Pak Aldi, Pak Bobby, Boris Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sintan MU, Kak Ugi, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Ama di Kalimantan, terus Kak Ian dan Rawan, terus Ade Putri, Pondatu, Bang Ali, Lea Sari, Aulia, Zul, dan semuanya tanpa
0: dan terkecuali. Semuanya tanpa terkecuali deh. Oke, deh, Dimas.
1: Selamat merayakan hari
0: Satu Muharram
1: baru Islam. Iya.
0: Oke, semoga semua lebih baik ya. Lanjut
1: tugas sehat selalu.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas tadi. Kita ke belakangnya Dimas melalui telepon ini, siapa yang bergabung ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ih, Pak Aldi rupanya.
2: Di Lembang, Pangaparam Pindang.
0: Pak Aldi.
2: Selamat tahun baru Islam ya.
0: Iya. Momentum tahun baru Islam ini biasanya dirayakan apa, Pak Aldi?
2: Kalau di Pindang sendiri dalam kota itu ada pawai tadi.
0: Pawai? Kapan?
2: Iya, pawai. Mulai pagi dan itu disiarkan langsung oleh radio swasta di sana.
0: Tadi pagi. Pak Aldi juga ikutan pawainya?
2: Cuma menonton saja.
0: Oh, menonton. Itu pawai maksudnya per kecamatan, per kampung, atau?
2: Kayaknya di setiap kecamatan ada yang mewakili.
0: Oh, ada memang. Dan itu tahunan, Pak Aldi ya?
2: Dan itu biasanya kalau masuk di 10 Muharram atau masih dalam tahun baru itu ada safari Muharram ya dari kabupaten.
0: Ada safari Muharram?
2: Maghrib. Iya, ada. Kalau tidak salah ini di masjid dekat-dekat rumah itu ada dua kali katanya. Saya lihat dikasih informasi sama ketua MUI kecamatan dan juga ketua DMI kecamatan, katanya dua kali itu dari Basnas kalau nggak salah adanya penceramahnya.
0: Kalau di Makassar ini belum ada ini. Kalau tahun lalu ada sih yang pawai obor begitu ya. Sekarang di sini kosong lagi nih. Oh, berarti meriah ya. perayaan tahun baru.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi momentum ini di bagi Pak Aldi sendiri dijadikan apa ini? Dijadikan cambuk, motivasi, ya, muhasabah,
2: motivasi meningkatkan ibadah yang kadang-kadang turun naik.
0: Aduh, penyakitnya ya, manusia ya.
2: Apalagi ini tadi wilayah saya terkena juga guncangan gempa dari Palu itu.
0: Oh iya, enak lah.
2: Lumayan di sini getarannya.
0: Oh, terasa di Pinerang ya?
2: Terasa di sini di Lembang. Sekitar jam 10 lewat enggak salah.
0: Iya, makanya tadi tuh sempat nanyain semua teman-teman yang ada di Palu tadi.
2: Iya,
0: alhamdulillah.
2: Kuenya dari Mamuju itu lari ke luar semua.
0: Sebagian.
2: Jadi mudah-mudahan ini apa namanya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan apa namanya kita yang mendapat keadaan seperti ini ya, berdoa semoga tidak ada yang sesuatu yang tidak diinginkan. Karena ini bertepatan dengan setahun baru ya terjadi.
0: Iya. Aduh, mudah-mudahan deh. Kayak kita masih update terus juga informasinya nih bagaimana ini. Tapi keluarga di sana Pak Aldi aman?
2: Aman. Cuman dari subuh ini mendung terus. Sampai sekarang pun mendung manja masih.
0: Iya. Yang penting jangan Pak Aldi yang berubah jadi manja gitu ya. Ya, tahun baru Islam langsung berubah nih Pak Aldi jadi manja. Harusnya manjanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih manja beribadah gitu ya.
2: Iya.
0: Ikutan di lagu yang mana nih? Pura-pura Cinta ada band Camelia Irwansyah, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
2: Iya. Apa Raisa ya?
0: Raisa. Terjebak Nostalgia. Oh, oke.
2: Okay. Wah, bukan terjebak bagaimana? Kadang-kadang kita mengingat di belakang.
0: Diingat di belakang, diambil baiknya.
2: Yang dipasti bahwa besok belakang lebih baik lagi ke depannya.
0: Iya, amin. Kita semua doanya begitu ya. Oke, Pak Aldi, nyapanya buat siapa nih?
2: Untuk Bu Hikmah Aldebar, Pak Hendro Dina, dan Mumpo. Jadi berapa sama Pak Jeneri, Pak Arjuna, Bu Anissa, Ina Nislayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti. Terus untuk Pak Mustahan, Fahida, Bu Dewi, Nabil, Rosjana, Bu Nur. Terus untuk Pak Ustan ya, Pak Anaska, Pak Aing, dan semuanya. Bu Budi Polman juga, dan semuanya mendengarkan acara ini. Ini ya, caranya RRI kalau pagi-pagi ini, Pro 1, digitalnya cuma hilang.
0: Iya, mohon maaf ini kalau lagi ada pertandingan bola Pak Aldi, digitalnya itu terblok ya.
2: Oh.
0: Iya, karena hak siarnya itu Pak enggak boleh di live streaming. Harus di FM.
2: Nah, ini dia.
0: Harus di FM.
2: Mohon maaf atas ketidaknyamanan.
0: Iya, betul Pak. Iya, karena ini hasil informasi terbaru ternyata hak siar enggak boleh melalui live streaming.
2: Oh.
0: Iya. Dan itu kan pihak TVRI yang kan, ini Pak. Jadi bisa dengarnya di FM Pak, di FM 94 atau mungkin di FM yang lainnya itu.
2: Kan biasa kan ya, jam 5 itu masih ada bola di situ, begitu jam 6 selesai masih di warta pagi. Masih tertutup di situ.
0: Ya, memang agak lama karena yang blok bukan kita nih dari
2: baru jam 8 baru ada buka.
0: Baik. Oke. Tapi setidaknya kabar terbaiknya bahwa begitu. Kalau digital itu memang kalau lagi ada siaran bola lagi diacak Pak. Karena ada hak siar di situ ya. Takutnya dimanfaatkan.
2: Iya, karena di TVRI juga banyak juga tidak ada yang lihat itu karena susah didapat.
0: Siap.
2: Pakai ganti receiver.
0: Baik.
2: Oke, seperti itu.
0: Baik.
2: Ya.
0: Menyapa?
2: Selamat tahun baru Islam ya. Semoga di tahun baru ini semuanya lebih baik lagi insyaallah.
0: Oke.
2: Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya kemana ini? Ada Pak Mulis. Halo. Assalamualaikum Pak Mulis.
3: Kita selanjutnya kemana ini? Ada Pak Mulis.
4: Halo. Halo, Bang Arfan.
0: Halo, Pak Mulis. Waalaikumsalam. Wih, dikecilkan. Dikecilkan sedikit dong itunya. Monitor radionya.
4: Bang Arfan sudah.
0: Oh. Ya, oke. Oke. Baik, Pak Mulis. Momentum tahun baru Islam dijadikan sebagai apa ini kalau bagi diri Pak Mulis?
4: Ini introspeksi diri kalau saya, Bang Arfan.
0: Introspeksi diri dalam hal apa ini?
4: Dalam hal mungkin masalah ibadah, masalah diri.
0: Oh, untuk ibadah ya. Perbaiki ibadah, perbaiki hal-hal diri dulu.
4: Iya, betul.
0: Ya? Kalau di Sinjai
4: bagaimana?
0: Kalau di Sinjai ada ada kemeriahan apa tuh? Ada pawai juga kah atau?
4: Oh, iya, di Sinjai ada pawai. Tapi di kota, kalau saya kan di kecamatan.
0: Di kota aja ada. Iya. Biasanya ada seperti apa itu, Pak Mulis?
4: Iya.
0: Biasanya seperti apa pawainya? Pawai kuda lumping kah? Pawai obor kah?
4: Enggak, mobil.
0: Oh, mobil. Sama, wih, kayak mobil sama, hias.
4: Iya.
0: Wih, besar juga
4: iya,
0: itu
4: betul.
0: Ya.
4: Iya,
0: betul. Iya. Oke deh, meriah ya. Jadi dijadikan introspeksi diri kalau Pak Mulis.
4: Wow. Introspeksi diri, betul, Kak.
0: Boleh tahu bocorannya apa yang mau diperbaiki tuh, Pak Mulis?
4: Ya, mungkin ya. Akhlak lah, mungkin kita lebih baik lagi dari kemarin.
0: Sangat kurang ya?
4: Ya,
0: sangat berakhlak kurang ya? Cuma, mau ditambah?
4: Iya, mau ditambah ya.
0: Tambah-tambahi ya? Oke deh.
4: Iya.
0: Oke, Pak Mulis, ikutan lagunya yang mana ini? Ada band Pura-Pura Cinta, Terjebak Nostalgia dari Raisa.
4: Itu Pura-Pura Cinta.
0: Oh, Pura-Pura
4: ada
0: Cinta.
4: Band, ada band Pura-Pura Cinta.
0: Menyapa buat siapa ini, Pak Mulis?
4: Iya, menyapa buat Pak Hamsa, dan Lumo, ada Papa Is, ada Tantri, ada Sinta, ada Kak Maimuna Ganing, ada Yan Hendrawan, ada Wahida Martawati, Rustam Prahara, Romaria, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, Kanela Nur, Rosdiana Yasir, Nunu Nur, Nurmina Nur, dan semua yang lagi monitor selamat hari ini Muharram,
0: tambah
4: Islam, semoga tambah lebih baik lagi dari hari kemarin.
0: Amin.
4: Bang Arfa, makasih banyak dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya si cantik sudah.
5: Assalamualaikum, mana sih suara saya? Assalamualaikum. Aduh, asik. Maaf banget ini ya.
0: Dari mana, Bu Stasa?
5: Masya Allah, dari memandu kajian.
0: Ini janjian sama Bung Rahman ya? Kok janjian masuknya?
5: Oh gitu, saya kebetulan nggak kenal beliau.
0: Nggak kenal ya? Wih.
5: Iya, benar.
0: Tak kenal maka tak sayang.
5: Nggak boleh disayang soalnya suami orang.
0: Oke, saya kira ikut parade juga kamunya.
5: Oh, ada parade ya, satu Muharram. Benar ya?
0: Biasanya di kampung halaman?
5: Benar.
0: Parade?
5: Parade obor.
0: Obor?
5: Mau obor malam. Oh, dan juga ada doa akhir tahun, awal tahun.
0: Biasa ikut?
5: Ikut. Dulu kan anak pesantren nih, punten. Kenapa kayak gak percaya banget?
0: Iya, saya gak percaya.
5: Wah, kenapa? Ini, funky gitu ya.
0: Enggak. Kamu terselimuti banget sama duniawi sekarang.
5: Bener, astagfirullahalazim. Bener.
0: Oke, jadi gitu ya, ada doa akhir tahun.
5: Doa akhir tahun. Jadi tuh kalau doa akhir tahun itu ba'da sholat zuhur. Nah, nanti doa awal tahunnya tuh ba'da sholat asar. Jadi peralihannya begitu dulu.
0: Ya, kemarin, semalam ini kamu doa juga?
5: Masya Allah, bener doa.
0: Apa nih doanya?
5: Doa makan.
0: Doa makan? Doa makan bubur itu ya?
5: Bubur ayam, mana ada bubur ayam malam-malam?
0: Nah, kalau di Makassar mah identik, Bugis Makassar di sini biasanya identik itu satu Muharram dengan itu bubur Asyura.
5: Oh, gimana buburnya? Saya baru dengar, jujur.
0: Ada, searching aja sih.
5: Harusnya di describe sih supaya saya bisa membayangkan.
0: Kayak bubur apa ya?
5: Dia putih.
0: Iya.
5: Oh, sum-sum kali ya, bubur sum-sum.
0: Hampir mirip itu.
5: Oh iya, pakai gula merah.
0: Dihias-hias tuh, ada warna-warni.
5: Infokan kalo, pendengar.
0: Kalau saya dulu, zaman waktu saya masih remaja masjid ya.
5: Masya Allah. Wah,
0: hampir tiap tahun tuh diadain di wilayah saya di Talukuang, Kecamatan Talo tuh kita bikin.
5: Masya Allah.
0: Lomba itu pada para jamaah.
5: Ada lombanya juga.
0: Iya, dilombain. Jadi,
5: oh, diperlombakan ya, itu.
0: Padahal modus kita pengen makan bubur
5: aja,
0: gratis kan.
5: Benar.
0: Bu, jamaah apa majelis taklim dari masjid ini bikin ini dong, kita lombakan. Mereka antusias. Sampai kita datangin dulu artis-artis tuh. Raisa Itapi, wow. Dewi Yul.
5: Wow.
0: Kebetulan yang ada di Makassar itu tanda-tanda gitu ya. Iya, jadi masyarakat antusias.
5: Berarti benar-benar ini.
0: Tapi selepas saya enggak pernah jalan lagi karena anak-anak zaman now sudah.
5: Berarti Anda
0: tahu itu tradisi
5: ceritanya.
0: Tradisi JP Sura itu.
5: Apa namanya JP Sura?
0: Iya.
5: Oh, kalau di orang Jawa jenenge Satu Suro. Itu menariknya enggak ya? Kalau Satu Suro atau Muharram itu biasanya di daerah saya juga itu ada yang masih kayak cuci keris.
0: Oh.
5: Benda pusaka, gitu-gitu sih.
0: Cuci tombak nih, atau
5: tombak. Oh iya, beliau ada magis-magisnya.
0: Tombak apa sih? Samudra ya, tombak.
5: Oh, begitu. Baik. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya?
0: Ada Kak Rose. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, masuk ya.
0: Iya. Maaf ini tadi tamu saya banyak cerita, dia antusias sekali.
5: Halo Kak Ros.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia.
0: Ya, sebenarnya banyak yang enggak ngeh ini. Kenapa? Biasanya kan Selasa kita berjaringan.
5: Ya, saya juga tadi feelingnya gitu loh ternyata.
0: Tapi baru ingat ini tanggal merah. Biasanya Mbak ini apa?
5: Siapa?
0: Yang siaran biasanya libur juga.
3: Jakarta.
0: Makanya tadi nunggu enggak ada flyernya nih.
5: Enggak ada flyernya.
0: Berarti balik lagi deh.
5: Alah, begitu.
0: Karos. Kalau Karos memperingati satu Muharram itu di aminkan sebagai momentum apa?
3: Enggak, itu di masjid kita bawa ini kue-kue untuk baca doa bersama, berpikir bersama malam tahun baru kemarin.
0: Oh, kemarin? Semalam? Kue apa yang dibawa?
5: Iya. Apa tuh kuenya, Kak Ros?
3: Onde-onde.
0: Onde-onde. Klepon ya, klepon.
3: Iya, tiga malam juga berikutnya nanti. Tiga malam juga nanti berikutnya selama bulan Maret kita bawa begituan.
0: Oh.
3: Itu dibaca doa bersama. Tiap.
5: Tapi onde-ondenya, onde-onde gimana ya?
3: Muharram. Bawa si peca namanya bubur surah.
0: Nah, itu bubur surah. Biasanya 10 Muharram ya? Iya. Tapi enggak pernah dilombakan ya kalau di sana ya?
3: Enggak, cuma kita para masyarakat bawa ramai-ramai
0: ke masjid. Oh, keren itu kalau dilombain. Nanti saya mau bikin deh.
5: Undang saya juga ya? Undang saya juga ya?
0: Sebagai juri ya?
5: Sebagai juri benar, icip-icip aja. Icip-icip.
3: Bubur biasa saja, bubur putih. Yang kasih nasi lembek itu toh dikasih pakai santan.
5: Yang dari nasi
3: terus
5: itu.
3: Dikasih tumpi. Iya, dan nasi.
0: Cuma banyak hiasannya cantik-cantik.
5: Dikasih daun pandan gitu ya
0: biasanya. Dikasih manis-manis tampilannya.
3: Iya. Sayur-sayurnya ada lagunya, pokoknya ada macam biasanya.
0: Biasanya juga di dalam itu ada door prize-nya.
5: Apa itu? Hah? Ada bisikan apa? Apa? Penasaran ini saya.
0: Ada batu kerikil.
5: Selembar.
0: Batu kerikil. Batu kerikil.
5: Batu kerikil.
0: Iya. Enggak, itu aja kan beda-beda tuh. Biasa beda tangan yang buat kan beda ini.
5: Beda tangan beda rasa.
0: Iya.
5: Aduh.
0: Tampilannya.
3: Kalau malam Jumat terakhir kita enggak bawa lepelep namanya.
0: Oh, lepelep. Ini kayak lebaran banget ya.
5: Masya Allah. Itu apa dimakannya disandingkan itu dengan apa itu, Kak Ros?
0: Nyesel saya angkat tema makanan ini. dia mah ngorek nih.
5: Iya, itu kalau lepelepnya biasa dimakan sama apa?
3: Dengan abon biasa enak.
5: Aduh enak.
3: Ketan itu kan beras ketan
0: gitu. Aduh. Karos tanggung jawab ki sebentar ini Karosna. Iya, karena kelaparan ki lagi pasti ini sebentar ini.
5: Ada keundangan.
0: Dia tuh antusias sekali Karos kalau soal
5: makanan. Betul.
3: Soal makan deh, apalagi mendung-mendung begini.
0: Iya.
5: Oh, mendung ya?
3: Kayaknya
0: oke, Karos deh. Ikutan di lagu yang mana ini?
3: Bulan Muharram biasanya kalau kurang hujannya katanya tuh menurut filosofi kalau bulan Muharram kurang hujan berarti kemaraunya panjang. Kalau banyak hujannya berarti
5: musim. Wah, menarik. Menarik nih.
0: Itu katanya.
5: Itu kepercayaannya. Mitos-mitosnya.
0: Kalau sekarang mah
3: hujannya ini kalau Muharram banyak.
0: Kalau sekarang mah kata Google.
3: Sekarang kan sudah beralih itu perawat.
0: Iya, sekarang kan kata Google, kata AI.
5: Benar.
0: Karos, ikutan di lagu yang mana ini? Pura-pura Cinta ada Ben atau Terjebak Nostalgianya Raisa?
3: Terjebak nostalgia.
0: Yang penting bukan terjebak dalam bubur sumsum.
5: Agak serem sih masanya terjebak dalam bubur.
0: Oke, sapanya buat siapa ini Karos?
3: Oh, buat Tuli Ape.
0: Tuli Ape.
3: Sama Cari Putih.
0: Yeah.
3: Terus Riko di Kendari, Abdul Salam, Bila Bambakyo, Nurin 575, ada Bunda Sofi, Nagrita Lara, Samsia Mekta, Roya Martawati, Sinta DMU, ada Dimas, Pak Arjuna, siapa lagi Tantri, Hesti di Pare, ada Pak siapa lagi Aldi, Dayat, terus Bobby, Asri di Wotu, Tika. Ama di Tanah Kogot, siapa lagi, Yanitas Moon, Uki, Nurmina Emnur, dan semua-semuanya saja yang reporter. Makasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh-jauh nih Kak Ros dari...
5: Dari Maros ya?
0: Jauh.
5: Itu jauh loh itu, benar.
0: Di belakang Kak Ros.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Bila Sewang?
5: Pak Bila Sewang.
6: Sehat walafiat, selamat hari Islam, satu Muharram.
0: Tahun baru Islam,
5: Masya
0: satu Muharram.
5: Allah.
0: Kalau kita memperingati tahun baru Islam itu momentum apa Pak Bila Sewang?
6: Ya, kita bikin kenang diri, mengenang masa-masa yang lalu. Yang saya katakan itu, saya waktu saya masih kecil, itu ada masjid itu tiap tahun selalu merayakan itu satu Muharram. Itu anak-anak dikumpulkan di masjid, duduk bersilau, berkeliling. Keliling itu mulai dari sudut masjid sambung menyambung. Itu disiapkan makanan bubur JP Sura
0: namanya ya.
6: Ada itu anunya JP Suranya, ada tuh itu ondondenya, ada tuh kue-kuenya banyak. Anunya.
0: Kalau sekarang tidak ada Mi?
6: Saya tidak tahu nih kapan itu
0: masjid. Coba-coba kipir.
6: Karena saya sudah jauh dari masjid itu.
0: Oh, gitu deh.
6: Iya, tidak tahu nih. Tetapi kalau memang orang Islam mau memeriahkan ini gampang sekali. Instruksi Menteri Agama saja sudah gampang jalan ini. Kalau dia mau menjalankan itu yang bikin ramai ini
0: satu Muharram
6: ini. Karena kita berpuasa nanti tanggal 10 Muharram. Itu yang paling bagus itu 10 Muharram berpuasa.
0: Waduh. Jadi saatnya introspeksi diri ya.
5: Muhasabah diri.
6: 10 Muharram saya berpuasa juga.
0: Muhasabah diri gini. Tapi jangan dipaksa kalau sakitnya ini belum sembuh betul fit. Pak Bila Sewang. Amin. Makanya diniatkan di tahun baru ini berikan saya kesehatan mau berpuasa dan sebagainya.
5: Amin ya rabbal alamin. Amin. Sehat untuk kita semua.
0: Ikutan di lagu yang mana ini? Pura-pura Cinta ada Ben, Terjebak Nostalgia punyanya Raisa.
5: Punya kakak saya.
6: Ya, punya Raisa.
0: Raiso.
5: Raiso, kalau dia Raisa, aku Raiso. Yang mana Pak Beslawang? Raisa ya?
0: Okay. Raisa. Menyapa Ki buat siapa ini?
6: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Juna, Obadin, Anissa Hakim, Anwar, Bendatu, Indah, Ika, Dibone, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Wabobi di Polman, Nasri di Wotu, Junedi, Cika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumarni di Kota Bantaeng, Mustahang, Sonsia Mahibar di Bantaeng, di Dewi di Takadar, sama Ibu Nur Intan, sama Sidan Pio, semua-semuanya tanpa kecuali, ada juga Haji Asri Rani di Tokopian Bantaeng.
0: Iya.
6: Selamat kita berdua.
0: Yeah.
5: Amin.
6: Sukses.
5: Amin ya rabbal alamin.
6: Menjalankan satu Muharram untuk hari Islam kita yang besar ini.
5: Baik. Baik, terima kasih Pak Blasewang.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siaran kita juga lagi live ya di
5: TikTok, akun TikTok kami.
0: Harry underscore Pro 1 Makassar.
5: Berapa tuh 5.000 penonton ya? Masya Allah.
0: Baru 1.2.
5: Oh, 1.2 penonton. Penontonnya
0: 1.2.
5: 1 dan 2.
0: Iya, yang 2 nongol. Yang satunya Mas Surahman semua punya akun ini kayaknya.
5: Oh, beliau ini ya ngelot di dalam. Oke.
0: Oke, jadi seperti itu ya.
5: Menarik. Saya jadi ingin mencari bubur itu tadi.
0: Iya, nanti.
5: Apa lagi namanya?
0: JP Sura.
5: JP Sura.
0: Bubur Sura kalau orang bilang. Nantilah. Kalau lain dengan Mbak Sang ya, bukan Mas Sang.
5: Beda. Kalau itu juga saya tahu.
0: Ada Su Dainai Dienrekang. Halo, assalamualaikum. Halo,
7: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini, Dan?
7: JP Suro itu ada, alhamdulillah kabar baik. JP Suro itu ada dua macam bubur, Kak Arpan.
0: Oh,
7: ada
0: jelaskan dulu
7: putih,
0: toh.
7: Bubur yang asin, ada yang pakai gula merah.
5: Oh, gitu.
7: Nah, di dua pilihan. Ada yang menggunakan gula merah sebagai ininya kan,
0: pemanisnya.
7: Yang manis. Jadi kadang kita tidak kasih pilihan kalau misalnya kita mau makan bubur JP Suro itu.
0: Kalau Pak Sul, sukanya yang manis atau yang asin?
7: Kalau saya suka yang manis, karena dia menggunakan gula merah.
0: Oh, saya juga suka yang manis, Pak.
5: Kalau yang asin dia gimana sih rasanya?
0: Kalau asin, kalau asin saya nggak mau jabanin.
5: Kalau asin mau jabanin, oh gitu sih. Tapi kalau asin dimakan gitu aja kan, nggak ada yang ditemenin gitu. Ditemenin siapa ya?
0: Ya, temenin lah, ada tetangga kan, ada jamaah lain yang ditemenin makan.
7: Karpan juga bisa.
0: Iya.
7: Enggak Karpan.
0: Kalau saya mah
7: temenin kalau dia undang Karpan.
0: Tapi saya pilih yang manis lah.
5: Oke, okay, yang manis ya.
0: Siapa sih ya?
5: Oke, okay, yang manis. Oh, kayaknya kalau asam sama manis campur enak gak sih?
0: Asam jadi.
5: Kok jadi asam?
0: Oke, Pak Sul. Ya, Pak Sul, kalau di sana ada kemeriahan apa ya? Satu Muharram.
7: Kalau semalam di sini ada pengajian, pembacaan surah Yasin dan juga diselenggarakan dengan doa bersama di masjid. Dan di ini juga di apa namanya? Di masjid Syusuf Kabupaten Goa juga dilaksanakan semalam itu.
0: Oh, Pak Sul di
7: hari Muharram.
0: Pak Sul bukan lagi di Goa ini.
7: Tapi saya enggak di situ. Lagi di gua kayak ini.
0: Oh, lagi di gua, Ki. Iya. Karena kuliahnya Andre kan nama mata. Makanya saya sebut Andre.
7: Lagi mudik dulu Kak karena suasana masih suasana lebaran tuh.
0: Wis.
5: Wah, masyaallah.
0: Masih panjang-panjang liburnya.
5: Saya mau mudik
7: juga. Ini informasi juga tadi saya dengar di mana itu gempa itu Kak? Pusat gempanya itu di Palu atau di Talaut Sulawesi Utara? Oh, kirain di Sulawesi Utara.
0: Iya. Ini kalau dari
7: di apa? Kepulauan Talaut.
0: BMKG gimana nih mana nih belum ada yang
5: dengan kekuatan
7: katanya di kabupaten apa kepulauan Talaut Sulawesi
0: Utara pusat titik gempanya ya
7: Filipina.
0: Karena teman-teman di Palu tadi ini lagi share-share juga nih tadi informasi
7: di Andre yang juga katakan itu tadi
0: Paldi juga tadi itu terasa di Pinang
5: di Sulbar juga terasa di Polewali Mandar dan cukup keras juga getarannya. Wah getaran.
0: Oke, 6.7 magnitudo ya.
5: Benar.
0: Kedalaman kurang lebih 10 km. Lokasi gempa di 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah.
7: Oh, Sulawesi Tengah.
0: Iya. Ini kalau dari broadcast yang saya dapat ini ya. Tapi mudah-mudahan keluarga tidak ada di sana Pak Sulto.
7: Tidak ada aja.
0: Alhamdulillah. Kira kita doa terbaiklah mudah-mudahan
5: menjauhkan
0: dari mara bahaya seperti ini ya.
7: Amin.
0: Oke, Pak Sul ikutan di mana nih? Ada band Pura-Pura Cinta atau terjebak?
7: Ada band.
0: Menyapa lagi buat siapa ini?
7: Pertama-tama buat Aulia Putri. Di Enrekang. Kemudian ada Pak Aldi, ada Tika di Sabang, ada Kak Arfa di Selayar.
0: Iya.
7: Kemudian Andi Anisa di Bantaeng. Siapa lagi, Ali di Maling Kiri. Ada Tantri di Pare-Pare. Itu yang kita temani menyiar juga. Siapa namanya itu, Kak?
0: Kenalkan dong.
5: Perkenalkan, saya Raisa. Tidak, saya Risna. Sama RR juga.
0: Raisa, namanya. Tapi nama Makassarnya dia Dengisa.
5: Dengisa. Ada itu nama apa sih, Kak, yang istilahnya nama disematkan gitu kalau dalam
0: Padanga.
5: Ya.
0: Memang Dengisa kan?
5: Dengisa ada. Ada.
0: Tergantung, biasanya tuh orang-orang tua yang kasih.
5: Oh, gitu.
0: Ya, tergantung karaktermu, dibaca dulu.
5: Wah. Kalau yang agak enggak jadi.
0: Iya, okay. Kalau jelek ya sesuai dengan kejelekannya. Iya kan, Basul ya?
5: Enggak, aku enggak jelek. Maksudnya gimana ya?
0: Iya kan? Kalau dia orangnya baik ya pasti dipanggilnya udah yang baji.
7: Tapi biasanya juga begini, nah, dari keturunannya dia, misalnya ada neneknya yang namanya begitu,
0: kadang ngikut
7: dikasih nama seperti itu dayanya, ya ikut.
0: Tapi kan biasa dipertentangkan juga itu, Basul ya. Kok enggak seperti dengan titisan gitu. Kakek. Neneknya dulu baik banget kok, ini yang ini. Janganlah gitu ya, digelar gitu lah.
5: Jadi ada sedikit beban sosialnya. Ih, menarik. Kita betul. Apa Pak Dayanta? Ada juga? Kita ada.
0: Kalau saya sudah lama itu digelarin Dengkule.
5: Dengkule? Iya. Apa itu?
0: Karena banyak kebiasaan saya.
5: Asik, bisa. Multi-talent.
7: Bisa,
5: mantap.
0: Iya. Kalau orangnya baik, biasanya dipanggil Daeng Baji.
7: Daeng Baji.
0: Biasanya kalau yang itu kan. Ini sepengetahuan saya itu, kalau dari yang pernah tanya-tanya itu. Dan tinggi, karena dia biasanya
7: dan tinggi, apa? Karena orangnya tinggi.
0: Orangnya tinggi, terus mungkin jabatan atau apanya.
5: Oh, kedudukannya juga.
0: Banyak hal yang dibilang.
7: Angan-angannya ya.
0: Okay. Nah, jangan cuma tinggi angan juga.
5: Kok tinggi angan?
0: Pemimpi banget, pemimpi.
5: Berhayal.
0: Ya, halu.
7: Pemimpi.
0: Banyaklah, banyak bahasa-bahasa yang bijak. Tidak umum juga sih biasanya kalau gitu. Kalau Pak Zul, Deng apa, Ge? Deng naik dia nih, Deng naik.
5: Apa itu artinya?
0: Naik.
7: Naik.
5: Progresif. Orangnya kali.
0: Iya,
5: kayak naik, ada reskinya, terus. Naik. Masya Allah.
0: Ada-ada aja kenaikan ini.
5: Kenaikannya, kenaikan.
0: Jadi. Kenaikan pangkat. Bisa saja nanti Deng naik pangkat. Jadi bupati nanti ya.
5: Amin. Amin ya Rabbal
0: Alamin. Jadi CEO katanya itu.
5: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Banyak ya. Jadi kalau Pak Zul dari sekilas ini cocoknya dia Daeng apa dia?
7: Karisna.
0: Karena dia comel sebenarnya.
7: Dengga ga.
0: Aiga.
7: Dengga ga.
5: Apa artinya?
0: Enggak ga.
5: Apa itu?
7: Itu dente nih. Dente itu kan manis.
5: Aduh.
0: Pak Zul lihat ya di live streamingnya anehnya.
7: Ada ya.
0: Ah, manis katanya. Senyumnya manis ya, Deng Zul ya.
5: Oke.
0: Dente nih.
5: Tapi itu nggak bisa untuk sembarang orang kan, harus yang ada darah Makassarnya memang kan, atau
0: nggak apa-apa kan kamu hidup di sini.
5: Oh iya.
7: Tidak,
0: gini. Iya, ya, itu sebutan ini.
7: Mungkin di Makassar berdomisili.
5: Oke.
0: Kalau di Jawa kamu apanya?
7: Artinya dia kak.
5: Kalau
7: semacam kak.
0: Kalau di Jawa apa?
5: Kan harus ini ya, keturunan
0: Roro apa?
5: Keraton gitu-gitu. Nggak pakai Roro.
0: Roro nggak boleh.
5: Orang biasa.
0: Udah Kris.
5: Priayi.
0: Sih. Bukan. Ya, gitulah. Oke deh, dente-nya ya, kita bungkus dente-nya ya. Dibungkus dente-nya nih, Deng Zul, Pak Zul. Oke, siapa mau siapa ini? Deng naik.
7: Sudah nih tadi.
0: Sudah nih, termasuk dente-nya sudah disapa.
7: Termasuk dente-nya sudah gue sapa.
5: Terima kasih. Mana ya kamera saya? Oh, di bawah
7: sini. Oke, makasih, Karpan, Karisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seru ya, tapi harus berpisah nih. Gimana rasanya hari ini dapat gelar dente-nya?
5: Sebuah kehormatan.
0: Dijaga tuh.
5: Adakah peresmian?
0: Dijaga tuh, artinya kalau kamu live ini harus manis terus nih.
5: Wah, benar. Nanti saya ini ya, ada gula.
0: Nanti kamera untuk masem gitu pasti berubah tuh.
5: Iya sih, benar. Baik, terima kasih banyak.
0: Dan yang cempah.
5: Asam.
0: Oke deh. Oke. Baik, kita dengarkan dulu ya. Pura-pura cinta ada Ben dan juga terjebak nostalgia dari Raisa. Sekaligus kita undur diri ya.
5: Terima kasih.
0: Iya, lanjut lagi 100% Indonesianya. Nanti ada rekan Dwi
5: Kartika Sari menemani Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. 1 Muharram 1448 Hijriah. Menurut Anda, momen ini pas ya digunakan untuk apa nih? Apakah untuk refleksi, untuk evaluasi diri, atau biasanya emak-emak nih ya, kalau sudah memasuki bulan Muharram ini juga salah satu itu alasan untuk mengganti perabot rumah tangga ya. Kamu nanti kali 08213333 9440. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alhamdulillah. Baik. Kita bagaimana kabar ta?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya, apa-apa sekali-sekali tuh. Bu Anissa, ini kan 1 Muharram. Bertepatan 1 Muharram, kita jadikan momen 1 Muharram ini biasanya untuk apa ini?
1: Di sini, untuk sini Mbak, tidak ada 1 Muharram sini. 10 Muharram. Orang puasa pi orang. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Jadi kalau kita nanti 10 Muharram puasa, Dek. Ada harapan-harapan tak ini di bulan Muharram ini? Bu Anissa.
1: Kata misalnya harapanku sehat-sehat selalu sama suamiku, sama saya.
0: Baik, oke deh. Baik, terima kasih Bu Anissa ya.
1: Sehat sih di situ Mbak Dwi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat-sehat.
0: Iya. Baik, kalau begitu silakan Ibu Anissa. Lagunya ada Leto sampai nanti sampai mati, ada Malik The Essential Barcelona, ada Yana Julio Satu Keinginan, Selamanya Ku Cinta Mike Mohede.
1: Sampai ku mati, apakah itu?
0: Oke, baik. Silakan menyapa untuk siapa ini?
1: Buat Mas Arpan. Buat Mas Apa ya, Saraya, Sehina Saraya, Anto, Aulia Sul, Pak Tusewam, Pak Sapa Yuda, Tantri, Sapa lagi Pak Yusuf, Pak Bobby, Ibu Rostiana, Ibu siapa gitu, Samsia, Ibu Nur, Im Nur, siapa lagi tuh, Puan Gato, No Alam, siapa lagi tuh, siapa lagi tuh, Padil, Rizka, Dimas, siapa lagi tuh di semuanya Pak Lukus.
0: Oke deh, dan semuanya Mi. Oke deh, ye.
1: Tunggu acara. Buat Mbak Dwi, salam sama adik kecil nih. Selamat tugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333 9440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Pak Yani, gimana kabar, sehat Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, 1 Muharram ini momentumnya biasanya kalau Pak Yani untuk apa nih?
2: Iya.
0: Kalau 1 Muharram biasanya.
2: Kalau 10 Muharram itu biasa puasa. Banyak juga orang sih lihat beli-beli apa itu kalau 10 Muharram. Beli ala-ala rumah tangga.
0: Iya.
2: Kayak ya begitu, kayak wajang apa.
0: Baik. Gitu. Oke deh. Pak Yani, kita mau dengar lagunya siapa ini? Malik The Essential Barcelona, Satu Keinginan Yana Julio, Selamanya Ku Cinta Mike Mohede.
2: Lagunya ada di Leto, lagunya Leto.
0: Leto ada. Tadi sebentar ya, saya hadirkan ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya.
0: Silakan menyapa ya, siapa ini?
2: Yang baru lewat. Andi Anissa, ada Dimas, ada Ama sama Abdul Rahim. Ada Bobby, Aldi Lilaya, ada Astrid Diwoto, ada Rosnina Yasir, yang Enrawang, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar Dibone, ada Uki, ada Putri Puandate, Sherly Margareta, Rustam Prahara, ada Nur Dimarus, ada Bunda Sopi,
0: ada siapa lagi?
2: Ada Ibu Lina di Petrang, ada Arpa di Selayar sama Ina, Ina Puskalara juga, dan semua-semua ada Esti sama Tantri.
0: Okay.
2: Dan semua-semuanya Mbak Dwi.
0: Baik, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani. Silakan 082133339440. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Tika, Mbak Dwi.
0: Baik, selamat sore Mbak Tika.
3: Iya, apa kabar Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Tika biasanya satu Iya, biasanya satu Muharram ini digunakan untuk apa nih momentumnya nih Mbak Tika?
3: Kalau kita di sini

0: ya, mudah-mudahan lebih baik lagi.
1: Oke. Baik, siap. Tika, lagunya mau yang mana ini Tika? Ada Barcelona dari Malik and the Essential, Yana Yulio, Satu Keinginan, Mike Mohede, Selamanya Kucinta.
0: Itu aja, Satu Keinginan.
1: Satu Keinginan, Yana Yulio. Baik, menyapa siapa ini, silahkan.
0: Iya, menyapa tadi buat Pak Hati Anita Semun bareng istri. Ada Bang Sul juga tadi, ada Iba Nisa, ada Pak Bula Sewang, Pak Aldi Hidayat, ada Kak Rosdiana Yasir, Bunda Sofi juga, Kak Tantri, Kak Hesti, ada Pak Lupus, ada Yuda, ada Kak Rudi Bonimone, Kak Asri Diwoto. Pokoknya semuanya nih, tamu terkecuali, selamat selamat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Semoga kita semua sehat, rezeki kita makin bertambah.
1: Amin.
0: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbak Dik juga sehat.
1: Terima kasih Mbak Tika.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 08213333944 ya. Saya masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 08213333944. Halo. Halo. Halo, 100% Indonesia. 100% Indonesia. Halo. Baik. Silakan dicoba kembali ya, mendengar di 100% Indonesia. Kami menanti Anda 08213333944. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Leto dengan Sampai Nanti Sampai Mati, diikuti dengan sebuah persembahan dari Yana Julio dengan Satu Keinginan.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras, sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Minum dulu ah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita pendengar dalam 100% Indonesia. Menurut Anda, momentum 1 Muharram 1448 ini biasanya Anda gunakan untuk apa? Untuk refleksi kah? Evaluasi, perbanyak permintaan gitu ya, perbanyak doa? Atau untuk Anda yang haji mumpung nih, misalnya 10 Muharram ini banyak juga ibu-ibu yang memanfaatkan untuk mengganti atau membeli lagi perlengkapan-perlengkapan dapurnya. Silakan 082133339440. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari. Pak Lupus, biasanya 1 Muharram ini digunakan untuk momentum apa nih Pak Lupus, kalau Pak Lupus sendiri?
1: Tidak cukup paham itu.
0: Kalau biasanya Pak Lupus 1 Muharram ini ada harapan atau doa-doa tertentu tidak yang dipanjatkan begitu Pak Lupus?
1: Iya ada.
0: Apa tuh Pak Lupus?
1: Panjatkan itulah.
0: Baik kalau begitu. Pak Lupus, lagunya mau lagunya siapa ini Pak Lupus? Saya punya lagu dari Malik and the Essential Barcelona. Kemudian ada Selamanya Ku Cinta Mike Mohede. Ada juga Stinky Jangan Tutup Dirimu.
1: Itu terakhir.
0: Yang terakhir. Oke, baik. Menyapa siapa silakan? Pak,
1: ada Pika di Sabang, ada Olia di Ndekan, ada Anto, ada Arso di Selayar, ada Tina, ada Sigma, ada Sembaku, ada Pak Bumbu Sewang, ada Ika, semua.
0: Baik, oke deh.
1: Terkecuali, oke.
0: Terima kasih Pak Lupus ya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 082133339440. Saya menanti Anda untuk bergabung bersama kami di sore hari ini ya, masih di 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, 082133339440 ya. Menanti kebersamaan Anda dalam 100% Indonesia memanfaatkan momentum 1 Muharram ini untuk apa? Apakah ada doa-doa tertentu yang Anda panjatkan di hari ini ya untuk menjalani beragam tantangan kita ke depan, pendengar? Kami nantikan di 082133339440.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kita akan membahas pendengar terkait dengan tanggap darurat banjir Luwu Utara bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Agunawan, Kalaksa BPBD Luwu Utara. Selamat sore Pak Agunawan.
2: Selamat sore Mbak.
1: Baik, suara saya terdengar jelas Pak Gunawan?
3: Alhamdulillah cukup baik.
1: Baik, Pak Gunawan, berbicara terkait dengan bagaimana kita tanggap darurat banjir di Luwu Utara. Sebagai pembuka di kebersamaan kita dalam kentongan, bisa mungkin Pak Gunawan menjelaskan ini terkait dengan seperti apa sih tren bencana banjir begitu di Luwu Utara dalam mungkin setahun terakhir ini, Pak Gunawan, silakan.
3: Baik Mbak, terkait banjir di Luwu Utara ini memang tergantung dengan intensitas hujan. Kalau kita lihat Luwu Utara selama beberapa tahun terakhir itu, musim Luwu Utara hanya satu Mbak, hanya musim hujan saja. Musim hujan ini terbagi atas dua, hujan lebat dan hujan rendah. Untuk saat ini sejak banjir utara di tanggal 13 Mei lalu itu sudah memasuki tahap hujan tinggi, di mana pada bulan Mei tercatat oleh BMKG merilis sampai 700 mm per tahun. Sehingga inilah kemudian di tanggal 13 lalu itu, di mana intensitas hujan sangat tinggi, kemudian durasinya cukup lama sehingga terjadilah banjir di utara ini yang menenggelamkan, berdampak pada 7 kecamatan dengan 29 desa. Demikian sebentar Mbak.
1: Baik, adakah wilayah-wilayah begitu pemetaan yang masuk mungkin dalam zona merah, zona kuning yang bisa dikatakan paling rawan begitu terdampak banjir di Luwu Utara ini, Pak Agunawan?
3: Kalau kita lihat, Luwu Utara itu merupakan kabupaten yang mempunyai cukup banyak sungai besar. Luwu Utara ada 8 sungai besar. Kalau karena itu, setiap musim hujan lebat, itu di beberapa sungai ini itu sering meluap. Gitu.
1: Yeah.
3: Untuk saat ini, mulai dari Sungai Rongkong, Masamba, Baliase, Bone-Bone, Bungadiri itu meluap semua. Pada saat intensitas hujan sangat tinggi, dan durasinya cukup lama. Sehingga wilayah-wilayah inilah itu yang saya katakan tadi, zona merah ini berdampak pada yang 7 kecamatan ini yang terdampak sekarang.
1: Baik. Ada sebelum terjadinya banjir nih Pak Agunawan, apakah sudah ada langkah-langkah yang dilakukan teman-teman dari BPBD begitu untuk meminimalkan resiko banjir, mengetahui ini bisa dikatakan hampir tiap tahun seperti itu terjadi ketika sungai meluap dan hujan lebat terjadi.
3: Iya, memang sejak Januari lalu, berdasarkan peringatan dari BMKG bahwa curah hujan sudah mulai, maka kita sudah antisipasi dengan mengeluarkan siaga darurat gitu, siaga. Oleh karena pada posisi siaga ini kemudian sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dari tahun ke tahun.
1: Yeah.
3: Bahwa desa-desa yang berada di bantaran sungai sudah kita informasikan, sudah kita berikan penguatan pelatihan masuk dalam sosialisasi atau menjadikan desa tangguh bencana untuk daerah-daerah yang memang di pinggiran yang berada di bantaran-bantaran sungai. Oleh karena itu pada saat posisi ada peringatan terkait sudah meluapnya hujan, meluapnya sungai-sungai ini, maka teman-teman sudah melalui WA ini, melalui kepala desa sudah mengantisipasi, sudah memberikan informasi bahwa air sudah terjadi peninggian. Kemudian teman-teman kepala desa masing-masing wilayah sudah menginformasikan pada warga untuk bersiap-siap untuk melakukan mitigasi mandiri gitu.
1: Baik. Pak Gunawan, ada teknologi tidak yang digunakan oleh teman-teman BPBD untuk bisa dikatakan sebagai peringatan dini begitu ya, ketika air sudah mungkin memasuki status siaga, waspada begitu, itu ada teknologi yang digunakan tidak?
3: Memang kalau sejak banjir bandang 2020 lalu, setelah itu kemudian menjadi pembelajaran untuk kita semua. Di kami itu sudah terpasang EWS, ada dua, walaupun ada delapan sungai besar, kita sudah pasang dua EWS, pertama di sungai Masamba di hulunya dan sungai Bepunta di hulu, ada dua EWS mbak, sebagai indikator bila naik air, kemudian memberikan peringatan gambaran untuk melakukan kesiapsiagaan pada daerah bantaran sungai.
1: Baik.
3: Demikian, Pak.
1: Baik. Pak Agunawan, bagaimana keterlibatan masyarakat? Ini tadi katakan bahwa sudah ada penguatan begitu ya melalui Desa Tangguh Bencana. Keterlibatan masyarakat dalam Desa Tangguh Bencana ini sudah seperti apa?
3: Masyarakat setelah melalui apa namanya? Membuat Desa Tangguh Bencana ini, mereka sudah paham, sebagian besar sudah paham apa yang akan dilakukan, kemudian akan melakukan apa namanya? Ini bergerak mandiri untuk lakukan apa namanya, mencari tempat-tempat ketinggian untuk keluar dari rumah masing-masing. Tinggal kami dari pemerintah untuk memberikan informasi bahwa di musim bulan sekian sampai bulan sekian ini rawan untuk terjadi intensitas hujan sangat tinggi, kemudian curah hujan yang cukup lama, sehingga melalui apa namanya media-media yang sudah kami buat sedemikian rupa sehingga pesan itu bisa secepatnya tersampaikan ke kepala-kepala desa, kemudian menyampaikan kepada masyarakat.
1: Baik, ada langkah yang dilakukan BPBD dan mungkin berkoordinasi dengan OPD lain nih, mungkin Pak Gunawan, terkait normalisasi sungai atau mungkin melakukan pembangunan tanggul begitu di sekitar sungai begitu untuk paling tidak meminimalisir banjir begitu ketika hujan deras.
3: Baik, terkait tanggap bencana ini kita kan sudah keluarkan keputusan peningkatan status dari siaga ke tanggap bencana. Kami memang di Utara sudah mengeluarkan SK, Bupati sudah mengeluarkan SK tanggap darurat. Maka seluruh komponen yang ada di dalam itu, lima pilar itu sudah bahu membahu untuk melakukan mengambil langkah-langkah tertentu dalam penanganan bencana banjir di Utara. Oleh karena itu, hari ini ada beberapa daerah yang jebol dan tanggul-tanggul yang sudah terpasang di Utara itu sudah sebagian sudah dikerjakan sini masyarakat dengan bantuan peralatan dari pemerintah daerah. Kemudian masih ada dua bagian jebol yang terbesar itu dikerjakan oleh teman-teman dari Balai Besar Sungai Janet Berang. Kemudian satunya yang terbesar dari Bunga Hijau itu di bantuan dari pemerintah Provinsi Selatan, hanya dikerjasamakan dengan Kodam begitu, Mbak.
1: Baik.
3: Alhamdulillah untuk saat ini proses-proses itu sementara menuju untuk pembuatan tanggul-tanggul itu.
1: Baik. Demikian. Baik, Pak Gunawan, ketika terjadi banjir seperti itu, bagaimana nih BPBD mungkin melihat apakah daerah-daerah di 7 kecamatan yang rawan banjir ini mudah begitu dievakuasi, atau malah mungkin ada tantangan tersendiri pada saat mengevakuasi warga yang berada di lokasi-lokasi banjir ini?
3: Kalau bercerita tentang mudah tidaknya, memang kalau banjirnya itu menggenangi wilayah-wilayah cukup jauh dari kecamatan, memang mempunyai tingkat kesulitan tinggi, terutama daerah-daerah ada desa Beringin Jaya ini memang agak sulit memang. Tapi dengan upaya kita semua dengan melakukan sosialisasi dini atau memberikan informasi dini, mereka sudah siap siaga. Tinggal melihat keadaan airnya, ketinggian air. Kalau memang tinggi, baru kami akan melakukan pertolongan melalui informasi dari masyarakat tersebut.
1: Baik.
3: Sama yang terjadi kemarin di Desa Tingkara itu memang ketinggian air sampai 2 meter, sehingga kami harus masuk untuk mengevakuasi warga ke daerah tersebut.
1: Baik. Ada wilayah yang terisolir total nggak, Pak, kalau misalnya kejadian banjir bandang seperti ini?
3: Wilayah terisolir total, alhamdulillah bisa.
1: Bisa.
3: Kaca yang perahu.
1: Baik.
3: Kalau daerah-daerah sini memang banyak daerah-daerah yang agak jauh memang.
1: Mm-mm.
3: Harus melewati sungai yang besar. Mm-mm. Dengan ketersediaan perahu yang ada kami, alhamdulillah tidak bisa atasi walaupun dengan peralatan yang cukup medium begitu.
1: Baik, berdasarkan pengalaman nih Pak Agunawan, ketika terjadi bencana banjir begitu di Luwu Utara, apakah masyarakat yang terdampak ini sebagian besar itu mengungsi atau ada juga nih yang memilih untuk tinggal begitu di daerah rumahnya, mungkin ada yang lantai dua, itu apakah sebagian besar memilih mengungsi atau menetap?
3: Kalau kita lihat dari pengalamannya ada, memang daerah-daerah wilayah-wilayah pesisir ini kebanyakan rumah-rumah panggung.
1: Mm-mm.
3: Sehingga alhamdulillah dengan model rumah inilah kemudian bisa sedikit apa namanya tidak terlalu langsung berdampak tenggelam begitu, tapi kami sarankan untuk keluar dari wilayah tersebut karena rumah panggung itu kan rata-rata tingginya sampai 2 meter.
1: Betul.
3: Yang masalahnya kalau ketinggian melebihi 2 meter bisa saja rumah panggung bisa hanyut.
1: Mm-mm.
3: Untuk rumah-rumah yang dibawa dari rumah panggung itu rata-rata mengungsi, kami mengungsikan. Ada mengungsi mandiri, ada yang kami mengungsikan ke pusat-pusat pengungsian. Ada yang ke balai desa, kemudian ada ke keluarga dari pengungsi tersebut.
1: Baik, baik Pak Gunawan, untuk penyaluran logistik yang biasanya dilakukan itu seperti apa sistematikanya atau regulasinya?
3: Ya, kita awalnya memang kita kan di BBD ini ada stok, buffer stoknya ada. Sehingga pada saat bencana sudah ada permulaan awal untuk memberikan bantuan, tapi kan jumlahnya terbatas. Tentu dengan kejadian di utara yang hampir setiap tahunnya itu, masyarakat sudah saling membantu itu. Pemerintah sudah saling membantu untuk melakukan penyaluran distribusi sembako. Dan distribusi sembako ini kita melalui posko semua, sehingga terarah dia, sumbang-sumbang bisa tersebar secara merata sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.
1: Baik.
3: Sehingga kami tahun ini sudah bekerja sama dengan TNI, Polri, dengan seluruh insan-insan apa namanya pemerhati bencana, IOP dan lain sebagainya. Pada saat penyaluran sembako ini kita bersama-sama, walaupun medan cukup sulit, kami bisa sampai ke tujuan untuk memberikan bantuan kebutuhan warga.
1: Baik, Pak Gunawan, untuk pasca bencananya nih, yang dilakukan teman-teman BPBD itu seperti apa? Apakah hanya bersifat mungkin secara fisik atau juga turut serta begitu dalam mungkin pemulihan psikologis, trauma healing untuk anak-anak di pengungsian? Itu seperti apa biasanya?
3: Penanganan bencana ini sudah melibatkan seluruh instansi terkait. Ada dinas kesehatan, ada dinas-dinas yang lain, sesuai dengan peran masing-masing.
1: Yeah.
3: Kita sudah punya pengalaman yang di waktu banjir bandang 2020, kami sudah bergerak bersama untuk itu.
1: Mm-mm.
3: Untuk pasca bencananya nanti kan setelah masa proses transisi, kita akan lakukan perhitungan kajian cermat terkait dampak ini, kemudian kita menghitung kerugian, kemudian mengusulkan perbaikan-perbaikan sarana-prasarana untuk perbaikannya. Mungkin dalam waktu setelah kondisi stabil daripada tanggap darurat ini, kita akan masuk ke proses pasca bencananya, Mbak.
1: Baik. Nah, kalau untuk tanggap darurat ini, dari teman-teman BPBD, apakah dari segi personil, perlengkapan, itu semuanya memadai begitu untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Luwu Utara nih, Pak?
3: Tanggap darurat Luwu Utara ini, seperti saya katakan tadi, semua kita ini saling bahu membahu, lintas instansi, lintas ini ya, penulis saya katakan tadi ada TNI, Polri, ada Brimob dan lain sebagainya. Kami sudah apa namanya, sudah sepakat, sudah mengetahui peran masing-masing, punya tugas masing-masing. Terkait kendala peralatan, memang sejak banjir di tanggal 13 lalu kami sudah mendapat bantuan dari provinsi juga, apa namanya, bantuan peminjaman perahu, kemudian alhamdulillah support dari BNPB RI sudah mendistribusikan kantong-kantong untuk pembuatan tanggul, kemudian menghibahkan perahu untuk proses-proses penanganan di lapangan. Alhamdulillah dari kabupaten, provinsi, dan pusat sudah terjalin dengan baik. Baik. Yang penting laporan kita itu senantiasa apa namanya terupdate setiap harinya sehingga laporan pun bisa sampai ke tingkat pusat, kemudian pusat bisa melihat saja apa kebutuhan-kebutuhan di Luwu Utara.
1: Baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Gunawan, tadi kan dikatakan bahwa ketika terjadi bencana banjir ini masyarakat kan dianjurkan untuk ke pengungsian begitu ya. Nah, apakah ada juga nih berdasarkan pengalaman Pak Gunawan bahwa masyarakat ini tetap ingin stay begitu di rumahnya? Nah, itu cara memberi edukasinya seperti apa tuh? Memberi pengetahuan ke masyarakat bahwa ini bisa jadi nanti hanyut atau terbawa air, itu seperti apa cara-cara yang dilakukan dari teman-teman BPBD?
3: Betul, Mbak. Ada memang beberapa wilayah yang seperti katakan tadi, untuk rumah-rumah panggung itu biasanya orang-orang dewasa muda itu biasanya tetap menjaga rumahnya, tapi memperhatikan situasi yang ada. Kami sudah door to door untuk menyampaikan bahaya-bahaya, tapi yang kami pastikan bahwa di daerah tersebut utamanya pada kelompok rentan itu rata-rata kami evakuasi, termasuk Banula, orang-orang tua, balita itu kami evakuasi. Tetapi orang-orang yang dewasa mudanya ini rata-rata siap untuk menjaga rumahnya dan sudah mengantisipasi dengan perahu-perahu yang dibuat sendiri gitu, dari dari spawn gitu.
1: Iya.
3: Sudah punya semua.
1: Jadi iya. Ada yang tetap kekeh, tapi mitigasinya juga mereka menyiapkan perahu begitu untuk diri mereka sendiri sebagai langkah penyelamatan ya, Pak Gunawan ya.
3: Siap, mereka sudah siap, sudah terbiasa dengan kondisi.
1: Iya, gitu. Baik. Jadi bisa dikatakan kondisi banjir ini adalah kondisi yang mungkin juga sudah dipersiapkan oleh masyarakat di sana begitu ya, bahwa ini memang hampir bisa dikatakan setiap tahun terjadi begitu.
3: Iya. Kalau kita lihat topografi Luwu Utara ini, dari pegunungan gitu curam langsung ke dataran itu bersifat flat. Jadi luncuran air dari atas kencang terus menyebar ke daratan, ke dataran. Karena bersifat datarannya bersifat flat. Jadi semua air itu menyebar ke seluruh daratan. Pasca banjir bandang 2020 itu menyebabkan beberapa sungai sudah mengalami sedimentasi yang tinggi darinya. Akibat banyaknya pasir-pasir yang dari hulu sampai ke muara gitu. Sehingga memang pada saat musim hujan, begitu intensitas hujan tinggi, maka air yang meluap akan menggenangi seluruh daerah-daerah yang berada dekat di daerah bantaran sungai. Sehingga masyarakat setiap tahunnya mengalami hal-hal seperti itu, tergantung intensitas curah hujan yang ada.
1: Baik, terakhir. Demikian. Nih Pak.

0: berupaya untuk melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan utamanya pada daerah-daerah sungai yang punya tanggul-tanggul jebol. Insya Allah dalam waktu dekat semua bergerak bersama untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Cuma yang perlu diingatkan, yang perlu kami sampaikan bahwa hujan ini dulu tara sebagaimana kita saya sampaikan tadi bahwa musim dulu tara cuma satu musim, musim hujan.
1: Yeah.
0: Terkait intensitas masih cukup tinggi sampai bulan 8, sehingga setiap saat untuk selalu waspada bila terjadi hujan di malam utamanya pada malam hari untuk selalu waspada karena bisa saja intensitasnya cukup lama sehingga terjadi banjir susulan kembali. Demikian, Mbak.
1: Baik. Terima kasih Pak Gunawan kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih. Minta doanya.
1: Baik. Terima kasih Pak Gunawan kebersamaannya dengan Pro 1 dan pendengar kami. Cukupkan kebersamaan kita dalam dialog kentongan di sore hari ini terkait dengan tanggap darurat banjir Luwu Utara. Dan tentunya pendengar mengingat bahwa banjir ini bisa dikatakan tidak hanya tugas daripada BPBD, tapi ini juga merupakan bagian dari kesadaran masyarakat juga bagaimana menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan sekitar dan tetap berhati-hati pendengar memitigasi diri Anda dan keluarga Anda dari bencana apapun yang bisa saja terjadi. Kami cukupkan, kita akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
2: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
3: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
2: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat, karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Sejak tahun 2000, Indonesia telah dihantam puluhan kali gempa bumi berkekuatan kurang lebih 6,0 skala Richter yang menelan ribuan korban. Beberapa kali, gempa tersebut ikut menimbulkan tsunami, seperti yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 dan di Palu. Beberapa tips menghadapi gempa bumi dan tsunami. Jika Anda berada di dalam gedung, keluarlah dari gedung tersebut. Lindungi kepala Anda sebisa mungkin, jauhilah kaca. Masuk ke kolong meja. Jika gempa sudah reda, larilah ke tempat terbuka dan jangan lupa membawa tas siaga atau emergency kit.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar, sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi. Sebelum kami update kembali informasi Anda dalam Gema Saripati Maju, informasi dari Sulawesi wilayah 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Saripati Maju edisi Juni 2026. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ini ya, di mana Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muharudiansah melaporkan.
1: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
1: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
3: Oh, siap siap.
1: Tetap, kalau itu iya, memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
2: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Ampana bersama dengan saya sendiri ini ya, di mana dengan DPRD Tauna minta distribusi LPG 3 kg dibenahi dari hulu.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lama Huseng, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Hal tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam penyaluran gas bersubsidi di tingkat pangkalan. Menurutnya, pembahasan dalam rapat berlangsung cukup alot karena banyaknya permasalahan yang ditemukan di lapangan, mulai dari pola distribusi hingga harga jual LPG 3 kg kepada masyarakat. Ia mengatakan, DPRD bersama pihak agen, yaitu PT Asas dan PT Niverco, telah bersepakat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi membantu pemerintah daerah dalam meminimalisir kelangkaan LPG bersubsidi di masyarakat.
5: Setelah kami rapat mencari titik temu dari masalah cara pengaruhnya LPG 3 kilo ini, itu sangat alot dan banyak sekali masalah yang terjadi di tingkat pangkalan. Olehnya tadi kita sudah sepakat bersama antara Asas dan Verco untuk membenahi semua ini dari awal. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal meminimalisir kelangkaan gas 3 kg yang bersubsidi. Ini adalah warning terhadap teman-teman yang memiliki pangkalan agar lebih memperbaiki cara penyaluran ke masyarakat.
4: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Tojo Una-Una juga mengapresiasi sikap tegas kedua agen tersebut terhadap pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran LPG bersubsidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam rapat tersebut, pihak agen telah beberapa kali memberikan peringatan kepada pangkalan yang dinilai tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Ia berharap melalui langkah pembenahan dan pengawasan yang lebih ketat, distribusi LPG 3 kg di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan kelangkaan di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pria dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar bersama dengan informasi berikut ini. Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam wawancara bersama pengamat ekonomi Profesor Muh Asdar, dipandu dengan reporter Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Muhammad Asdar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, ya. Pak Prof, gimana kabarnya, Pak Prof?
6: Alhamdulillah sehat, bahagia.
3: Nah, Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah, apakah selama ini retail modern seperti supermarket, ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan, ya, ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atau di Makassar, Pak Prof?
6: Ya, kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomart, mati itu kan di samping kiri kanannya, ya. Ya, karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi, kalau kelontong-kelontong itu, kasihan, susah bersaing, satu dua aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
3: Iya.
6: Sementara.
3: Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
6: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Barang konsumsi itu rata-rata marginnya kecil, ya kan? Margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing, satu jalan. Ya, dan itu tadi betul-betul profesional, ya kan?
3: Ya. Dalam jangka panjang, bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
6: Ya, toko modern baru berano apa adjustment, ya, menyesuaikan diri dengan apa memperbaiki dirinya, gerinya, agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha. Ya. Intinya di persaingan, ya, namanya bisnis, orang di mana nyaman, harga bersaing, ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
3: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan, ya, kalau Pak Prof sendiri ini, ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
6: Jarak juga menentukan.
3: Baik.
6: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih apa ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja, kan? Sabun, apa namanya, sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
3: Baik.
6: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
3: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
6: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin, kan? Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin, kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu, supaya memperhatikan juga yang lain. Itu tugasnya pemerintah, kan, menyeimbangkan semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
3: Baik.
6: Ya, kan? Seperti itu idealnya, ya.
3: Baik. Terima kasih, Pak Prof, atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih atau menuju ke RRI Toli-Toli, di mana Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan BPD KKSS melalui Komunitas Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar, Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lamba, Lemba. Laporan Sardono.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menjaga kelestarian budaya di rantau, serta membangun solidaritas sesama warga Sulawesi Selatan dan sesama kerukunan yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS, melalui Komunikasi Literasi Kerukunan Sulawesi Selatan menggelar acara Tudang Sipulung Rembuk Budaya di Tanah Rantau yang dilaksanakan di Rumah Adat Bola Sanggar Pelatihan Seni Budaya Sulawesi Selatan di Jalan Lanoni Lemba. Acara Rembuk Budaya diikuti 17 kerukunan etnis atau suku yang ada di Toli-Toli. Acara diawali prosesi penjemputan adat Bugis untuk Raja Toli-Toli, Ketua Dewan Adat, Ketua BPD KKSS, dan para tamu undangan lainnya. Raja Toli-Toli ke-17 HM Saleh Bantilan dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka menjaga budaya daerah dan kerukunan antar suku yang ada di Toli-Toli. Selaku Raja Toli-Toli, pianya selalu menekankan siapapun dari manapun dan apapun agamanya, selagi datang dan membangun Toli-Toli adalah putra daerah. Melalui semangat tersebut, meskipun dihuni beragam suku dan agama, Toli-Toli menjadi daerah yang teraman di Sulawesi Tengah.
9: Dalam budaya ini juga kita mau angkat tentang budaya Toli-Toli, Tunduk dan Dampar dan suku-suku yang ada di dari luar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kita mari kita sama-sama bersama-sama ya, semua suku, agama ya, tidak saling menganggap remeh dalam satu suku ya. Nah ini yang kita minta, ini yang saya lakukan selalu di Toli-Toli ini. Kalau suku Toli-Toli dampak itu tidak seberapa, dampaknya itu suku Bugis.
8: Sementara itu, Ketua BPD KKSS Toli-Toli Andi Ahmad Sarip menyebut KKSS dan kerukunan lainnya dibentuk pada dasarnya sebagai wadah silaturahmi antar sesama warga rantau. Khusus BPD KKSS fokus pada tiga hal, salah satunya bagaimana terus melestarikan dan menghidupkan budaya dan seni Sulawesi Selatan di Toli-Toli, selain sebagai pengobat rindu, juga untuk mengenalkan dan melestarikan seni budaya kepada generasi muda. Selain budaya Bugis Makassar, KKSS juga berkomitmen bersama pilar kerukunan lainnya bersama menjaga dan menghidupkan seni budaya lokal Toli-Toli.
10: Tadi sampaikan kepada Pak Raja bahwa komitmen kami setiap momen-momen kegiatan yang dilakukan oleh KKSS, maka kami akan terus menggandeng atau mengundang Raja dan mencoba juga menghadirkan kebudayaan Toli-Toli agar ini juga kebudayaan kita bisa berjalan bersama dan dikenal bersama oleh semua masyarakat Toli-Toli. Oleh karena itu, kegiatan budaya pada kesempatan hari ini menjadi momentum buat kita semua. Mudah-mudahan dalam kegiatan yang nanti akan kita laksanakan ini, kebudayaan kita bisa menjadi salah satu alat pemersatu sebagaimana tadi yang diharapkan oleh Raja Toli-Toli.
8: Acara Rembuk Budaya yang dihadiri Ketua dan Pengurus Kerukunan yang ada di Toli-Toli hadir dengan pakaian adat masing-masing, sehingga nuansa adat sangat terasa dalam acara Rembuk Budaya yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone, di mana Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategi meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai. Mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
12: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Dan tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan terkirim tentu membersamai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
11: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bau-Bau, di mana dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Kecamatan Bau Tambari Kota Bau-Bau menggelar kegiatan pawai obor.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambari.
14: Cahaya ratusan obor yang menyala di sepanjang jalan Kelurahan Lipu dan Katobengke menjadi simbol semangat baru masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Senin malam 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun Hijriah di Kecamatan Bau Tambari, Kota Bau-Bau berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Setelah menunaikan salat Isya berjamaah di masjid masing-masing, warga dari berbagai kalangan berkumpul di kantor Kecamatan Bau Tambari sebelum memulai pawai obor mengelilingi wilayah kelurahan. Kemeriahan dan kekompakan masyarakat tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Menurutnya, pawai obor tidak hanya menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam yang memperkuat nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Ini sebuah apresiasi yang luar biasa kepada Kecamatan Bau Tambari yang dalam peringatan Tahun Baru Hijriah ini mereka melaksanakan pawai obor. Tentu ini adalah merupakan kegiatan yang positif dalam rangka menyambut hadirnya Tahun Baru Hijriah, turut meramaikan. Kalau selama ini Tahun Baru Masehi, ini Tahun Baru Hijriah lebih ramai, mereka berkumpul ba'da Isya, setelah sholat Isya di masing-masing masjid berkumpul, kemudian mereka menuju kantor kecamatan dan keliling dalam lingkungan dua kelurahan yang ini, Lipu Bau Tambari, luar biasa.
14: Sekda menilai semarak peringatan Tahun Baru Islam di Kecamatan Bau Tambari menjadi gambaran kuatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Suasana religius yang terbangun sejak Ba'da Isya hingga pawai berlangsung memberikan warna tersendiri dalam menyambut Tahun Baru umat Islam. Di tengah semangat Hijriah yang menyala, Laude Darussalam juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru ini sebagai awal untuk memperkuat keimanan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian sosial. Darussalam berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah membawa keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kedepan, kegiatan pawai obor diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang dengan melibatkan lebih banyak wilayah, sehingga syiar Islam dan semangat kebersamaan dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi langsung ini ya dengan rekan reporter kami terkait Basarnas Palu. Pastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Dan akan dilaporkan langsung oleh rekan kita, Miftahul Janah. Silakan rekan Miftah untuk laporan Anda.
15: Iya, baik pendengar GSM Sekorwil 4. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palu segera melakukan pemantauan di beberapa titik yang terdampak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di Kota Palu. Salah satu lokasi yang dipantau adalah Auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal menuturkan pihaknya telah melakukan asesmen langsung terhadap robohnya sebagian bangunan dan memastikan

0: Selamat pagi. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
1: Dan pendengar Muhammad Rizal menambahkan Basarnas Palu bersama BPBD, TNI Polri dan berbagai unsur terkait juga telah memantau beberapa titik lainnya seperti Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di mana beberapa titik disebut mengalami keretakan serta pintu di gate 3 juga terjatuh. Namun aktivitas bandara berangsur normal setelah gempa terjadi, dan guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata. Muhammad Rizal turut mengimbau masyarakat agar tidak panik dan memantau informasi resmi dari lembaga terkait. Masyarakat juga diminta untuk segera menghubungi Basarnas Palu apabila membutuhkan pertolongan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya ya terkait dengan pasca gempa bumi juga ini. Semoga untuk gempa susulannya nanti akan diupdate kembali ini ya, untuk informasi-informasi lengkapnya dari RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Kendari dengan judul UMKM Bakery Kendari Berkembang dan Diminati Masyarakat Luas.
3: Hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga potensi usaha lokal yang terus berkembang. Salah satunya adalah Asia Baru Cake and Bakery, usaha kuliner yang telah menjadi pilihan masyarakat dalam menghadirkan aneka kue dan roti berkualitas. Kebersihan dan inovasi produk menjadi utama cita rasa Asia Baru Cake and Bakery, membuktikan bahwa pelaku UMKM lokal mampu bersaing dan tumbuh bersama kebutuhan masyarakat. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan manajer marketing dari Asia Baru Cake and Bakery, Mbak Novita. Mbak Novita, mungkin bisa diceritakan dulu sejarah singkat dari berdirinya Asia Baru Cake and Bakery di Kota Kendari.
4: Jadi sebelumnya itu Asia Baru itu toko bakery yang ada di Raha, Kak. Merupakan perus toko dari orang tua owner. Jadi owner mengembangkan lagi ke Asia Baru, ke Kendari dan Makassar, Kak, gitu. Jadi sebelumnya itu toko Asia Baru Cake and Bakery itu toko yang di Raha itu merupakan outlet dari orang tua owner. Jadi pas tahun 2021 owner buka di Kendari dan sekarang sudah sampai 14 cabang.
3: Oke, lalu mengapa sih memilih potensi kuliner bakery untuk dikembangkan khususnya di Kota Kendari?
4: Karena background dari owner sendiri, keluarganya usaha bakery, jadi owner mengembangkan lagi usaha-usaha yang ada di Raha untuk dikembangkan di Kendari dan juga insya Allah di Timur lagi, tak, wilayah Timur. Nah, kenapa Asia Baru bisa bersaing di pasar Kota Kendari juga karena kita menekankan untuk kualitas produk, pelayanan, dan juga harga-harga dan kualitasnya kami jaga, begitu, Kak.
3: Oke, yang terakhir, bagaimana sih upaya promosi dari Asia Baru Cake and Bakery hingga bisa buka cabang bahkan ke Provinsi Sulawesi Selatan?
4: Dari Asia Baru sendiri itu, Kak, kami fokus ke digitalisasi, promosi melalui konten media sosial atau untuk memperkenalkan brand kami di kalangan-kalangan atau entah semua kalangan, Kak, dari anak-anak, mahasiswa, atau orang tua, Kak.
3: Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu konsumen dari Asia Baru Cake and Bakery yang ada di Kota Kendari. Halo, Kakak.
5: Iya, halo, Kak.
3: Kakak Nika?
5: Iya.
3: Oke. Okay. Kakak Nika, kenapa sih memilih roti Asia Baru yang ada di Kota Kendari ini?
5: Karena rasanya yang enak, terus varian rotinya banyak, terus juga harganya terjangkau, dan roti dan bolunya itu cocok di semua usia.
3: Lalu menurut Kakak Nika, apa sih keunggulan dari roti Asia Baru dibandingkan dengan roti-roti lainnya yang ada di Kota Kendari?
5: Yang tentunya rasanya yang enak, terus rotinya yang lembut juga, dan saya lihat produk dari Asia Baru ini selalu fresh dan selalu baru.
3: Seberapa sering sih Kakak Nika membeli roti di Asia Baru Kendari?
5: Lumayan sering sih, Kak, karena selain kami pakai sarapan di rumah, roti dan bolu Asia Baru itu cocok buat oleh-oleh kerabat, keluarga, dan juga cabangnya yang di mana-mana dan kita gampang temukan.
3: Kehadiran Asia Baru Cake

0: Dan bakery menjadi bukti bahwa usaha lokal mampu tumbuh dan berkembang melalui kualitas produk serta kepercayaan pelanggan. Dengan konsistensi rasa dan pelayanan, Asia Baru Cake and Bakery terus berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha di Kota Kendari. Dukungan terhadap produk lokal menjadi langkah nyata untuk mendorong kemajuan usaha daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dari Kendari, Laras Aineng Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Kendari mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Kesero.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Makassar sore ini.

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62. Diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbaha zi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga.

Pendengar, di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karubah yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia. Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar. Sore ini kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Dilansir dari Jitswell pada 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia WMO memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan juga akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan juga dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pak, Janki membangun di sini. Ini bantaran sungai.
2: Ya, mau bagaimana lagi, Pak RT? Kita kan tidak punya lahan untuk membangun.
1: Membangun di bantaran sungai itu, Pak, dapat menyebabkan banjir.
2: Masa sih?
1: Iya, karena menyempitnya daerah aliran sungai, Pak. Bisa juga membahayakan keluarga Bapak.
2: Ah, tidaklah, Pak.
1: Iya, bagaimana kalau terjadi banjir dan keluarga Bapak terkena bencana?
2: Ya, kalau begitu kita pasrahkan saja sama Tuhan, Pak RT.
1: Bukannya begitu, Pak. Kita itu harus peduli dengan lingkungan dan keselamatan kita.
3: Yuk, peduli lingkungan dengan tidak membangun di

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda, beragam informasi menarik dalam Kiprah Sulsel.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengaran informasi terkait dengan Kementerian ESDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027. Kesepakatan ini mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Pembahasan dilakukan dalam rapat kerja ESDM dan Komisi 12 DPR RI. Pemerintah menyiapkan proyeksi energi untuk memperkuat ketahanan nasional. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP disepakati pada kisaran 70 USD hingga 95 USD, dan lifting minyak dan gas juga ditetapkan dalam rentang tertentu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak, dimana-mana tempe enak.
1: Guys, wih, kecelakaan di Jalan Lentera, guys. Siaran langsung ke ini. Guys, merapat ke dulu, Kodong. Sini, cepat ke. Dua motor hancur, Mikodong. Ini pengendaraan juga terkapar, Mikodong. Tolong dulu bantuan tak, guys. Yang nonton siaran langsung ku. Sini, ke dulu bantu, Kodong. Bantu ke Jalan Lentera sekarang. Pak.
2: Wih,
1: sini dulu,
2: Pak. Sudah medula itu. Jangan-jangan siaran langsung di situ. Bantu dulu. Ini kasihan.
3: Dahulukan membantu korban, bijaklah menyebarkan informasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna. Buku ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, tentang kekuatan cinta dan dukungan keluarga, serta tentang pentingnya menemukan jati diri dan jalan hidup kita sendiri. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, TVRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TVRI Eski Suyanto menyatakan, layanan dibuka selama 24 jam, wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Dikatakan bahwa fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TVRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian ESDM dan DPR RI menyepakati asumsi dasar sektor energi RAPBN 2027. Dan kesepakatan ini tentunya mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang tidak stabil. Cost recovery hulu migas ditetapkan pada kisaran 10,1 USD hingga 11,5 miliar USD. Pemerintah membuka ruang peningkatan lifting nasional. Volume BBM bersubsidi tahun 2027 disepakati sekitar 19 juta kiloliter, LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metric ton. Subsidi listrik juga disepakati mencapai 113 triliun rupiah lebih dan fokus anggaran diarahkan pada infrastruktur dan program energi strategis. Informasi terupdate pendengar dapat Anda baca di portal berita kami rri.co.id.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI dengan esensi buku. Alpha Girls, the women upstairs who took on Silicon Valley's male culture and made the deals of a lifetime, merupakan sebuah karya non-fiksi yang memaparkan kisah nyata keberhasilan empat wanita luar biasa di ranah teknologi yang didominasi oleh kaum pria, yaitu Silicon Valley. Dalam buku ini, Julian Guterich menggali perjalanan hidup Magdalena Yesley, Mary Jane Elmore, Theresia Goh, dan Sonia Hull Perkins yang penuh dengan tantangan dari melawan diskriminasi gender hingga meraih kesuksesan monumental dalam karir mereka. Tema utama yang terangkum dalam buku ini adalah ketangguhan dan keberanian para wanita tersebut dalam menghadapi hambatan struktural dalam industri teknologi. Dengan tajam, buku ini menggambarkan ketidaksetaraan gender di Silicon Valley dari bagaimana keempat wanita tersebut berhasil mengatasi rintangan yang seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Melalui karakterisasi yang mendalam, pembaca diperkenalkan pada tokoh-tokoh utama. Magdalena Yesley, seorang imigran Turki yang menjadi investor pertama di Salesforce. Mary Jane Elmore, salah satu wanita pertama di bidang modal Ventura. Theresia Goh, mitra di Excel Partners dan co-founder Aspect Ventures. Serta Sonia Hull Perkins, mitra di Menlo Ventures. Masing-masing karakter memperlihatkan inovasi, keberanian, dan ketekunan dalam dunia investasi dan modal Ventura. Alur buku ini memaparkan perjalanan empat wanita ini dari masa muda hingga mencapai puncak karir mereka. Cerita-cerita pribadi dan profesional disampaikan secara paralel, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka memanfaatkan peluang. Dengan kaya penulisan jurnalistik yang detail dan informatif, Guthrie berhasil menghadirkan narasi yang menyentuh hati tentang perjuangan dan kemenangan para wanita. Melalui wawancara mendalam dan riset ekstensif, pembaca dihadapkan pada gambaran yang jelas tentang bagaimana keempat wanita ini mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi sebagai kunci untuk mengatasi hambatan. Mereka tidak hanya mencapai kesuksesan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi berikutnya. Alpha Girls menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan keberanian, serta menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknologi. Secara keseluruhan, Alpha Girls adalah sebuah penghargaan bagi para wanita yang berjuang dan berhasil menorehkan namanya di Silicon Valley. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat, melampaui batasan yang ada, dan mengikuti jejak para pionir yang mengubah paradigma di dunia teknologi. Perempuan tidak hanya bisa bersaing di Silicon Valley, tapi juga menjadi pemenangnya. Dari RRI, untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi pendengar terkait dengan tradisi unik perayaan tahun baru Islam di berbagai negara dunia. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, di Brunei, masyarakat menyambut 1 Muharram dengan membersihkan masjid dan tempat ibadah sebelum berkumpul untuk berdoa bersama. Tradisi ini melambangkan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam menyambut tahun baru. Kemudian di Malaysia sendiri, tahun baru Islam dikenal sebagai Ma'al Hijrah dan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Perayaannya diisi dengan ceramah agama, tilawah Quran, pawai, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam. Di Mesir, masyarakat memperingati tahun baru Hijriah dengan berkumpul bersama keluarga, mengenakan pakaian baru, dan memberikan hadiah kepada anak-anak. Kelompok Sufi turut menyemarakkan perayaan melalui zikir dan pertunjukan tarian tradisional yang menciptakan suasana spiritual sekaligus meriah. Masyarakat di Maroko sendiri memiliki kebiasaan berbagi roti khas kepada tetangga dan menggelar upacara api unggun yang diiringi lagu-lagu tradisional. Tradisi ini disebut menjadi simbol pembersihan diri dan harapan baru di awal tahun Hijriah. Sementara itu, pendengar, di Arab Saudi, masyarakat saling bertukar ucapan selamat dan doa. Di Jeddah, terdapat tradisi meminum segelas susu putih pada pagi hari sebagai simbol hati yang bersih dan suci. Berbeda dengan negara lainnya, suasana di Irak cenderung lebih hikmat dan penuh refleksi. Masyarakat mengenang perjuangan Imam Hussein dalam peristiwa Karbala melalui cerita dan lantunan lagu-lagu duka sebagai penghormatan terhadap pengorbanannya. Sementara di Lebanon, tahun baru Islam diperingati dengan aksi kemanusiaan seperti donor darah dan kegiatan sosial. Sebagian masyarakat juga mengenakan pakaian putih sebagai simbol spiritual dan solidaritas terhadap sesama. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan, ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan BPI dan Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
3: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Shenghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini bahwa ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, serangan jantung. Dia pasca, kita konsulkan ke dokter saraf.
12: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji. Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Trafik mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Trafik mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, masih berada di Tanah Suci atau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10. Pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di Media Center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang

0: sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini dalam program Makassar Malam. Dan tadi sudah kami hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan untuk Anda umat Buddha dimanapun berada, seperti biasa kami hadirkan setiap Selasa malam program Mimbar Agama Buddha di RRI Makassar. Pada malam hari ini kami akan kembali bersama dengan Anda dengan topik manfaat merayakan Waisak. Dan untuk memandu Mimbar Agama Buddha kali ini juga telah hadir bersama kita di studio RRI Makassar. Host kita ada Ziva Teriadi S.I.Kom, dan juga bersama kita tentu narasumber PMD Insinyur Bumi Horas M.Pd. Beliau juga merupakan Ketua Mega Budi PC Makassar. Dan pendengar, langsung saja segera kita menyimak program Mimbar Agama Buddha dipandu oleh host Ziva Teriadi S.I.Kom. Silakan.
1: RRI Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini. Sama saya, Ziva Teriadi, akan memandu Anda dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagai umat Buddha, kita pasti merayakan Hari Raya Waisak. Apalagi Hari Raya Waisak ini baru saja kita lewati beberapa minggu yang lalu. Kita melihat banyak kegiatan yang dilakukan selama perayaan Waisak. Selain kebaktian, kita juga ada meditasi, bakti sosial, hingga perayaan yang cukup meriah. Namun muncul pertanyaan yang sangat menarik nih. Apa sih sebenarnya manfaat dari merayakan perayaan Waisak? Apakah manfaatnya hanya untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha? Atau adakah manfaat lain yang lebih mendalam bagi kehidupan kita? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Romo Pandita Muda Insinyur Bumi Horas yang akan memandu kita. Selamat datang Romo. Sukihoto Namo Buddhaya.
2: Sukihoto Namo Buddhaya.
1: Baik Romo, mungkin banyak sekali umat Buddha di rumah yang mau tahu mengapa sih umat Buddha ini perlu merayakan Hari Raya Waisak. Bisa dijelaskan?
2: Iya, jadi dengan perayaan Waisak ini sebenarnya umat Buddha bisa meningkatkan keyakinannya kepada Sang Guru Agung. Ya, jadi dengan keyakinan yang tumbuh, seseorang bisa kemudian menjalankan moralitas dengan baik. Karena dengan keyakinan, maka seseorang ketika menjalankan moralitas, dia akan kukuh yakin bahwa apa yang telah mereka lakukan itu bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain. Jadi banyak manfaat dari perayaan Waisak jika kita melihat dari berbagai sisi, ya. Jadi misalnya ketika membahas Waisak ini adalah perayaan terhadap tiga peristiwa yang dialami oleh tokoh agama Buddha, yaitu Sang Buddha sendiri. Maka seseorang bisa menghayati salah satu dari yang dikatakan sebagai sembilan keagungan dari seorang sama Sang Buddha. Nah, jadi biasanya kita umat Buddha itu ketika

0: membaca barita di wihara itu kan selalu mengulang ada 9 keagungan dari seorang sama-sama Buddha, ya. Jadi iti piso, bagawa dan seterusnya. Nah, di sini ketika seorang umat Buddha merayakan Waisak, maka mereka akan bisa merenungkan 9 keagungan dari seorang sama-sama Buddha. Demikianlah sang bagawa yang telah mencapai kesucian atas usaha sendiri, kemudian seorang yang mengetahui segenap alam, guru para dewa dan manusia, kemudian yang berbahagia, pengenal segenap 31 alam kelahiran, kemudian yang telah mencapai sama-sama Buddha atas usaha sendiri. Nah, jadi dari merenungkan 9 makna yang ada dalam Buddha Nusati, maka keyakinan seseorang akan tumbuh seperti itu. Nah, keyakinan yang baik itu akan membuat seseorang ketika praktek, itulah praktek dengan lebih baik daripada mereka tidak punya pemahaman seperti itu.
1: Oke, jadi apa manfaat utama yang diperoleh oleh umat Buddha dalam perayaan Waisak ini selain itu?
0: Ya, jadi manfaat-manfaat lain ketika keyakinan sudah timbul, maka mereka bisa menjalankan banyak hal yang baik, ya. Jadi kita tahu bahwa prinsip yang telah diterapkan oleh Buddha yaitu tambahlah kebajikan, kurangi kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Nah, pada saat keyakinan sudah tumbuh, maka seseorang umat Buddha itu bisa menjalankan banyak hal-hal yang bermanfaat. Jadi misalnya selain menjaga kemoralan, mereka juga bisa berdana, kemudian mereka bisa berlatih meditasi, ya. Jadi biasanya pada saat perayaan Waisak itu kan ada ceramah-ceramah dhamma yang disampaikan oleh para biku atau mengulang khotbah-khotbah yang telah Sang Buddha sampaikan. Nah, pada saat itu mereka bisa memahami pesan-pesan dari Buddha, sehingga ketika mereka menjalankan kemoralan, mereka menjalankan kebajikan, mereka menjauhi keburukan, mereka menambah kebajikan, mereka bermeditasi, mereka melakukan dengan penuh pemahaman bahwa hal itu bermanfaat bagi diri mereka dan orang lain, seperti itu.
1: Oke, tapi jadinya saya muncul pertanyaan nih Romo, apakah harus saat Waisak baru kita bisa menjalani hal-hal yang tadi Romo sebutkan itu?
0: Ya, jadi sebenarnya tidak harus pada saat Waisak, ya. Karena Sang Buddha membagarkan dhamma kepada kita itu adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi momentum Waisak ini sebenarnya adalah untuk refleksi, untuk mengingatkan kita bahwa kita telah beruntung kalau kita melihat sejarah kehidupan dari seorang sama-sama Buddha. Kita akan tahu bahwa ternyata bumi-bumi yang sudah terbentuk, hancur, yang jutaan, bahkan kalpaan, itu belum tentu ada seorang sama-sama Buddha yang muncul di dunia itu, ya. Nah, kita beruntung pada saat ini bumi kita yang kita huni ini sekarang disebut sebagai Badakapa, dalam arti yang ada 5 sama-sama Buddha yang muncul, dan Buddha Gautama ini sebenarnya yang keempat. Nah, bisa bertemu dengan dhamma beliau itu juga adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan bisa terlahir sebagai manusia pada saat yang sama itu juga adalah hal yang sangat jarang terjadi. Sehingga momentum ini sebenarnya untuk membuat kita menyadari bahwa betapa beruntungnya kita telah terlahir di alam manusia, satu dari 31 alam kelahiran yang begitu begitu samsara, begitu memiliki roda penderitaan di dalamnya. Kita beruntung lahir di alam manusia, kemudian kita bisa beruntung bisa bertemu ajaran dhamma walaupun kita sendiri tidak bertemu dengan Buddha, ya. Dan kemudian kita bisa mempraktikkannya, sehingga momentum Waisak ini sebenarnya adalah refleksi bagaimana kita menyadarkan diri kita bahwa kita jangan cuma merasa beruntung, tetapi mari mengisi sisa-sisa hidup kita yang Sang Buddha katakan itu usia manusia saat ini dalam kapa yang sekarang ini ya maksimal 100 tahun dan terus turun karena moralitas manusia yang semakin hari semakin buruk. Jadi refleksi ini kita pada saat perayaan Waisak kita diingatkan terus menerus. Kenapa? Karena dalam kehidupan keseharian kita lebih sering lupa bahwa satu saat kita juga akan mengalami kematian sama seperti tiga peristiwa yang telah dialami oleh Sang Buddha sendiri. Seperti itu.
1: Baik. Ini kan Waisak sudah menjadi momentum untuk kita merefleksi diri dan introspeksi diri. Tapi bagaimana ini Romo, pada saat ini kan banyak perayaan Waisak juga ditandai dengan seperti festival budaya ataupun perayaan yang sangat meriah sekali begitu. Bagaimana pendapat Romo buat para umat yang memaknai Waisak dengan perayaan-perayaan yang seperti ini?
0: Ya, jadi memang di kalangan umat sendiri itu banyak yang ke wihara dengan berbagai macam tujuan. Jadi biasanya ada umat yang memang mereka ke wihara karena ingin datang untuk belajar dhamma, ya. Ada juga yang senang bermeditasi, ada juga yang banyak tanda kutip banyak keperluannya. Bahkan ada umat yang nanti muncul di wihara ya pada saat hari Waisak saja, seperti itu. Jadi bisa dua kali munculnya di wihara. Yang pertama waktu Waisak, yang kedua waktu mau menikah. Jadi mereka muncul pada saat itu baru kenal, oh ini namanya wihara toh, ya. Nah seperti itu. Jadi memang kecenderungan manusia itu berbeda-beda. Jadi berkembangnya zaman, orang-orang kemudian lebih tertarik dengan hinggar-bingar, rame-rame kalau misalnya ada pementasan dan sebagainya, ya. Jadi padahal pada saat momen Waisak sebenarnya refleksi diri yang bisa muncul itu sungguh banyak. Momen Waisak itu kan sebenarnya memperingati tiga peristiwa penting. Jadi lahirnya seorang bodhisatta, ya, Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian beliau dengan berjuang sebagai manusia bisa mencapai penerangan sempurna menjadi seorang Sammasam Buddha. Kemudian seorang Sammasam Buddha pun itu akhirnya karena masih memiliki sisa jasmani maka harus mengalami yang disebut ketidakkekalan karena adanya kelahiran. Jadi dari tiga peristiwa ini sebenarnya ketika panitia-panitia yang menyusung acara alangkah bijaksananya kalau bisa membabarkan tiga momentum ini sebagai pengingat untuk umat manusia yang merayakannya, ya. Jadi yang pertama kelahiran seorang bodhisatta itu adalah menunjukkan bahwa kita bisa terlahir sebagai manusia itu beruntung dan ketika sebagai manusia kita bisa melihat ketidakkekalan, kita bisa melihat ketidaksempurnaan dan kita bisa melihat bahwa diri ini bukanlah punya kita, ya. Maka timbullah refleksi, timbullah kesadaran di dalam diri untuk mencari kebahagiaan yang lebih tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Siddhartha yang meninggalkan segala hinggar-bingar kebahagiaan hedonisme duniawi yang bisa dia peroleh, ya. Kalau zaman sekarang masih ada enggak kira-kira manusia yang mau meninggalkan kekayaan yang begitu luar biasa kemudian pergi mencari ketenangan spiritual lewat meditasi? Ya, masih ada sebenarnya, ya. Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa mengambil contoh ada satu tokoh yang luar biasa. Kalau tidak salah namanya Bante Siripanyo. Itu beliau ini dari Malaysia. Siapa beliau ini? Dia adalah anak pengusaha yang luar biasa, Petronas di Malaysia, ya. Jadi kalau teman-teman biasa ke Malaysia, jalan-jalan ke sana dikatakan belum ke Malaysia kalau belum ke Petronas. Nah, Petronas ini punya anak satu, yang cowok satu cewek, dan dia sebenarnya ada pewaris, tetapi sudah kalau saya tidak salah ingat mungkin sudah lebih dari 25 tahun itu menjadi seorang biku di Malaysia, di Thailand ya. Dan itu beliau menguasai 6 bahasa, dan begitu begitu agung ketika teman-teman bisa ketemu dan berbincang-bincang sama beliau. Nah, yang kedua sebenarnya refleksi ketika Buddha, Pangeran Siddhartha berjuang menjadi seorang petapa karena cinta kasihnya kepada manusia, melihat loh kok ada orang tua, orang sakit, orang mati, yang ketika dia tanyakan kepada papanya, bolehkah papa juga tidak menjadi tua, papa tidak menjadi sakit, dan kemudian papa tidak mati. Papanya bilang gak boleh. Nah, semua orang yang terlahirkan pasti mengalami ini. Sehingga beliau karena cinta yang luar biasa berusaha mencari obat bagi umat manusia. Jadi bukan cuma buat papanya, bukan buat cuma dirinya, tetapi untuk semua manusia. Nah, ketika beliau menjadi petapa, kemudian menjadi sama-sama Buddha, berjuang 6 tahun, di sini sebenarnya ada refleksi bahwa semua makhluk hidup bisa menjadi lebih berharga bila mereka memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Inilah jalan mulia berunsur 8 yang telah beliau sampaikan kepada kita. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar. Nah, ketika 8 hal ini bisa dipraktekkan, maka makhluk itu bisa menjadi seperti beliau. Sama seperti contoh-contoh murid-murid beliau yang ketika beliau setelah menjadi Buddha, 4-5 tahun itu beliau mengajar. Dan banyak makhluk di alam manusia yang apakah dia perumah tangga ataukah dia menjadi seorang biku, di alam dewa, di alam Brahma, semua mencapai kesucian sama seperti yang beliau capai. Jadi mungkin sama seperti ada chef yang pintar, kemudian mengajari Seva bikin pisang goreng. Kalau Seva bisa bikin pisang goreng berarti resepnya betul, berarti gurunya itu memang capable ya.
1: Yeah.
0: Dan sebagai seorang yang bisa membuat pisang goreng, bisa akhirnya tahu bahwa sang guru ini luar biasa. Kenapa? Karena bisa memperoleh hasil yang sama seperti ketika mengikuti resepnya. Jadi Sang Buddha menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu sungguh luar biasa, bisa berjuang, bukan makhluk-makhluk yang tidak berdaya, tetapi mereka bisa berjuang. Dengan pemahaman benar, ketika pandangan benar muncul, maka mereka akan menghargai kekuatan sebagai seorang manusia, sehingga mau mulai praktek. Nah, bagaimana praktek? Ya itu, siapapun, Sang Buddha mengatakan, siapapun yang ketika mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, maka dia akan memperoleh manfaat dan bisa menembus akhir dari kematian. Dan pesan ketiga sebenarnya yang Sang Buddha sampaikan adalah ketika terlahirkan, maka makhluk akan pasti mengalami kematian. Dan itu sudah beliau ajarkan, sama seperti ketika murid-muridnya bisa melihat atau bisa berkunjung ke alam dewa, bisa berkunjung ke alam Brahma, rupa Brahma, rupa Brahma. Akhirnya mereka tahu bahwa dilahirkan di alam dewa pun yang begitu bahagia, luar biasa. Yang Sang Buddha gambarkan ketika satu umat bertanya, bagaimana kebahagiaan di alam surga, di alam dewa? Sang Buddha mengatakan, kalau cari kalian kebahagiaan yang paling luar biasa yang kalian alami di alam manusia, di alam surga itu dibandingkan alam manusia itu seperti satu butir debu, dan di alam surga itu seperti satu pegunungan yang begitu besar. Ya, tapi Sang Buddha tidak mengatakan tujuan akhir umat Buddha itu seperti itu. Kenapa? Karena terlahir di alam dewa, bahkan rupa Brahma yang lebih bahagia pun, bahkan rupa Brahma yang ketika bumi ini hancur berkali-kali, terbentuk, hancur lagi, terbentuk lagi, dia masih hidup. Sang Buddha mengatakan, ketika terlahirkan, maka akan ada sakit, tua, dan mati. Nah, itulah sebenarnya refleksi yang ketiga. Bisa kita ambil bahwa ketika terlahirkan, maka kematian itu pasti mendatangi. Sehingga Sang Buddha mengajak orang-orang untuk mengakhiri penderitaan lewat tidak terlahirkan. Dan itu telah dialami oleh manusia-manusia agung lainnya yang kita kenal sebagai arahat, yang bisa saja berasal dari manusia, dewa, dan Brahma. Dan dari tiga hal inilah sebenarnya Sang Buddha menitip pesan kepada kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan harusnya pada saat perayaan Waisak itu kita bisa memberikan penghormatan kepada Sang Guru Agung. Yang Sang Buddha katakan, penghormatan yang tertinggi bukanlah dalam bentuk kita memberikan puja, kita bernamaskara, kita memberi hormat, kita sujud, bukan. Tapi Sang Buddha mengatakan, penghormatan tertinggi kepada saya adalah ketika kalian mempraktikkan dhamma dan bisa menembus akhir dari penderitaan seperti yang telah Buddha ajarkan. Nah, sehingga panitia-panitia yang menjalankan perayaan Waisak sebenarnya bisa mengambil poin-poin ini untuk juga menyampaikan pesan-pesan dari Buddha, walaupun dalam bentuk yang mungkin lebih digemari masyarakat zaman ini, ya. Jadi lebih fleksibel, tetapi tetap tidak keluar dari pesan-pesan universal sebenarnya yang disampaikan oleh Buddha, seperti itu.
1: Oke, Romo, berarti memang sebaiknya kalau perayaan hari-hari Raya Waisak itu betul-betul kita harus memaknai,
0: ya, betul,
1: dengan cara seperti itu, ya, walaupun dikemas dengan cara seperti ala-ala anak zaman sekarang,
0: ya.
1: Tapi kan sebenarnya memang agak sulit, ya, Romo, kalau di zaman sekarang kita memang bisa merenungkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, seperti bagaimana kita lahir, tua, sakit, dan mati. Tapi bagaimana, ya, di zaman sekarang itu, apalagi kan kayak anak-anak Gen Z sekarang itu kayak kita tuh masih selalu melekat.
0: Betul.
1: Dan kayak yang hiburan-hiburan itu betul-betul sangat, ya, mau gimana lagi, kayak inilah hiburan kita seperti itu, karena kita kan sudah capek juga dengan kehidupan sehari-hari, jadi hiburan itu sebagai kayak penenang aja buat kita gitu. Memang betul, kayaknya tantangannya lebih sulit, ya, di dunia modern. Tapi ya, perayaan Waisak ini menjadi salah satu hal yang buat kita bisa tetap juga merenungi hal-hal bajik dari Sang Buddha, begitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul sekali. Betul sekali.
1: Oke, mungkin saya juga lagi ada pertanyaan lagi nih, Romo. Ini kan perayaan Waisak yang lalu seperti yang di Borobudur kan juga sangat meriah sekali, ya. Saya dengar itu juga ada para biku yang jalan kaki dari Thailand, ya, kalau tidak salah, ya.
0: Tudong, ya.
1: Ya, itu bagaimana itu? Kenapa mereka melakukan perjalanan seperti itu? Apakah maknanya? Adakah makna tersendirinya? Kenapa mereka sampai harus berjalan sejauh itu tanpa tanpa menggunakan kendaraan mungkin, ya? Mungkin kendaraan cuma untuk melintasi laut, ya. Kalau jalannya di darat itu mereka berjalan kaki, betul-betul berjalan kaki untuk merayakan perayaan Waisak. Apa sih maknanya ini, Romo?
0: Ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari hal-hal yang dilakukan oleh para biku Tudong, ya, Tudong itu mereka berjalan kaki dari negara asalnya banyak, ya, kemudian berkunjung sampai di satu titik terakhir. Yang saya tangkap sebenarnya adalah pesan universal bahwa ketika terlahirkan menjadi manusia, mulailah untuk melangkah bahkan dengan satu langkah kecil. Ya, jadi memang tujuan akhir umat Buddha itu sebenarnya adalah tidak terlahirkan. Tetapi semuanya itu tidak akan mudah dicapai. Kenapa? Karena itu perlu perjuangan. Dan Sang Buddha bukan seorang juru selamat yang lahir kemudian akan menyelamatkan umatnya, ya. Tidak. Ketika beliau wafat, beliau mengatakan Waya Dhamma Sangkara Apa Madena Sampadeta. Artinya segala yang berkondisi itu tidak kekal. Berjuanglah kalian dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi Sang Buddha memberikan dorongan kepada kita untuk bisa berjuang, untuk bisa berjuang dengan kondisi kita masing-masing yang pasti berbeda-beda, begitu. Tetapi Satu hal yang sama di sini adalah setiap perjuangan itu dimulai dengan satu langkah yang kecil. Kita mau melangkah enggak? Kita mau merubah enggak? Kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik enggak? Kita mau enggak menjalankan hal-hal sederhana seperti lima kemoralan, ya? Mau enggak kita di dalam lima kemoralan itu ada menumbuhkan cinta kasih dengan tidak membunuh. Yang kedua itu berusaha untuk jujur atau memegang kejujuran, kebenaran ketika misalnya kita berbisnis atau bermata pencarian, mau enggak bertahan dengan bermata pencarian yang benar. Nah, hal-hal ini kan semakin sulit di zaman sekarang. Kenapa? Karena orang untuk memperkaya diri itu akan menghalalkan segala cara.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Mereka akan melihat bahwa orang-orang jujur itu akan tersingkir dan susah untuk eksis. Padahal sebenarnya mereka belum pernah ketemu bagaimana bahagianya orang-orang yang jujur, memegang kebenaran, kemudian mereka bisa memiliki harta yang juga mereka nikmati dengan rasa bahagia. Yang Sang Buddha katakan ada empat kebahagiaan sebagai perumah tangga. Satu, memiliki harta. Dua, bisa menggunakan harta tersebut. Tiga, tidak punya utang. Dan yang keempat, kebahagiaan karena memiliki moralitas. Sang Buddha mengatakan tiga kebahagiaan pertama, punya harta, bisa menggunakan harta tersebut, kemudian tidak punya utang, itu dijumlah tidak seper-16 dari kebahagiaan karena memiliki moralitas. Dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman yang berusaha mempertahankan moralitas, terutama sila kedua dan sila keempat tidak berbohong, ya, itu ketika memiliki harta itu berbahagia dengan harta tersebut. Teman-teman tidak perlu takut satu waktu diciduk sama KPK, ya, atau didatangi polisi atau didatangi petugas negara yang ternyata mendapatkan kita itu melanggar aturan-aturan negara, ya. Kemudian sila ketiga, bagaimana sepasang suami istri itu bisa saling menghargai dalam bentuk suami itu sadara santuti, artinya puas dengan satu istri dan si istri itu patiwati, setia dengan satu suami, ya. Jadi dengan sila pertama tidak membunuh, cinta kasih dikembangkan, sila kedua tidak mengambil barang yang tidak diberikan, mata pencaharian yang benar itu diperjuangkan, kemudian puas dengan satu pasangan, setia dengan satu pasangan, sila ketiga seseorang pertahankan, kemudian berkata benar, tidak berbohong. Sang Buddha puji sebagai satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terbiasa berbohong untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, maka Sang Buddha katakan tidak ada kejahatan yang tidak dapat dia lakukan, ya. Jadi semua kejahatan itu menjadi biasa ketika seseorang bisa berbohong. Dan yang terakhir, ketika seseorang bisa menjaga moralitas dengan tidak melakukan mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, maka dia akan menjaga dirinya hadir, waspada, sati, sadar setiap waktu, sehingga lima kemoralan ini bisa dipraktikkan dengan baik. Nah, inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memberi penghormatan kepada Sang Guru Agung dengan cara yang paling tinggi, yaitu melaksanakan ajaran-ajaran kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berlaku universal, bahkan sebelum orang-orang mengenal Sang Buddha, sebelum orang-orang menjadi pemeluk agama Buddha. Bahkan orang-orang purba zaman dulu pun kemana mereka pergi, karena mereka menjalankan kebajikan ataupun keburukan sesuai dengan apa yang telah mereka tanam jauh sebelum adanya agama-agama. Seperti itu, Siva.
1: Oke, baik Romo. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin yang untuk kesimpulan sebagai yang terakhir, pesan apa yang Romo ingin sampaikan kepada para pendengar di rumah agar manfaat Waisak dapat terus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bukan hanya saat perayaan berlangsung?
0: Ya, jadi satu hal yang Sang Buddha telah memberikan contoh kepada kita, mari mengisi kehidupan kita yang tidak panjang ini dengan berani melangkah satu langkah kecil, mempraktikkan kemoralan sebagai hal yang dipuji oleh sama Sang Buddha sendiri. Karena dengan mempraktikkan kemoralan, maka seseorang akan berbahagia di kehidupan ini, dia juga akan berbahagia di kehidupan yang akan datang. Dan dengan kemoralan yang pada saatnya nanti dikatakan kemoralan yang wisudi atau kemoralan yang betul-betul bersih, maka itu adalah landasan seseorang bisa mencapai apa yang seperti Sang Buddha telah memberikan contoh dan juga kepada murid-muridnya. Jadi mari kita mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha dengan praktek dhamma dalam keseharian. Demikian, terima kasih Seva.
1: Oke, pendengar RRI yang berbahagia, semoga perbincangan hari ini mengingatkan kita bahwa Waisak bukan sekedar perayaan, melainkan kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada akhirnya penghormatan terbaik kepada Buddha adalah dengan mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Seva Teriyadi, pamit undur diri, sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Buddha di hari berikutnya.
2: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha, kami ucapkan terima kasih tentunya kepada host kita malam hari ini, Zeva Triadi S.I.com, yang telah memandu program Mimbar Agama Buddha. Dan juga terima kasih untuk Romo, PMD Insinyur Bumi Horas MPD, beliau juga merupakan Ketua Gema Budi PC Makassar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali tayangan ulang siaran malam hari ini, bisa menyaksikannya, tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan tentunya program Mimbar Agama Buddha hadir kembali setiap hari Selasa pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih Romo, terima kasih Ziva dan juga pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
0: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
0: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
0: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
0: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
0: Kia,

0: kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar enggak takut.
0: Bapak apa enggak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Enggak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bapak kayaknya kecapean betul.
0: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
1: Bapak sudah makan?
0: Belum.
1: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
0: Kamu masak lagi?
1: Enggak Pak, cuman mie goreng.
0: Enggak apa-apa, buatanmu pasti enak.
1: Iya, Pak.
0: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
1: Ah, enggaklah, Pak.
0: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah. Karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
1: Bapak enggak usahlah bilang begitu, Pak.
0: Kadang Bapak pulang kerja, melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
1: Bapak itu bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
0: Oh ya?
1: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
0: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang, keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang, kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini, kita semua jarang ketawa.
1: Karena kita semua capek.
0: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
0: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
1: Iya.
0: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
1: Asyik. Ya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun dibalik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar G, selaku founder Rumah Baca Nangcet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyampar waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar malam ini.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RA di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Menyapa ruang dengan anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Megahertz 104.1 RL 5 KSR, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Miftah dari koordinator divisi ISEL. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi ini setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
2: Sehat, sehat, sehat, sangat sehat.
1: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasa ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
3: Oke. Perkenalkan, nama aku Fakih. Fakih Detul dan pemanjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
1: Keren banget ya, anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Fakih, kuas, kenalin lagi dong, kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
3: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu kuas.
1: Boleh.
3: Jadi kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari komunitas edukasi dan sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
1: Okay.
3: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau gak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
1: Okay. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
2: Masih.
1: Tapi bukan bukan anak sosial, anak psikologi.
2: Iya.
1: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu kuas.
1: Okay.
2: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di kuas untuk pada saat sekarang ini.
1: Okay.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka yang tersangka
1: yang malas bergerak
2: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, rayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih momen-momen sama kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayaknya, kalau nggak salah, kita buat acara di pantai apa namanya?
3: Pantai sekitar Akarena mungkin.
2: Ya sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya? ADRT baru, penyegaran
1: restructure
2: seperti itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi yuk, gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
2: Barang, aku sadar.
1: Oke.
2: Aku sadar.
3: Gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu. Nah kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
1: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu. Ngejak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu. Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana gimana bergeraknya. Miftah, selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia?
4: Kalau yang saya sendiri sih kak, beda dengan kakak Fakih dan kak Bara, itu saya bukan anggota lama.
1: Justru baru. Fix Anda dihipnotis.
4: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Borumbulo di Goa. Di situ saya merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya, dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
1: Jadi memang kamu yang menawarkan diri. Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu, karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah. Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana setelah dibentuk kembali nih Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
3: Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, diceritai kok.
3: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak kayak gitu.
1: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
3: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
3: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
3: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
3: Yes.
1: Ada KUAS, ada kertas.
3: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
1: okay.
3: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya. Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi kan nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, okay. Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya.
0: Boleh sembah, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke. Okay.
2: Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya. Oke.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi nggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus. Di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely, wow.
1: Yes.
0: Oke,
1: okay, oke. Okay. Yang yang periode sebelumnya itu nggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini, itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Oke.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Oke.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Iya. Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu, langsung lompat digendong.
0: Diterkam dong.
2: Mereka di situ aja, Kak.
0: Kalian makanan segar.
3: Mereka love language-nya physical attack.
2: Jadi mereka bakalan peluk. dipeluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah seru banget.
2: Iya.
3: Nah oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek, kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat.
2: Iya.
3: Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar, kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Okay. Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih Faki?
1: Okay, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan ya baru ya,
0: baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya, per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
2: Iya.
1: Okay. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Makassar nih, karena kan kita lokasinya di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini. Saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Okay deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman Kuasa ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulu

Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, jumpa lagi malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan sampai pukul 23 malam nanti kami akan temani Anda di Ruang Rindu. Jadi silakan yang ingin bergabung malam hari ini, mau request lagu, boleh, kita tunggu di 0821 3333 9440, ya. Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Anda yang ingin dengarkan, ada lagunya Kirei Terlalu, ada Peter Pan Menunggumu, ada Dilema dari Intan, ada Dewi Sandra Kapan Lagi Bilang I Love You, ada Dikta Tak Mungkin Ku Melepasmu. Kita langsung terima telepon yang ingin bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Istrinya Pak Kim, Andi Anisa.
0: Andi Anisa.
1: Iya.
0: Andi Anisa. Alhamdulillah sehat. Semoga kita apa juga sehat.
1: Sehat.
0: Iya,
1: sehat. Iya. Kebataing, sehat.
0: Sehat ya.
1: Dingin-dingin empuk, iya.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Lagu Dikta.
0: Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Nanti kita putarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Iya. Buat Dimas, Fadil, Rizka, Putri, Puan Gato, Noalam, Bobby, Pak Yusuf, Abdul Sewan Sul, Abdul Sapa Ulia, Anto, semuanya selamat malam. Biasanya buat Pak Kimku, selamat istirahat. Buat Mas Idam, selamat tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Andi Anisa yang ada di Bantaeng. Saya terima penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu Sumiati, bisa dengar suara di studio? Halo, Bu Sumiati. Bu Sumi.
2: Iya, apa kabar?
0: Iya. Yeah.
2: Apa kabar, Bung Idang?
0: Alhamdulillah sehat. Suara di studio bisa didengarkan?
2: Sebentar, cari dulu.
3: Ya, ganti-gantian suaranya.
2: Halo?
0: Iya. Yeah. Oke, lewat dengarnya lewat handphone saja ya, Bu Sumi ya. Gak usah lewat radio. Oke.
2: Oke.
0: Kita punya beberapa lagu malam hari ini. Ada Kirei dengan Terlalu, Menunggumu dari Peter Pan. Terlalu dari Kirei. Kirim salam buat siapa, Bu Sumi?
2: Buat penelpon pertama sampai Anisha tadi dan semuanya pendengarnya. Pro 1 tanpa terkecuali. Buat Bung Idam, selamat menjalankan aktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan sukses selalu.
0: Sukses selalu. Oke, terima kasih. Sama-sama, iya, Bu Sumi.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Puan Datu di Cinta.
0: Tadi Puan Datu lewat WhatsApp langsung beralih ke telepon biasa Puan Datu ya.
4: karena masuk delukmu itu.
0: Oke. Okay. Bu Angda tuh mau dengar lagu apa malam hari ini di Ruang Rindu? Saya punya Dikta. Kire terlalu. Kirim salam Ki Bu Angda tuh buat siapa?
4: Kirim salam buat Pak Duda Desewa. Sudah masuk Pak Duda Desewa?
0: Belum, tapi sehat mitawa beliau.
4: Masukin Pak Duda Desewa sudah sehat-sehat kayaknya.
0: Alhamdulillah.
4: Ada juga Bobby, Uli Ape, ada Erik di Makassar, ada Andi di Sopeng, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada tadi Andi Anissa, bersama Pak Hakim, ada Ina di Selayar, Arpa Rama, SD Lompo, Dimas, Yuda, Mbak Lupus di Mari-Mari, Amayani Tasmung, Urmina Nur, Papa Panjaitan Patikawa, Waida Matawati, Anas Kawelo, ada Amerika di Mantau, Sakri di Ponre, Asri di Wotu, Pak Raring, Cinta DMU, Liape, siapa lagi? Semuanya nuraran juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Makassar lagi, ada Sri Sinta di sana. Halo, assalamualaikum Sri Sinta.
5: Waalaikumsalam. Apa
0: tuh? Ruang Rindu.
5: Apa yang tak? Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
5: Halo Kedam.
0: Iya, kita dengar suara di studio.
5: Iya, dengar.
0: Baik. Oke, Moki dengar lagu apa malam hari ini? Ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Terlalu dari Kire, Menunggumu dari Peter Pan, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You.
5: Terlalu.
0: Terlalu dari Kire. Kirim salam Ki buat siapa?
5: Jadi Puang Datu, halo Puang Datu, bersama Seribu Cintanya, Setelalu, ada siapa tadi yang pertama itu?
0: Siapa yang pertama? Oh, Anissa.
5: Iya, Ibu Anissa. Yang palingnya ada Ama, ada Uki, ada Karusian Yasir, Samsya Maisa, Roma Mario, terus ada Pak Budi, terus ada Arfa di Selayar, Ian Enggawan, Uli Ake, Tantri, Amat Biani, Nurmina Enur, Bunda Sopi, Kaina Kita Laras, Sistem Prahara, terus ada Bang Adi Dayat, Wahida Matawati, Mbak Larasati, Dimas, Sarjuna, terus Mbak Cita, Bebe Nopo, semoga sehat selalu nih, Riko, Desiras, dan semua-semua yang lagi menikah, Pak Opadi, nanti marah Opadi. Dan semuanya yang lagi monitor, Pak Radin juga. Dan semuanya nih, selamat malam, selamat istirahat,
0: selamat
5: selalu Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
6: Dengan Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu, Luwu Timur.
6: Betul sekali.
0: Mau kita dengar lagu apa Asri?
6: Peter Pan.
0: Peter Pan, Menunggumu. Kirim salam buat siapa?
6: Ya, kirim salam. Yang baru lewat ada siapa? Sri Jinta.
0: Iya.
6: Ada Pak Ahmad Yani Tasmin.
0: Iya.
6: Ada Pak Dula Sewan. Ada Nurmina Enur.
0: Iya.
6: Minta Sopi di Pau-Pau. Ina Kristalara. Samsya Maisar.
0: Iya.
6: Dana Yasir. Ada Tantri di Pare bersama Hesti. Ada Uki di Daya. Ada Pengurati di Pindrang bersama Nur Alam. Ada Opadi.
0: Iya.
6: Ada siapa lagi? Buat Bobby di Polman. Ada Layasari juga di sana. Ada Pak Hendro, ada Bang Sidan, ada Aulia di Andrekang, Kika di Sabang bersama Yuda, Pak Lukus di Mari-Mari, buat Nurintan di Takalar, buat semua-semuanya tempat terkecuali.
0: Iya,
6: Bumidam, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pendengar lainnya yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu.
7: Lagu Arfa Selayar.
0: Arfa di Selayar. Mau dengar lagu apa, Arfa?
7: Rindu lagu
0: Memori Lewat Lagu.
7: Peter Pan.
0: Peter Pan menunggumu. Oke, nanti kita putarkan, Arfa, ya. Kirim salam Ki buat siapa, Arfa?
7: Siapa dulu yang pertama bergabung di Anissa bersama Pak Hakim.
0: Iya. Yeah.
7: Juga pendata, terima kasih apanya. Sekali lagi yang cinta di MU.
0: Iya. Yeah.
7: Terima kasih. Wah, Astridio tuh Pak Lupus di Marmare. Yuda dan Tika di Sabang.
0: Iya. Yeah.
7: Ada juga Aldi di Aldi Hidayat, Pak Mayami di Tasmon, bersama Nur Amina, juga Ibu Rusdian Yasir di Maros, Wulandari di Blok Kumba, juga ada Putra Kelana, ada Putra Babau sama Alfira, sama dengan Erni, juga ada Melati di sana, Isan dan Andira. Yang ada lagi tahu, Pak Belasewan sama Bunda Sopi,
0: yeah.
7: Juga Junedi di Nuri Baru, ada Pak Gapur, Tantri Parpar bersama Sti, sama Ira di Majene. Buat Idam, lanjut dan hati-hati kalau pulang, Bang Idam.
0: Terima kasih.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Arfa di Selayar. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, ruang rindu. Ruang rindu. Halo. Sudah. Iya. Dari siapa Ki, di mana?
8: Gafur di Manjaling.
0: Gafur di Manjaling. Mau dengar lagu apa, Gafur?
8: Ikutan lagu ini.
0: Ikutan ada Tak Mungkin Ku Melepasmu, Dikta, Terlalu Kirei, Menunggumu, Peter Pan. Mau yang mana? Dipilih.
8: Peter Pan
0: ya. Kirim salam buat siapa?
8: Yang berlewat ke Arfa di Selayar. Abdullah Sewang pesan 17, Bobby di Polman, Uki di Daya, terus yang akhir Santri Pare, Hestik di Pare juga, Esti Nompo, Pak Lupus mari-mari, Puan Dacuk di Pindrang, semuanya Wingirang. Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling. Kita ke penelpon selanjutnya. Ada Dimas di Goa.
9: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dimas.
9: Iya.
0: Mau dengar lagu apa, kabar? Ki? Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah.
0: Semoga Dimas juga sakit ya.
9: Amin. Lagu apa yang belum direquest?
0: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Ada Dilema dari Intan, Menunggumu Peter Pan, Terlalu Kirei, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta. Mungkin yang mana?
9: Menunggumu.
0: Menunggumu dari Peter Pan. Oke, nanti kita putarkan. Kirim salam buat siapa, Ki Dimas?
9: Kirim salam yang pertama Bunda Sofi, Pak Belasewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti,
0: yeah.
9: Parjuna, Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Lupus, Bunda Anissa, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Hida, Sinta Demiu, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Kak Ama, Pak Rustan, Kak Yan Hendrawan, Andi Putri, terus Bang Ali, Pendatu, Lesari Aulia, Asri Diwotu, siapa lagi ya, Kak Zul, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
9: Oke, ke dalam
0: jutugas. Terima kasih Dimas. Selamat.
9: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dimas, saya ke penelpon selanjutnya ada dari Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Idam.
0: Ruang rindu.
10: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kayak nih mau dengar lagu apa malam hari ini?
10: Peter Pan.
0: Peter Pan, menunggumu. Oke.
10: Okay. Iya.
0: Kirim salam sih buat siapa?
10: Iya, baru lewat ada Dimas, Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby, Asar di Bone, Sri Sinta, Rosdiana Yasir, Yang Enrawam, Muna Ganing,
0: yeah.
10: Waidah Martawati, ada Ama, ada Arpa di Selayar, Tantri sama Istri, Puan Datu, ada Putri, ada Bunda Sopi, Tantri sama Istri, ada Uki, dan semua-semuanya, Bung Idam.
0: Yeah. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya. Sama-sama. Dari Uki di Daya Makassar. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Moki kirim request lagu apa malam hari ini? Saya ada Dikta, tak mungkin aku melepasmu. Kirei, terlalu.
11: Iya.
0: Kirim salam Ki buat siapa?
11: Yang baru lewat ada Kak Yani Tasmun, ada Kak Nurmina M. Nur, ada Puan Datu, ada Pak Asri, Pak Gapur, ada Sri Sinta, Ibu Sumi juga di Sudiang, ada Mbak Tantri, ada Hesti, Tika, ada Bogel, Dimas, Wahida Martawati, Bunda Sofi, ada Sanksya Mesar, Rian Hindrawan, Rosdiana Yasir, Mayang Putri Bone, Tante Hasna, Darah Biru, Anca sama Ana, buat Andi Anissa juga, ada Pak Asri, Pak Aldi, ada Arfa juga di Selayar, ada Tipangkep, Uli Ape, Denompo, Alma Mahrita, dan semua-semuanya Mian lagi monitor. Buat Ade Ida, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya dari Arjuna di Antang, Makassar. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengar lagu apa malam hari ini?
12: Lewat lagu.
0: Ruang rindu.
12: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita punya
12: lagu yang pertama saja Bung Idam.
0: Apa itu? Yang pertama
12: Dewi Sandra ya.
0: Dewi Sandra. Bukan. Oh, Dewi Sandra yang kita itu mau. Oke, nanti putarkan ya, yang Dewi Sandra. Kirim salam buat siapa?
12: Ya, ya. Yang baru lewat Kak Uki, nama ini Tasmon di Sopen, terus Bunda Sobi di BTM Popau, ini hasil di Maros, Dimas di Bawah Langit, terus Pak Lubus di Mari-Mari, Pika di Saban, Anwar di Kumala, terus Pak Bulas Sewan di Pasal 17, terus Anissa di Bantai, Asri Wotu, terus siapa lagi nih yang di Bone, Maya di Bone, terus Ibu Chandra di Maros, Wahida di Todok Bulih, dan semua-semuanya Bung Idam. Buat kita lanjut tugas Ki. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arjuna sudah bergabung malam hari ini. Dan kita ke penelpon selanjutnya ada dari Layasari. Halo, assalamualaikum Layasari. Halo Layasari.
13: Lagu, halo.
0: Halo.
13: Ya, halo Kak Ida.
0: Ruang rindu.
13: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Layasari malam hari ini sehat kabarnya? Ya. Layasari juga sehat ya?
13: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Layasari mau dengar lagu apa? Dengar lagu apa, Ki?
13: Lagunya apa ya, belum terputar Pak Idam.
0: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta, Menunggumu dari Peter Pan, Terlalu dari Kire.
13: Ya, Menunggumu dari Peter Pan.
0: Menunggumu dari Peter Pan. Oke, mau kirim salam buat siapa? Ya.
13: Layak kirim salam, ada Bu Sofi, ada Kak Alma, yeah, ada Kak Vika, ada Kak Bobi, ada Kak Anto di Anggrekan sana, ada Pak Arjuna, ada siapa lagi ya? Semuanya nih, tanpa tarah kacali. Buat Kakak Idem, sampai selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Layak Sari yang ada di Polman. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Idam.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
14: Indah di Sopeng, Kak.
0: Indah di Sopeng.
14: Iya, selamat tahun baru Islam, Kak Idam.
0: Selamat tahun baru.
14: 2026 Masehi.
0: Islam. Berapa Hijriah?
14: 1448.
0: 1448 Hijriah, iya, ya. Oke, okay. Indah, mau Ki dengar lagu apa malam hari ini, Indah?
14: Kau tadi, ku dengar, bisa diulang, Kak.
0: Kapan Lagi Bilang I Love You dari Dewi Sandra, Tak Mungkin Ku Melepasmu, Dikta, Menunggumu, Peter Pan, Terlalu Kirei.
14: Terlalu.
0: Terlalu. Kirim salam buat siapa, Indah?
14: Kirim salam buat semua saja, Kak, pendengarnya, dari persatu tanpa terkecuali. Capainya selalu walaupun semua, semoga saya selalu. Dan buah Kak Idam, selamat bertugas selalu, Kak, dan sukses terus. Makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indah, sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Ada Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu, juga ada Peter Pan, Menunggumu.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung, buat yang sudah request lagu, terima kasih untuk partisipasi tak malam hari ini. Yang sudah kirim-kirim salam juga terima kasih. Tadi ada beberapa penelpon yang sudah request ya lagunya Peter Pan Menunggumu, sudah kita putarkan Tak Mungkin Ku Melepasmu dari Dikta featuring Andina. Dan sudah ada penelpon lagi, kita langsung terima. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dari Tantri di Parepare ya?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa, Ki?
1: Lagunya apa ya?
0: Yang ada tuh Kapan Lagi Bilang I Love You dari Dewi Sandra, Terlalu Lama dari Kirei, Dilema dari Intan.
1: Dilema.
0: Iya. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
1: Kirim salam buat tadi ada siapa ya?
0: Siapa
1: ada
0: ya?
1: Ada Sri Sinta di MU, ada Pak Asli di Woto, ada Pak Ahmad Yani Tasmo, ada Dimas.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Abdullah Sewam, Pak Dapur, ada Bang Anwar, ada Bunda Sopi, ada Tika, terus ada Hesti juga, terus lagunya juga buat Ibu Nur, siapa itu?
0: Nur siapa?
1: Ibu Nur, terus ada Ibu Samsia Mahesar, Ama, di Grogot sana, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke,
0: terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya, ada dari Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kai.
0: Halo, Hesti. Suara tak terputus, putus.
2: Iya, lo Kai Dan.
0: Oke. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Hesti? Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, ada Kirei, Terlalu, ada Intan, Dilema.
2: Lagunya yang pertama tadi sih.
0: Lagunya tadi yang pertama. Oke, Dewi Sandra ya.
2: Iya.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Lagunya buat Ahmad Yani Tasmo, Bare Normina. Ada Tantri Tari, terima kasih datang Kakak Tantri. Apakah masih ada di Parepare? Terima kasih. Buat Kak Dapur, ada siapa lagi di? Buat Dimas, ada Uki. Halo Kak.
0: Siapa lagi?
2: Ada Tika di Saban. Buat Asri di Woto, buat Bobby juga, buat semuanya nih, Kaidan.
0: Iya.
2: Buat Kaidan, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung juga Hesti di Parepare malam hari ini ya. Dan untuk pendengar yang lagi monitor malam hari ini, semoga menyenangkan tentunya ya suasana istirahat malam hari ini. Dan saya masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 33 339 440 ya. Anda yang mendengarkan dari Makassar, di semoga malam hari ini menikmati suasana malam sambil mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sudah berpartisipasi di Pro 1 RRI Makassar ya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung di 0821 33 339 440. 40. Saya ke tempatnya Alif Nurdin. Halo, assalamualaikum. Alif Nurdin. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Alif di Majene.
0: Alif di Majene. Oh, yang tadi sempat WA ya, ya di sempat WA tadi di Pro 1 ya.
3: Ada gempa di Palu.
0: Oh, gempa di Palu dan terasa katanya di Majene ya.
3: Terasa.
0: Tapi gimana tadi waktu gempa yang terjadi di Palu,
3: pusing.
0: Di Majene sempat
3: pusing saya. Kalau yang itu kan keras kan gempanya.
0: Keras tadi ya. Tapi alhamdulillah gimana kondisinya?
3: Aman, aman.
0: Aman ya. Di Majene. Oke, terima kasih infonya. Alif, mau ki dengar lagu apa malam hari ini?
3: Lagu apa yang ada kah?
0: Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu dari Kirei, Intan Dilema.
3: Intan Dilema mu?
0: Dilema, di kirim salam ki buat siapa?
3: Bagi aku yang di Makassar, kapan di wisudanya? Moga nanti ke Makassar ini, Kak Dem. Moga nanti ini ke Makassar ini.
0: Wisuda ya, keluarga.
3: Wisuda.
0: Siap.
3: Itu aja.
0: Iya, makasih banyak Alif. Ditunggu besok-besok ya.
3: Iya, iya, iya.
0: Alif di Majene, terima kasih sudah bergabung dan tadi menginformasikan pendengar dan memang dari informasi yang dirilis BMKG pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 ya, terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah, pendengar, dengan dan ini BMKG juga melaporkan bahwa guncangan dirasakan sangat kuat di Palu dan sekitarnya, dan tercatat ada 9 gempa susulan ya. Selain itu terdapat laporan kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas umum di Palu serta wilayah sekitarnya. Dan itu dia pendengar, sudah kami hadirkan ya informasinya untuk Anda. Nah, bahkan tadi pendengar kita Alif yang ada di Majene menginformasikan juga terasa guncangannya sampai kemudian ke Majene, Sulawesi Barat. Terima kasih Alif untuk informasi yang disampaikan malam hari ini. Dan pendengar, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu tentunya ya. Yang mau request lagu masih boleh di 082133339440. Dan saya juga mau menyapa nih untuk Anda pendengar RRI Makassar yang lagi monitor malam hari ini ya. Bukan hanya di Makassar tentunya, tetapi pendengar RRI hampir di seluruh Sulawesi Selatan. Dan untuk Anda yang ada di Goa, Takalar, pendengar yang saat ini mendengarkan di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sopeng, Baru, Pangkep, Maros, Parepare, Pindrang, Sidrap, Endrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Palopo, Selayar, dan buat Anda yang mendengarkan di luar wilayah Sulawesi Selatan juga selamat malam saja ya. Kami akan putarkan lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Terus juga ada Terlalu dari Kire, nanti kita akan putarkan. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Terputus ya, boleh dicoba kembali di 082133339440. Saya ke Wahidah Ansar. Di mana lagi tuh Wahidah Ansar? Halo, assalamualaikum. Tokdopuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, Kak Wahidah Ansar di Tokdopuli. Di
2: Iya, terpulih.
0: Oke, okay. Mau kedengar lagu apa? Ada Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu Kire, Intan, Dilema.
2: Dilema.
0: Dilema. Oke, okay, nanti diputarkan. Iya. Kirim salam buat siapa?
2: Tadi ada Dimas, ada Pak Arjuna, terus yeah, ada Kak Uki,
0: yeah,
2: Kayan Itasmen bersama Kak Nurmina, ada Kak Uki Ape, ada Pong Datu, Pak Bobi, yeah, Pak Aldi, terus Taras Janaya, Sirka Samsia, dan semua fans ini deh, tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Wahida Ansar yang ada di Makassar. Baiklah pendengar, kita nikmati dulu lagu yang sudah Anda request. Saya terima lagi kalau begitu penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Belum ya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Iya, yeah, dengan siapa Ki di mana?
4: Ruang Rindu lewat batu.
0: Iya. Yeah. Siapa ini?
4: Di.
0: Siapa?
4: Fendi.
0: Fendi. Fendi di mana Fendi?
4: Iya. Puji Tuhan baik. Juga,
0: biar
4: kakak baik juga.
0: Sehat. Sehat. Tapi kok suaranya Fendi kayak lagi flu?
4: Lagi mau tidur juga.
0: Oh, mau tidur. Di mana lagi alamatnya, tempat tinggalnya di mana? Toraja?
4: Iya, di Toraja.
0: Oh, yang di Toraja. Oke, oke, oke. Sebelum tidur, Fendi mau dengar lagu apa, Fendi? Ada lagunya Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You, Terlalu dari Kirei, Intan, Dilema. Fendi mau yang mana?
4: Dilema aja.
0: Dilema ya. Oke. Okay. Ada yang mau dikirimkan salam, Fendi?
4: Oh ya.
0: Buat siapa?
4: Ya bu. Oh ya. Ada bu. Ada kak Asti, kak Esmi, ada juga Bondatu, Anissa, dan semua tanpa terkecuali.
0: Iya. Oke. Okay. Itu okay, saja.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama Fendi. Selamat istirahat. Ada Fendi, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang ada di Toraja juga, selamat malam buat semuanya ya. Yang di Toraja Utara, Tanah Toraja, yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI di Makassar. Kalau di Toraja Utara itu RRI Makassar bisa didengarkan di 90,6. Kalau di Palopo di 101,2. Di Enrikang 88,8. Kalau di Sidrap 98,7. Kalau di Sinjai 88,8. Kalau di Bantaeng 99,0. Saya akan menelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, assalamualaikum Bung Idam.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
5: Ardiansyah, Kodingareng, nomor baru ini kayak dong.
0: Ardiansyah di Kodingareng.
5: Iya, nomor baru ini.
0: Nomor baru ya?
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Makanya tidak ada nama aku toh.
0: Sekarang kalau penelpon biasa tidak muncul nama kecuali WA.
5: Iya.
0: Oke, okay, Ardiansyah mau dengar lagu apa Ki Ardiansyah?
5: Ikutan mak di lagu tak.
0: Di Dewi Sandra mau di Kapan Lagi Bilang I Love You. Ada yang kita mau sapa-sapa?
5: Boleh. Ada yang ada Perbiana. Terus ada apa lagi? Pak Mustahan di Cendana Baru Maros.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Radim Bantimurung. Ada juga Mustafa. Ada Cendana di Liwang.
0: Iya. Yeah.
5: Ada terus ada lagi Sri Dewi di Pakarto. Ada juga Anik Batu Salapang.
0: Iya. Yeah.
5: Ada juga Tantri di Parepare. Ayu di Maluku. Ada juga Kartika di Sabang. Terus ada pindah di shopping.
0: Iya.
5: Dan luar juga tahun luar di Kumala dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Ardians ya.
5: Buat Kak Idan lagi tugas gisek selalu.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ardian Syekh juga sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu ya. Dan terima kasih untuk pendengar yang juga sudah bergabung. Dan ternyata ini tanpa terasa ya, kita sudah di penghujung. Terima kasih sekali lagi untuk Anda semua pendengar yang sudah setia mendengarkan, sudah setia menemani, sudah kirim-kirim salam, sudah cerita-cerita juga, dan tentunya sudah kita request lagu-lagu Indonesia yang kita suka. Dan sampai jumpa di Ruang Rindu selanjutnya, dan jangan lewatkan pendengar, kami akan hadirkan siaran Piala Dunia ya di RRI untuk jadwal besok 16 Juni. Ini Anda bisa ikuti kembali piala siaran Piala Dunia di RRI. Jadi untuk Anda yang bertanya, besok itu tanggal 16 Juni siapa ya? Nah, untuk Pesta Bola Dunia 2026 pukul 3 pendengar Prancis ya. Prancis melawan Senegal. Kemudian pukul 9 ya besok 9 10 10 11 Argentina versus Aljazair. Dan RRI melalui Pro 3 RRI menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara langsung, dan Anda bisa menyimak tentunya ya pertandingan tersebut untuk besok yang disiarkan di RRI, Prancis versus Senegal. Kemudian juga untuk besok pukul 9 Argentina versus Aljazair. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Jika sebuah sumur ditimba airnya setiap hari, maka airnya akan jernih dan tidak akan pernah kering. Mata air akan selalu muncul di dalamnya. Namun anehnya, kalau dalam satu hari saja airnya tidak ditimba, maka ketinggian air yang ada di dalam sumur itu tidak akan pernah meningkat. Sama seperti semula, sumur yang tak pernah lagi diambil airnya, bahkan akan cenderung memiliki air yang kotor dan beracun, tak layak untuk diminum. Inilah hukum alam. Ada misteri pada alam ini yang bertujuan untuk selalu menjaga keseimbangannya. Sesungguhnya kehidupan kita juga sama dan serupa dengan sumur tadi. Orang berpikir bahwa jika kita memberi apa yang kita miliki, pasti akan berkurang dari apa yang dimiliki semula. Tapi kalau kita mau belajar dari sumur ini, semakin banyak dan semakin sering kita memberi, maka akan semakin banyak air yang mengalir kepadanya. Dalam hal memberi, tidak harus dalam bentuk uang atau materi. Kita bisa saja memberi dalam bentuk apa yang kita miliki saat ini. Kita bisa mengajarkan dan memberi ilmu, dan dengan sendirinya, maka kemampuan kita akan semakin meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah, jangan memberi karena terpaksa. Jangan memberi karena ingin dipuji. Jangan memberi untuk menunjukkan bahwa kita kaya. Dan jangan memberi karena kebiasaan. Kita memberi karena menginginkan orang lain bisa lebih bahagia, bisa hidup lebih baik, dan bisa hidup lebih layak. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya adalah ketika kita bisa merasakan manfaat langsung dari pemberian kita kepada orang lain. Semakin sering kita memberi, maka akan semakin sering pula kita menerima.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang menggambarkan kisah hidupnya dan pengalaman belajar keuangan dari dua figur ayah yang berbeda. Buku ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai bagaimana pandangan tentang uang dan kekayaan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam buku ini, Kiyosaki menggambarkan ayah sebenarnya sebagai poor dad yang merupakan seorang pegawai negeri dengan gaji yang tetap dan terjebak dalam siklus hidup ia mengandalkan gaji bulanan. Sementara itu, rich dad adalah ayah teman Kiyosaki yang merupakan seorang pengusaha sukses dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan. Salah satu pelajaran utama yang diberikan oleh Rich Dad adalah tentang pentingnya memiliki pendidikan keuangan yang baik. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal tidak memberikan pengetahuan keuangan yang cukup bagi seseorang untuk berhasil secara finansial. Menurutnya, pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan uang dan mengelola aset adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki juga menyoroti pentingnya membedakan antara aset dan kewajiban. Yang menurutnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang bagi kita, sementara kewajiban adalah sesuatu yang mengambil uang dari kita. Selain itu, Kiyosaki juga menyoroti pentingnya mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berani mengambil resiko. Menurutnya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan adalah mereka yang berani mengambil resiko, belajar dari kegagalan, dan memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya mengubah pola pikir tentang uang, di mana ia menyoroti bahwa kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir yang mengatakan bahwa uang adalah tujuan akhir. Padahal, seharusnya uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan pandangan baru mengenai bagaimana memandang keuangan dan kekayaan. Buku ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan keuangan, membedakan aset dan kewajiban, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengubah pola pikir tentang uang. Dari RRI untuk

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk menyiarkan beberapa program, dan sembari menantikan tentunya untuk siaran langsung Pesta Bola Dunia. Dan untuk hari Rabu 17 Juni 2026 di pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti, Prancis versus Senegal. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari Amerika Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Fahri Hamzah yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus pemukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2 segmen 1 tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Strootman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTS Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan

0: menyiapkan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Mbak Nur yang lagi di mari. Semangat.
1: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

Saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat

Saya mendirikan seni jaranan reog Subur Joyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang, apa macam kenong, saron, datu kempul, gong, dan gendang. Ya, kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari diri kita sendiri. Saya telah melanjutkan itu karena di Salunto tidak ada reog. Coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian Jawa yang ada di Solonto itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Solonto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lemping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kan gitu.

Saya dulunya pemain. Saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Masalah itu baru nanti yang lain mengikuti. Ada yang masih pelajar, ada yang pekerja serabutan.

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak nangkepnya agak susah, agak lama, begitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

Di Solo pada umumnya itu musim ulang tahun kota Solo itu ya macam ada pesta-pesta gitu, pesta adat atau pesta perkawinan gitu.

ya, atau urang rantai menurut bahasa Minangnya, atau ketingganger ya dalam istilah Belandanya. Terus tuan adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sorontu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, jadi mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

0: Mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat-penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batubara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam, dan ini nggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buruh-buruh bebas nggak mau bekerja di sana. Buruh sewaan juga nggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batubara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu. Dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa, kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, dulu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Di samping itu, batubara produksi ombilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stakspur Sumatera, Stakspur Maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan. Ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bagak itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkaitan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bagak, kuli yang bagak lagi. Sebetulnya kita tahu ya, sebagian besar dari tenaga kerja, termasuk orang rantai tadi, itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi, dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja, itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban, seni, budaya yang mereka miliki, itu mereka aktualkan lagi.
1: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil. Dulu kakek saya dibawa oleh orang Belanda pada zaman dulu untuk bekerja tambang di sini, orang rantai. Di zaman itu status kakek saya itu adalah seperti camat itu. Tapi dipaksa juga untuk bekerja paksa di Solunto dengan adanya tambang batu bara. Dulu dari
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Nah, yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Nah, yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya, bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya, ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nicolas Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Senegal tak terkalahkan dalam setiap turnamen, berbagai turnamen dari Senegal selama kurun waktu 30 match. 7 pertandingan terakhir 10 pertandingan terakhirnya 3 kali kalah Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan 9 di antaranya itu golnya subur banget. Kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya enggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin bisa menjadi kuda hitam, dan juga Perancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina, dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan pandangan mata. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah Timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa responnya positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun apa di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond a win for Prabowo after Root. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing, ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit dari investornya, kurang lebih setelah yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga positif. Ini dibuktikan dengan tingginya peminat dari obligasi yang kita terbitkan baru saja di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lag sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roco ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang, mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. gitu. Jadi kalau kami lihat ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini kedepannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to open to

0: selalu long term. Mungkin kalau apa investor di dalam negeri, terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat oke secara fundamentalnya seperti apa, oke faktor technicalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan apa terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, mereka, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to booknya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya, baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara

0: Kekuatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala PKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik, karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kiryanto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batu bara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit. Dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, misalnya di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa.
0: Yeah.
1: Ya. Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Sudah, itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay.
1: Ini
0: saya
1: kita
0: kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign direct investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke. Okay.
0: Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya, sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak, itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
0: Oke, okay. Soalnya kan begini.
1: Tapi sekitar
0: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global, kemudian suku bunga acuan dunia juga cukup tinggi saat ini?
1: Iya. Jadi begini. Itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus dan naikannya tuh saya lihat cukup eksponensial, artinya delta kenaikan dalam persentase pun itu cukup tinggi. Artinya kalau kita start dari 2014 ya, terus nanti jatuh di 2029, secara eksponensial angka 13.000 itu mungkin tercapai, tetapi on paper ya, itu on paper, tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujud nyatakan target itu setahun, tiap tahun ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo itu achieve terus. Saya harus memahami ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate. Ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3 tahun terakhir itu di atas 6%. Year on year ya. Dan itu luar biasa. Dan satu note yang penting saya sampaikan. 10-15 tahun lalu, Vietnam itu tidak dikenal sebagai negara produsen baja. Nggak dikenal. Indonesia lebih dikenal. Tetapi hari ini, saya punya data nih, kemarin baru saat 2 hari tahu saat dapat, di antara 10 negara besar produsen baja, itu muncul namanya Vietnam. Artinya apa? Vietnam betul-betul akselerasi, betul-betul bebenah. Nah, kita harus seperti itu. Mungkin level akselerasi mungkin harus lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Nah, tetapi ini juga perlu prasyarat fundamental, Mbak Risti. Yaitu apa? Ya, kita tentu harus harus satu visi, satu misi, dan satu gerakan.
0: Begitu ya. Memang ada yang tidak sesuai sejauh ini, Pak Rian.
1: Kita kan bisa sekarang itu, betapa kita sekarang itu hidup di era, satu ya, too much information.
0: Oke. Okay.
1: Baik yang informasi benar atau tidak. Yang kedua, kita hidup di era tuna.
0: Apa itu?
1: Turbulence. Tuna itu turbulence, kemudian uncertainty, ketidakpastian.
0: Yeah.
1: Yang ketiga, N-nya itu novelty. Atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
0: Oke, okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir
1: ambiguity.
0: Apa? Ambiguity. Okay.
1: Ambiguity.
0: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya, di ini bulan Juni berarti di kuartal pertama lah 2026. Yeah. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau kapital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya salah satu di astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timurnya.
0: Nah,
1: ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk mengundang baik domestic investor maupun foreign investor. Nah, tetapi kalau kita bicara investasi, mari kita berpikir bagaimana apa yang ada di benak para investor, yaitu jaminan keamanan, jaminan kepastian hukum, kemudian readiness atau ketersediaan dari human capital atau tenaga kerja. Nah, itu harus disiapkan dulu. Saya yakin ini. Dan Vietnam itu mampu memenuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan oleh investor, baik domestik maupun investor asing. Nah, kita harus gerak cepat untuk bisa memenuhi itu. Itu satu ya, Mbak Aditi. Kemudian tadi sempat dimention mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini bertumbuh kepada konsumsi rumah tangga yang secara porsi percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Risi. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu, kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Tipikal negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China, dan sekarang di belakang kita ada Vietnam, itu mendorong investasinya untuk lebih menjadi leading economic, menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi negara itu. Nah, kita harus ke sana. Kita tidak bisa selamanya, maaf kata ya, membanggakan diri pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga. melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Bu Mbak Rizky. Tetapi kembali, kalau kita ingin dorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
0: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice. Seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju, dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good government-nya. Termasuk apa? Regulasinya. Ya, satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan surat klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini, jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini. Baik. Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
0: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya? Oke. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan, sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian hukum nih bagi para investor global begitu?
1: Nah, saya kira harus dikerjakan. Sekarang kita hidup di
0: belum dimulai digital, memangnya maka, kelihatannya.
1: Sudah ya. Tahu sih beberapa regulasi sudah mulai digitalize gitu yeah. Dan polisi-polisi yang terkait dengan digitalize juga sudah okay. Sedang. Tapi sedang.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
1: Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
2: Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028.
1: Rencana ini mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati menyatakan dukungannya terhadap penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda.
3: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar. Walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung Opan.
1: Gimana, Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini, di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Iya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai-partai pembuka siang grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Iya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali. Kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai play pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 dunia di Korea juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah ya,
2: yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal 1-0 pada saat itu. Padahal datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kurang menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kejajahan Prancis sekian lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain, pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002 karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Jibril, di bawah bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju biru resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih menjagokan Prancis. Senegal itu di seperempat, tidak banyak-banyak juga, seperempat, hanya seperempat. Tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir. Yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara, mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil dari pertandingan dini hari nanti draw, ya, sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam, ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis di hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus mau tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar. Walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain. Hanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris, ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Dewey, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewey dan juga Olise.
1: Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
2: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas, ya, negara timur tengah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juni, ya. Atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim, terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian, ya, dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break, ya.
1: Jadi
2: pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini. Jadi ada 3 kali menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi. termasuk bagi negara-negara asal Eropa. Gitu, Bung Lukman.
1: Iya. Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya. Ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
2: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan menjadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka, gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali. Yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Prancis karena mereka menang ya. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya nanti?
2: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun, dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini. Kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis di depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik itu di timnas maupun di klub di PSG, sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
2: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarang.
3: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
5: Iya.
4: Salam olahraga.
5: Ya, salam olahraga.
4: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
5: Yang di Tarakan cukup cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi tapi tetap meriah perasaan perayaannya kali ini.
4: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, okay. Boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
5: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya, tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus gitu.
4: Udah mengerucut ya.
5: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
4: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
5: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
4: Oke. Baik, nah kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
5: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan.
4: Yeah.
5: Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
4: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
5: Mudah-mudahan ya. Apalagi kalau di
4: nanti nih jam 2 ya.
5: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
4: menyempatkan
5: agak,
4: ya
5: gak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
4: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
5: Iya, betul.
4: Oke, baik.
5: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
4: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
5: Iya. Saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, yeah, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
4: Itu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
5: Betul.
4: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
5: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
4: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
5: Betul, betul.
4: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
5: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
4: Oh, nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
5: Betul.
4: Oke, ya. Bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
5: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
4: Tidak bisa disepelekan juga ya.
5: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang itu untuk Piala Dunia kali ini.
4: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
5: Iya, betul, Mbak.
4: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
5: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
4: Iya.
5: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari. Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
4: Oke.
5: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan lah.
4: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
5: Ya, secara statistik
4: juga ya.
5: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
4: Ah, oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
5: Iya, betul.
4: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
5: Ya, mungkin nanti jika apa namanya? Saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
4: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton

0: Bersiaplah. Pukul 1 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, nama-nama besarnya mentereng di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan
0: Senegal Afrika. Bukannya sedang tuntutan di AFCON, tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang dibandingnya maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Yeah.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar, saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Saya dari Afrika.
2: Asia Afrika supaya mengalahkan
0: hegemoni dari Eropa. menarik.
2: Sekali Asia Afrika bangkit yang cuma Eropa dan Amerika
0: saja. Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo.

0: Menarik, menarik. Oke, okay. Baik Bang Andi, makasih.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Wah, dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
2: Bisa Estu? jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut. Artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya, dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir gitu. Dan dia tuh mencapai tiga kali lolos ke putaran final piala dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik, walaupun tak satu pun dari tiga penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun nggak lolos, Nigeria nggak lolos.
0: Iya. Yeah, nah,
2: mereka yeah. kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya, Nigeria,
2: Kamerun kan.
0: Kamerun.
2: Siapa sih nggak kenal Roger Milla, Kanu? Tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia, ya apa Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal. Ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Oh.
2: Bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain, Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan. Maroko misalnya. Kemarin ya. Apalagi Cape Verde atau Tanjung Verde. Walaupun debutan, mereka mampu bermain dengan sangat bagus. Tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80%, hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: strategi, parkir bus gitu enggak ya?
2: Bukan, memang ditekan setengah apa
0: lapangan
2: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu, dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chance seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, baik, saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih, Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
3: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis ya sama iya. Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
3: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, okay. Akhirnya makasih, ada yang dukung Prancis.
3: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
3: Salam olahraga Jaya, Bung
0: Jaya. Pada. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
3: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Heeh. Uh-uh.
3: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya, dukung ya.
3: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh gitu.
0: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG enggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya? Balon Dior. Iya.
2: Balon Dior.
0: Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
2: Nah, itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kalau saya sih, menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh, okay.
2: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United. Kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal, udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
2: Ya yang pasti gini, Mbappe merasa

0: akan juara bersama siapa? Ya bersama apa namanya Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong tentang itu gitu.
1: Yeah.
0: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara,
1: yeah,
0: gitu. Dia pemain jadi yang jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
1: Zidane.
0: Tapi Deschamps adalah penyeimbang atau dia adalah core penting dari tim itu, gitu. Karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
1: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa apa namanya memotret lebih gede.
0: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
1: Wah, nah, iya itu dia.
0: Jadi, dua tanggung jawab besar lah. Gitu.
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
2: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
1: Oi. Oke. 1-2. Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
0: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan, dia karena sempat WO mau walk out.
1: Oh iya.
0: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu. Dan itu dasar hukumnya yang buat mereka harus dicabut juaranya.
1: Ya.
0: Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
1: Kalah.
0: Nah itu.
1: Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya Senegal?
0: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Amerika, iya.
0: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah dengan, tapi balik lagi uji coba tetaplah uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan kalau kita lihat ya terakhirlah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
1: macam gitu. Takut cedera. Padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu. Tapi tahan dulu ya.
0: Iya.
1: Dari Surabaya ada Pak Toto. Halo, selamat ini hari, selamat olahraga.
3: Selamat dini hari, selamat olahraga.
1: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
3: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
1: Wih, wah ini berarti 3-5 ya. 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
3: Oh, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
1: Oh gitu, ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
3: Namanya dunia ini. Terima kasih Bu Baca, Bung Istru. Terima kasih.
1: Yo.
0: Sama-sama, Pak.
1: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
4: Halo.
1: Silakan, Pak Sarwi. Salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Silakan.
4: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
1: Iya.
4: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
1: Oke, menarik. Terima kasih ya, Pak Sarwi.
4: Prancis.
1: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, halo, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
1: Iya, ada Bung Esther juga.
5: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja, mungkin Perancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
1: terulang lagi.
5: Iya, begitu saja, nanti lanjut oleh Bung Fajar.
1: Oke, baik, ya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya rapot merahnya Perancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
0: Iya betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu udah nggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
1: Wah,
0: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
1: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika ya. Saya salah bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
0: Oh, sorry. Maksud saya gini, kebalik, Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
1: Iya.
0: Maksud saya itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
1: Okay.
0: Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap ya, saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Bahkan mengalahkan Mesir dan Maroko.
1: Okay.
0: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
1: Arab Saudi kalah ya.
0: Bukan, di Piala Afrika.
1: Oh, Afrika, oke. Okay.
0: Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya, tidak. Kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan Senegal 16 besar.
1: 16 besar, oke. Okay.
0: Aja.
1: Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia, pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
0: Saya flex yang dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana waktu itu.
1: Wah.
0: Saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
1: Iya.
0: Cuma saya perjalanan pulang ke Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Jadi, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
1: Ya ampun.
0: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
1: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih.
0: Iya, jadi awalnya itu seneng semua kan.
1: Yeah.
0: Kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
1: Oke.
0: Okay. Tiba-tiba kalah segitu. Betul kalah segitu banyak kan. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
1: tapi jadi satu tapi gitu ya. Enggak
0: lempar-lempar. Oh,
1: enggak kewas ya. Dan ya. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin, Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif ditahan imbang juga.
0: Iya.
1: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Ah, ini banyak banget nih. Jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Iya.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
0: Iya, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Jadi hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada kan itu ada berapa pertandingan tuh?
1: Ya, 5 lebih ya.
0: Iya, 5 lebih.
1: 5 kan? Lebih.
0: Bisa
1: apa namanya melampaui rekor.
0: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai.
1: Menyamai
0: Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan berarti 2 ya, jadi 2-2. Ya. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus. Dan ini adalah Piala Dunia keempat dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke limanya sebagai sebagai manusia karena 98 dia kan kapten.
1: Iya.
0: Ke 6.
1: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
0: Ke 6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
1: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
0: Betul. Dia, dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa ide aja, face muka aja. Gitu.
1: Face recognition ya.
0: Gitu. Oke. Okay. Didier Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Gawang kiper. Tapi di sisi lain Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kada main ya, juga ya kabarnya. Betul.
0: Olise ini saya cek dulu yang main hari ini, pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
1: Dembele.
0: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr yang baru saja juara sama
1: Ismail Sarr juga bagus banget.
0: Bagus ya? Juara sama Perez di Conference League kan
1: kemarin. Oh iya iya ya, iya.
0: Jadi
1: iya.
0: Jadi kalau ngomong depan
1: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak iya, tapi iya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps. Dan
0: salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
1: Iya iya.
0: Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
1: Oh dimainkan. Nah,
0: dimainkan.
1: Oke. Okay.
0: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
1: Olise cadangan.
0: Iya, Olise cadangan.
1: Wah, ini di luar prediksi saya nih ya.
0: Ya.
1: Ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
0: kita cek dulu takutnya tapi ya, ini lini depannya
1: kalau di FIFA dimainkan ini.
0: Oh, sorry Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Due di depannya ada Mbappe.
1: Mbappe.
0: Jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
1: Jagoan. Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
0: Sangat lengkap sih dan nyaris
1: Konde juga main ya?
0: Iya, Konde dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
1: Senegal
0: juga siapa sebenarnya?
1: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
0: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya. Kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian.
1: Wah,
0: hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian, hampir 27.
1: Hampir 27.
0: Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye, gelandang, Ibrahim Bayi, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Oh, Gueye ternyata dimainkan, saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: kalau
1: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Ya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gua ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Di kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Media nulisnya gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
0: Kalau ini sih, kalau kemarin ya, Curaçao Jerman, Curaçao tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol ya?
0: Ya satu gol, dan golnya gol mahal kan 1-1, walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol, dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak, Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda, ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya, prediksi saya tidak dominan.
1: Dan kalau begitu, saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan iya. terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50
0: saya,
1: mungkin.
0: Saya bisa katakan 50-50. Atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60, satunya 40, tapi bergantian.
1: Jadi
0: tidak sedominan. Kemarin kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa, tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
1: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya, yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa. Tidak seperti Verde, itu serangan dari Cusindo, Spanyol ya. Itu waduh.
0: Ini ada fun fact nih. Cusindo itu sebelum main IG-nya cuma 50.000.
1: 50.000 pengikut.
0: Iya. Oke. Okay. Tadi malam saya sebelum tidur jam 6 juta.
1: favorit. Oh iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di
0: oh iya iya iya
1: disebut-sebut oleh media
0: iya, itu yang gondrong itu.
1: Yang gondrong. Nah, iya.
0: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
1: Prancis atau Maroko?
0: Bukan, U21-nya Prancis.
1: Oh.
0: Jadi U21-nya Prancis.
1: Oh, jadi dia pindah warga negara.
0: Dia tidak dipanggil
1: Prancis.
0: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
1: Ah iya betul, Ayub Buadi. Iya.
0: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Atletico Madrid.
1: Ini emas yang dibuang sepertinya, karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya. Ya. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
1: Luar biasa. Ini fun fact yang mind blowing.
0: Iya. Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
1: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau, kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan, dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI net-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga Diata dan Diakate. Itu beberapa punggawa. Enggak ada RRI net untuk ya. Tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy juga ternyata main ya.
0: Iya, dimainkan.
1: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan lain sebagainya. Ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari Super Sub? Kita masih kenal istilah Super Sub nggak sih, atau gimana nih, Bung?
0: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih Super Sub semua ya.
1: Semuanya Super Sub.
0: Super semua, bukan Super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
1: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
0: Iya, pemain paling tua di skuadnya Prancis, N'Golo Kanté.
1: Iya, baik. Dan iya, gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung Prancis. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
0: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediktor kalau pertandingan ini, nah saya harus cek dulu nih. Prancis, saya jagoin Prancis. Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya.
1: Wah, ini
0: ini based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, prediktor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik. Dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw, yang clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
0: tapi pertandingan. Tapi saya gak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. Saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
1: Oh gitu.
0: Bikin liga juga.
1: Oke, okay. dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan, tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.
1: Ya, Bung Indra, silakan.
7: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola, Krepin Diata, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang dibebas, ada nomor punggung 5 di sana, masih beralihkan di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti, oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini, ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukannya juga, tekanan dari pemain Prancis, pengawal pemain Senegal yang berada di pertahanan sudah dilakukan nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike
1: Mainan,
7: penjaga gawang AC Milan.
0: Yang kabarnya udah enggak di AC Milan lagi itu.
7: Oh, siap pergi ya.
0: Saya pergi.
7: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi. Sektor sebelah kanan, Jules Koundé mundur ke belakang, pemain Prancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Prancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Prancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Prancis. Masih memainkan bola angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola menetralkan serangan dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri. Namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Perbenturan tadi dengan salah satu pemain Prancis nomor punggung 14 Adrien Rabiot di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Prancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jules Koundé. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Koundé, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Tchouaméni tadi, nomor punggung 19 Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5 masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, kini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis, Orient Tchouaméni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan pertahanan lebih dekat kepada Edouard Mendy yang dengan santai saja dengan kostum oren-oren sodorkan bola ke depan di sisi kanan, melebar ke sisi kanan luar, mencoba mencari kawannya, mencari lagi pemain Senegal kini nomor punggung 18 tadi, mencoba namun terlepas Tchouaméni tadi, sodorkan bola ke Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez mencoba melatih satu pemain dari Senegal namun berhasil direbut lagi penguasaan bola dari Prancis yang cukup lugas nampaknya Senegal di awal-awal babak yang pertama menghadapi Prancis mengawal barisan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola lagi ke belakang, Malick Diouf coba sodorkan lagi mundur ke belakang back pass kepada penjaga gawang Edouard Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya, sodorkan saja pendek pada Malick Diouf. Siapakah lagi diberikan, mundur lagi kepada Mendy, mendapat tekanan tadi dari pemain Prancis, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan nomor punggung 15 di sana, Krepin Diata sodorkan bola ke depan mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara nomor punggung 18 masuk di kotak penalti berputar-putar dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut, berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez namun terjatuh bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Prancis, terjadi perebutan, kembali lagi

0: saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang. Upamecano sudah kepada Gus Konde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi. Pemain Prancis nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano, masih memainkan bola. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalo oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Prancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal, dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 11 melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga Koulibaly terluar, si kulit bundar tadi mendapat sentuhan dari pemain Prancis nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, 3 pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan 3 pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edouard Mendy, lebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan, ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke, ke belakang lagi dia coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal, Désiré Doué. Masih membawa Désiré Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Olise.
2: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung. Ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini. Bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Gueye sama Idriss Gueye, ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini Senegal Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan, namun gagal. Kali ini Rabiot ya, ternyata tadi ya Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia. Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan, namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise lebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya, kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Desire Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, kembali lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya, belakang lagi. Yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini, nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan, namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
2: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Douaye Idriss maupun Pape Douaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismaël Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaël Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiree Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah kali ini. Ada Upamecano, ke belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Desiree Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Desiree Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Lazar ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Lazar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis. Masih belum membahayakan gawang Perancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Perancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Ke kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde. Tidak berhasil melewati pemain Senegal, Konde. Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya. Ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Perancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini, oh ternyata pemain Perancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Perancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Perancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy, langsung ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola Sadio Mane, terjatuh Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan, nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Niakate, melebar ke sektor kanan. Nomor punggung 8 Kamara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Perancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Perancis, Doué tadi. Kali ini Perancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal, melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal. dari sektor tengah kali ini yang dituju adalah Nicholas Jackson. Terjatuh sepertinya Nicholas Jackson, berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah, yang dituju adalah Olise. Langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly. Belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya. Namun hampir saja melakukan blunder Mendy, yang berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Perancis masih menguasai bola kali ini, main nomor punggung 19. Melebar dia ke belakang, masih Perancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan, mencoba mencari rekan, ke belakang lagi Upamecano. Sudah melewati garis tengah Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11, Nicholas Jackson dari Senegal, mencoba melakukan penetrasi langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson, bayang-bayangnya oleh pemain Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari pemain nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal. Hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini, Indra.
3: Ya, menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
1: hydration break.
3: Dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break, di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya, walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi, sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan, ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
1: Yeah.
2: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Perancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah terupas dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi betul, belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah, dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali terobos oleh Perancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, trupas yang diberikan kepada Mbappe itu ya. yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan trupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Pape Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri.
1: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismail Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri nomor 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Konsentrasi mengambil ancang sudah dilakukan. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe. Namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembélé, salah satu pemain Perancis. Pemain Senegal di dekat daerah pertahanan nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembélé. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano, oh, dapat direbut lagi mainan Nicholas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, langsung untuk menyerang. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Koulibaly, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Benar dia tadi sana angkat ke depan mencari kawannya, umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan, belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Perancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas muasan bola, mencoba dikuasai oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis. Angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain

0: yang diberikan Dembele tadi kepada Konde di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire ingin menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu. Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menyerang ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Mendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola. Alirkan kini, beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maignan juga menguasai bola, masih Maignan menguasai bola, dia sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi kepada Maignan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih tulis kepada Jules Kounde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana di lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye lagi, bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, Amin mundur ke belakang kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Kounde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Kounde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Kounde tadi berikan kepada Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
1: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Juga belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran. Belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor punggung dari Perancis Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Coba melakukan serangan, pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Perancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Perancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise. Namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane.

0: Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Kemanakah dia akan mengalirkan bola? Langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar, coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan. Mike Maignan coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly. Tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicolas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar, berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Konde. Ke belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Désiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal dia. Tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Main nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. berkonsentrasi main nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe, dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Perancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Perancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati dua pemain Senegal, Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Perancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, main nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, melebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Koundé ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44, Indra.
1: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi, Idrissa Gueye. Kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Yang itu juga oleh Mbappe di sana. Kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicolas Jackson kah di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi Tchouaméni, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Koundé. Terjadi duel kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal. Namun masih terjadi perebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam jauh ke depan tadi, namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal, dihalau oleh Saliba, jatuh lagi di kaki pemain Prancis atau Senegal, kembali dapat merebut, lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit, masih Diata menguasai bola, berikan lagi ke tengah tadi, Hassani Kate, angkat ke depan tadi maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah, namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola, masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi upaya serangan dari Prancis, gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi dicocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang beri bebas, Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nan, angkat langsung ke depan Mike Nan, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2. Mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil. Kembali jatuh di kaki pemain Perancis, meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari, menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang mainan yang menguasai bola. Sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Tchouaméni. Tchouaméni menguasai bola, menatap ke depan. Coba menggiring perlahan, terhentikan lagi kepada Rabiot. Balikan lagi kepada Tchouaméni. Melihat di sektor sebelah kiri, ke sebelah kanan. Ini serangnya, ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan lagi kepada Tchouaméni. Dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele. Masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan. Masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin ketat tadi, berikan lagi pada Jules Koundé. Jules Koundé berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan. Di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Dembele. Ada karena Jules Koundé kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, nanti memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Perancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang. Mencoba berikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8, Lamine Kamara, melebar ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, berada di kotak penalti, berbahaya, ada Sadio Mané, lepaskan umpan, lepaskan lagi, tembakan. Sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi? Nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr. Namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya. Namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan tadi bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal. Dan nampaknya bersama dengan itu, wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani, juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambu Wong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter, apa tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shoot on target bahkan satu. Tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali, sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit, ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke 29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke 29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke 30, menit ke 31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, itu Sadio Mane dan Elie Diouf yang berperan di situ. Jadi dari back kirinya Senegal, Elie Diouf dan juga Sadio Mane. Dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke 34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata, bermain cukup bagus. Dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke ya sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain. Dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi, itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke 45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Yeah. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappé mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang tembak dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang begitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diate. Diate di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu kedepannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai menempati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menutup tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang. Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung
0: Jackson. Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Iya.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, agak lebaran dikit ya. Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silahkan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: bagi petugas.
1: Agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
2: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door to door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu.
1: Menggunakan metode KEPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door. Serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
2: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Sehubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Toli-Toli, Hernita, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat tidak daerah Kabupaten Toli-Toli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
3: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toli-Toli yang ditujukan untuk mengimplementasikan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
1: Untuk itu, Bapeda Toli-Toli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dan pendengar, babak kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Indra dan juga Bung Tomo untuk mengikuti jalannya pertandingan.
2: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
3: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telat.
1: agak banyak feedernya, bingung. Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
3: Tim dini hari.
1: Oke.
3: Suara gue.
1: Ada.
4: Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba dengan tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni melirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi, namun masih terjadi perebutan. Olise kini, Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisihan Grup I Piala Dunia 2026.
1: Grup apa?
4: Grup I.
1: I, ya kan?
4: Ya.
1: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingannya akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
4: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi
1: sampai jatuh-jatuh itu ya.
4: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi Edouard Mendy, sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicole Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kini menguasai bola, Moussa Niakate mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
1: Jackson,
4: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi, namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba, masih Saliba menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibangun oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola, Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Koundé, masih Koundé mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Chomani mencoba menjemput bola. Chomani melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Chomani kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise, bekerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Perancis. Gagal lagi bagaimana Perancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Perancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba menggiring bola, dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja kepada nomor punggung 10, Sadio Mane, yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis. Alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan. Kontrol bola sejenak dengan dadanya. Berikan lagi kepada pemain Senegal lagi, yang mencoba menggiring bola memasuki area pertahanan dari Perancis. Mundur sedikit, bahkan mendapat tekanan tadi. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah. Masih Doye memasuki area pertahanan dari Senegal. Berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan. Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal, yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis. Belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Perancis lagi mencoba menggiring lagi bola. Ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot. Masih Rabiot mencoba menggiring bola, melewati garis tengah, sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Perancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy. Belakang masih Mendy. Siapakah sodorkan bola tengah dia, mencoba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh. Bukan pelanggaran lagi, saudara. Ada Olise menguasai bola, dia ada di pertahanan. Masih Olise, lepas ke tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi, setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru, menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise, ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate. Niakate kepada Diouf. Masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, maksudnya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye. Ya, pada Duk Koulibaly. Koulibaly berikan lagi. 8 nampaknya. Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perpunggulan 8, berikan lagi kepada Lucas Jackson. Di sana mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, ada Lucas Jackson di daerah kotak penalti. Lucas Jackson, ah sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi. Lucas Jackson mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doye. Ada Olise tadi. Oh, salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi. Lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola pemain-pemain Senegal. Alirkan lagi kepada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan, namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, kuasai bola Niakate. Kolibali alirkan lagi kepada Ismail Sarr, nampaknya dia sama 1-2 di daerah kotak penalti. Kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba di sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola. Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Dembele. Masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal. Masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kirimkan umpan terobosan, membantu lagi pemain dari Ondemani tadi. Bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye kirim ke umpan lagi. Bagaimana kirim Mbappe? Kirim Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Berapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini. Dua kali melakukan penyelamatan, tendangan penjuru dilakukan oleh Olise nampaknya. Mundur sedikit ke belakang, dikirimkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal. Kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis. Ada Jules Koundé kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan pada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk ke daerah kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani ini, hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane, yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke-58. Ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe. Apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. Dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR, kita masih nantikan keputusannya seperti apa. The attacker initiate the contact and the final decision is goal kick. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
1: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami, selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama apakah penalti atau tidak, dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya. Namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat
5: Kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini. Sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 yaitu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis nomor punggung 8, Tchouaméni. Ke belakang dia, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Kembali kepada sang penjaga gawang, kali ini melebar dia. Ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini, Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Perancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri, Dio tadi, Doe. Dalam kotak penalti terjatuh Doe, berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11, Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung merobek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
6: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
5: Ya, kali ini sayang sekali.
6: Ya, jadi lanjut Bung Estu. Umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
5: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Nicolas Jackson. Sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Perancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Perancis Mike Magnan ya, sehingga menggetarkan gawang Perancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
6: Iya, akhirnya Perancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Konde memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke 64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke 66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan entah itu oleh pertahanan oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Konde yang membuat saat permainan 1-2 lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai menit sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal. Apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak pernah penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
1: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja, kali ini yang

0: mencoba melakukan terobosan langsung umpan yang dituju adalah Ismail Lasar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Perancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Perancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Lasar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Perancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Desiré Doué, menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Desiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Perancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia, ada Mbappe menari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal, Sadio Mane umpan 1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Gagal lagi kalau kata orang Citayama, gagal maning son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Lasar, dan juga pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara diganti oleh Mbaye nomor punggung 20, dan juga Diarra nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan. Sementara ini di menit 75 pertandingan, Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate, pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini pemain-pemain Senegal langsung yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Perancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiré Doué. Desiré Doué melewati satu pemain Perancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini Indra, mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe berhasil dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra.

0: baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Brasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Kemudian Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Kepada siapa akan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung juga depan. Mola melambung tinggi bola 3.5, terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koulibaly kini kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Melebar kini ke sisi kiri, ada Diouf nampaknya. Mencoba lewat 3.5, sodorkan lagi, ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti, ke Jackson. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan, terobosan. Gimana kita melihat juga Papi Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya Papi Thiaw yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati 3.5, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Patah Hernandez lagi, sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang, ada Tchouaméni masih menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana kepada Saliba. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara. Serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Gimana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja kepada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi, ada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini, ada Malik Diouf. Masih lagi dengan Papa Diouf, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Tchouaméni. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot mencoba menggiringkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghasilkan gol. Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Rabiot di tengah lapangan, berhasil mencungkil melewati hadangan dari Edouard Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke 81, memasuki menit 82 tadi. aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
1: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola yang dilihat dari kredit poin dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
0: Ya, begitu luar biasa penampilan Perancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pergantian pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serang dari pertahanan dari Perancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Perancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Perancis, sodorkan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, lepas tendangan, oh sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edouard Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki kaki, ada Olise kini, kembali Perancis masuki daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Perancis. Dengan tenang menatap ke depan, kepada siapa, sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit ke belakang Upamecano, melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé menatap ke depan namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan. Mike Nan mencari kawannya, kepada siapa lagi, kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dua kop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk, nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini, Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan tadi. Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang ada Upamecano, kembalikan melalui Saliba. Saliba berikan kembali lagi, berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sisi sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya, ada Bakorla mencoba kejar, namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor punggung 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung di telah menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 keunggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal. Berikan lagi pada Patecis, alirkan sisi kanan, akan menemui Malik Diouf, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masihkan terlamping juru kini bagi Senegal. Menit ke-89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di lapangan pertahanan sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul dan kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patecis, sodorkan pendek saja bersama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patecis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane dibayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya pemain Senegal tadi nomor punggung 13, alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diouf terjatuh, bukan pelanggaran, masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola daerah kotak penalti, dibayangi oleh Jules Koundé mempertahankan sekulit budak, alirkan lagi bola ke depan. Berbahaya, gagal serangan dari Olise tahan bola sejenak, mendapat tekanan tadi kerjasama 1-2 dengan Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal. Masih Ryan Cherki berada di kotak penalti, alirkan lagi ke tengah. Salah umpan tadi, bagaimana Ryan Cherki mampu direbut lagi. Bagi Sadio Mane kini menguasai bola. Sadio Mane, serangan balik dari Senegal. Patecis alirkan ke sisi kanan, lini serang dari Senegal masuki, dibayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Ada ada juga Bakorla tadi membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ismail Sarr masih lagi ke tengah. Salah lagi umpan yang diberikan. Datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola, melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang. Datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain-pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal. Kemudian Upamecano. Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Perancis mendapatkan Rayan Cherki tadi terjatuh. Dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba, berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan. Maignan terjadi duel klub di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sato Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan. Tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi, pemain upaya dari Senegal. Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Rayan Cherki berputar sedikit, memenahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Rayan Cherki berikan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu, ada Tchouaméni melihat ke depan pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni. Kirimkan bola, mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé kirimkan lagi kepada Rayan Cherki atau Joao Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jules Koundé. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal, coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, menghujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Maignan. Bagaimana melihat Bung? Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
1: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali, mereka tidak mengundurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi, dan ternyata pemain baru Ibrahim Baye ini mampu melakukan atau memanfaatkan umpan dengan baik, memasuki kotak 16 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini, walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
0: Ya, sebuah tendangan lagi dari Mbappe, gol! Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe, merobek jarak gawang dari Senegal. Satu menit setelah gol tercipta, Bung Estu, ini luar biasa nih.
1: Iya, saya tadi jangan bahas dengan fungajar, gak pede dengan prediksi saya 3-1, ternyata terjadi.
0: Wah, bentar ini gak pasang sih. Jadi ceria maksudnya. Iya.
1: Jadi saya kayak melihat bahwa memang dengan masuknya Rayan Cherki tadi, Barcola memang mengefektifkan serangan-serangan yang dilakukan, kecepatan-kecepatan yang dilakukan pemain Prancis. Walaupun ada gol dari Baye, Ibrahim tadi, tetapi Prancis memang membuat terobosan-terobosan, dan terbukti kecepatan-kecepatan pemain yang dimainkan di babak kedua, Barcola maupun Rayan Cherki, berhasil. Dan salah satunya adalah kesempatan yang diterima oleh Mbappe, dan Mbappe melihat bahwa posisi kiper terlalu sedikit maju dan dia harus melakukan tendangan, dan ternyata tendangannya sangat istimewa sekali dari seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
2: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, sisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Tchouaméni langsung buang saja jauh ke depan mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan dengan cepat Koulibaly di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun serangan kini Senegal, melebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Baye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil dan juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan gol rekor penalti namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe namun terhentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Kristensen di sana tadi. Ada Olise mencoba membangun serangan, Ryan Cherki mencoba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Bagaimana Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun dirinya mampu membuktikan di pertandingan pertama ini dengan 2 gol yang tercipta di babak yang kedua. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Tersisa beberapa detik saja nampaknya. Ryan Cherki sodorkan lagi kepada Konde, Konde kepada Upamecano, berikan lagi kepada Rabiot, sodorkan, oh dapat dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya saudara-saudara, ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan, berbahaya. Nampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Tchouaméni, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Tchouaméni tadi. Ya, wasit juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di penyisian grup E Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Estu untuk mengulas jalannya pertandingan.
3: Prediksinya tepat banget nih kayaknya, 3-1. Waduh, ini luar biasa. Di menit-menit akhir babak kedua, di injury time justru banyak tercipta gol, termasuk juga pertandingan kemarin. Ini apakah juga dari faktor konsentrasi, kelelahan dan lain sebagainya, Bung? Menit-menit seperti itu, Bung?
1: Iya, yang pasti dari kelihatan sekali bahwa di seri sub ingin anak asuhnya langsung menekan, langsung melakukan tekanan, langsung membuka peluang, dan dia memanfaatkan terupas-terupas yang berhasil. Walaupun sejauh sebelum gol tercipta di menit 66 dari Mbappe tadi, Edouard Mendy bermain sangat bagus sebenarnya. Tetapi akhirnya ketika ada kesempatan dari pemain Prancis, terupas Olise tadi kepada Mbappe dan Mbappe tidak terkawal secara ketat, Koulibaly agak memberikan jarak, dia mampu mendapatkan ruang tembak dan menjadi gol. Setelah itu ada balasan gol walaupun offside dari Nicolas Jackson. Tetapi setelah itu permainan memang dikuasai terus oleh Prancis, memasukkan Bradley Bakola, pemain yang punya kecepatan, lalu dia mencetak gol, lalu memasukkan Ryan Cherki, pemain yang punya kecepatan, dan dia memberikan pembeda lagi. Jadi artinya strategi yang diterapkan oleh Didier Deschamps di babak kedua dengan memanfaatkan cepat-cepatan, memaksimalkan terupas, membuka ruang tembak bagi pemain mereka, ternyata berhasil. 3 gol sebenarnya prosesnya sama, cuma penyelesaiannya yang berbeda. Jadi kalau dari gol pertama Mbappe adalah terupas dari Olise, bermula dari umpan dari Konde, lalu terupas di bola dikontrol, lalu ditendang oleh tendangan keras oleh Mbappe. Lalu gol kedua dari Barcola terupas dari Rabiot, tetapi dibawa oleh seorang Barcola, lalu dicungkil bola. Sedangkan gol ketiga dari Mbappe berawal dari Olise juga, memberikan umpan, lalu ada pengamatan bagus atau feeling yang bagus dari seorang Mbappe ketika kiper posisinya agak ke depan, lalu ditendang langsung dan ternyata menjadi gol. Dan kalau dilihat dari permainan di babak kedua ini sebenarnya berimbang untuk goal position 50-50.
3: Yeah.
1: Tetapi memang Prancis bermain lebih cerdik dan lebih cerdas sebenarnya ini dengan memanfaatkan kecepatan, memanfaatkan membuka ruang.
3: Karena babak kedua seperti bukan Prancis di babak pertama, Bung.
1: Betul, betul.
3: Kenapa ini? Faktor apa ini? Dari apa yang di benak Deschamps ketika akhirnya babak kedua ini terlihat permainannya sangat berbeda sekali Prancis.
1: Iya, yang pasti bahwa pertama mereka tidak bisa membuka ruang. Bahkan mereka tidak punya ruang tembak ya, hanya satu tembakan di babak pertama. Sedangkan babak kedua mereka punya 10 tembakan, 8 shoot on goal.
3: Betul. Tambahan yang sangat signifikan di babak kedua.
1: Ya, ini berarti artinya mereka tidak bisa membuka celah dari pertahanan Senegal. Jadi mereka tidak punya cerah, mereka tidak bisa melakukan terupas yang bagus. Dan ini menurut saya kecerdasan dari seorang Didier Deschamps. Di babak kedua mereka memberikan keleluasaan pemain untuk bisa membuka ruang.
3: Itu sudah terlihat sebabak pertama dimulai atau ketika ada pergantian pemain, Bu?
1: Itu kalau saya lihat itu dari mulai babak pertama. Menit 47 Doué melakukan membuat hampir gol ya, peluang besar. Tetapi setelah gol Mbappe, Senegal kan tertinggal nih. Mereka otomatis akan
3: agresif ya.
1: Agresif. Nah, kondisi itu membuat celah mereka makin luas.
3: Itu
1: dimanfaatkan oleh para pemain Prancis dengan kecepatan mereka. Memasukkan Barcola, kecepatannya seperti apa tadi kita lihat sendiri.
3: Yeah.
1: Memasukkan Ryan Cherkin. Bahkan kalau kita lihat Prancis ini cuma melakukan pergantian yang sangat minim menurut saya gitu. Hanya 2 pergantian yang mereka lakukan dan itu 2 pemain yang
3: krusial banget.
1: Sama.
3: Tapi pergantian masuknya Cherkin itu gimana ya? Adakah pengaruh yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
1: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
3: Segar.
1: Dan dengan kecepatan 2 pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan.
3: Mengganti
1: lini tengahnya.
3: Yeah.
1: Duet jangkar duo Dieye Idris maupun Pape diganti dua-duanya. Akhirnya celah itu dimanfaatkan.
3: Padahal babak pertama impresif banget penampilan
1: dua itu. Dua pemain ini cukup disiplin, tapi memang celah itu yang dilihat dan pergantian pemutus serangan dari mungkin kelelahan juga, tapi pemutus serangan dari Senegal dengan digantinya 2 pemain ini agak berkurang karena pemain baru walaupun lebih segar butuh adaptasi.
3: betul chemistry ya.
1: Iya.
3: Bukan kemisi sih, kalau kemisi mungkin latihan sudah ada, tapi
1: adaptasi
3: dulu ya, adaptasi permainan. Karena tentu saja yang berbahaya dari Prancis adalah speed dan kecepatan serangan, ketajamannya itu yang sangat sangat penting juga untuk diperhatikan.
1: Dan itu sangat terlihat di babak kedua. Mereka bagaimana mereka memanfaatkan kecepatan itu dan itu sepertinya diinstruksikan oleh Deschamps sejak menit ke-46 atau babak pertama mulai mereka harus menyerang. Walaupun poin penting adalah Mendy bermain tidak buruk sebenarnya di pertandingan ini. Berapa kali pahanya, kaki kanannya bisa menggagalkan, bahkan beberapa pemain back melakukan blok para pemain dari Prancis, tapi memang lama-lama kalau di
3: terus ya, lumayan ya.
1: Akhirnya terbuka dan terbukti bermula dari terupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
3: Betul. Ya, kecepatan itu yang tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan-serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju apa namanya, koleksi kemenangan, rekor barunya. Sementara Papi Tiau harus merelakan rekor clean sheet-nya.
1: Iya. Tapi yang pasti Senegal juga tidak bermain buruk sebenarnya di pertandingan ini. Tapi memang perbedaannya adalah bahwa Desem melihat memanfaatkan pemain-pemain cepat mereka untuk mencetak gol, dan terlebih tidak, dia tidak mengganti Olise tapi justru mengganti Dembele.
3: Yeah.
1: Yang secara tadi Bung Fajar bilang ini pemain ini yang lagi tren, tapi ternyata justru dia melihat berbeda dan tidak mengganti Dembele tapi mempertahankan Olise, dan Olise 2 assist.
3: Iya.
1: Ini menurut saya ini pengamatan atau kedekatan pelatih yang dia tahu apa yang harus dilakukan gitu.
3: Wah, senyum sumringah dari Desham terlihat ya. Baik, kalau kita terima kasih atas analisanya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin kita bertemu lagi di match-match selanjutnya, Bung Estu. Sekali lagi salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar. Kembali di FM 94.4, saya Ervan Isri mengudara untuk Indonesia, menyapa ruang dengar Anda di rangkaian program-program kami di Makassar pagi. Untuk edisi hari ini, tepatnya Rabu 17 Juni 2026, kita awali dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan dihantarkan oleh Hasnia Hayat dan Syahril Ardiansyah. Bacakan surah Fusilah ayat 30 hingga 32 di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami di program Satu RI Makassar. Ya, peruang dengar Anda di Sonar Religi pagi ini ya. Terima kasih, selamat bergabung. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui FM 94,4. Melalui beberapa stasiun relay kami juga yang ada di Bantaeng melalui frekuensi 99 FM di Sinjai 88,8. Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di 98,7, Kabupaten Nrekang dan sekitarnya di 88,8, Kota Palopo 101,2, dan Toraja Utara 90,6. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Saat ini sudah pukul 5 lebih 32 menit. Alhamdulillah kita sudah hadirkan beberapa sajian lagu-lagu religi ya yang menemani Anda. Dan sebentar kita hadirkan program tafsir Quran di ruang dengar Anda. Sembari ditemani dari lagu dari Nine Ball ya, Taubat. Tentunya ini masih menjadikan atau momen tahun baru Hijriah yang kita rayakan kemarin untuk umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan istiqomah menjalani segala harapan atau nawaitunya ya di tahun baru Hijriah 1448 ini. Terus semangat memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan di dunia ini. Ada taubat dari Nine Ball kami hadirkan dulu sebelum kita juga hadirkan paket tafsir Quran.

0: Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

saya sampaikan pada kesempatan ini ialah bertolak dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an afala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwar. Terjemahan ayat, baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan tersebut selain Allah seorang pun. Penjelasan ayat, dua ayat sebelumnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk semua sikap, ucapan dan perbuatan manusia, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun, agar manusia berhati-hati dalam sikap, ucapan dan perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat untuk selalu memantau dan mengawasi perjalanan hidup manusia sepanjang usianya. Pemantauan dan pengawasan yang tidak pernah lalai walaupun sedetik, seperti yang tercantum dalam ayat 11 sebagai berikut, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah dari gangguan jin dan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Pendengar yang terhormat, mereka yang dijaga seperti itu tentulah orang-orang soleh yang jauh dari godaan dan gangguan setan, karena malaikat adalah sahabat bagi orang saleh, sehingga selalu diawasi untuk diarahkan ke jalan yang benar dan dicegah dari jalan maksiat, bahkan didoakan agar mampu mengalahkan setan musuh kebuyutan manusia. Selain dari itu, ada malaikat yang mengapit kita diri, yang mengapit kita kiri dan kanan, yang bertugas untuk mencatat tingkah laku manusia. Yang di sebelah kiri mencatat perbuatan yang jahat, dan yang sebelah kanan mencatat perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 8-14. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujara fi jahim. Padahal sesungguhnya kamu ada, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam neraka. Pendengar yang terhormat, mencatat yang dilakukan oleh malaikat dalam arti kekinian adalah merekam. Malaikat bertugas mengawasi dan memantau manusia tidak pernah lalai walaupun satu detik, karena malaikat tidak butuh istirahat, apalagi tidur. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan tidak merangkap tugas-tugas yang lain dalam waktu yang sama. Walaupun demikian, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada malaikat yang jaga malam dan ada yang jaga siang.
yata'akabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Malaikat mengikuti kamu manusia di waktu malam dan malaikat di siang hari. Jadi secara bergantian malaikat mengikuti manusia siang dan malam. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah fala yuqbala amala amalu qati' rahim." Artinya, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, dilaporkan oleh malaikat ke Lauh Mahfudz pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Pendengar yang terhormat, mencermati ayat dan hadis tersebut, ternyata pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia sangat ketat, sehingga tak satu pun perbuatan yang tidak terekam oleh malaikat, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan hendaknya pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita sendirian, sekalipun dalam gelap gulita. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa ada malaikat yang memantau, bahkan merekam segala perbuatan dan tingkah laku kita. Lanjut ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah Allah yang Maha Penyayang bagi hambanya tidak akan merubah keadaan yang baik dari hambanya menjadi tidak baik. Allah tidak akan merubah hambanya yang soleh menjadi durhaka. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat atau durhaka, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Apakah itu perorangan atau secara berjamaah? Lanjut ayat, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka selain Dia, yaitu Allah, seorang yang bisa menolong. Maksudnya ialah bahwa ketika satu kaum yang durhaka kepada Allah, lalu Allah menghendaki akan menimpakan azab atau bencana bagi mereka, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya selain kekuatan Allah. Karena mereka durhaka adalah atas kehendak mereka sendiri, sehingga akibatnya harus ditanggung sendiri. Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan, bahkan mengancam agar jangan durhaka kepadanya, karena akibatnya adalah bencana di dunia dan siksaan di akhirat. Pendengar yang terhormat, semoga bagi kita yang sempat mendengar tafsir ini, terutama diri saya sendiri, senantiasa menyadari bahwa malaikat selalu memantau kita dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan, dimanapun kita berada dan kapanpun jua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Demikian tadi beberapa persembahan yang menemani Anda di Soda Religi pagi. Saat ini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah, di mana kami akan hadirkan ragam informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar. Dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Tetap bersama kami.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar pagi ini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Kondisinya memang tidak tercapai hal-hal yang kita persyaratkan dalam kinerjanya.
4: Dan kita berharap ini merupakan sebuah lembaran baru yang harus kita buka bersama. Pada tahun-tahun sebelumnya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mundurnya ratusan kepala sekolah karena adanya hasil evaluasi kinerja dan temuan BPK terkait cashback dana BOS. Muharram Expo 1448 Hijriah perkuat persatuan dan kepedulian sosial di Makassar. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mundurnya ratusan kepala sekolah karena adanya hasil evaluasi kinerja dan temuan BPK terkait cashback dana BOS. Laporan Iin Nur Fahreni.
5: Polemik pengunduran diri kepala sekolah SMA dan SMK se-Sulawesi Selatan belum lama ini terus menjadi perhatian. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin memastikan langkah tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi dan pemeriksaan yang mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dikatakan temuan yang dimaksud terkait dugaan penerimaan cashback dalam pengadaan buku yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Iqbal mengungkapkan proses pemeriksaan dilakukan sejak November tahun 2025 lalu dan ditemukan ada sekitar 120 sekolah yang dianggap menerima hadiah tahap pertama. Sedangkan pada pemeriksaan tahap kedua ada 198 kepala sekolah yang diduga menerima cashback. Menurut Iqbal, dari hasil temuan tersebut kemudian dilaporkan ke pimpinan, dalam hal ini Gubernur Sulsel, sekaligus menjadi dasar buat Inspektorat dan BKD. Iqbal mengakui Dinas Pendidikan juga melakukan pemeriksaan dan menilai telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Iqbal menjelaskan pihaknya telah melakukan diskusi dan mengambil beberapa opsi, salah satunya soal pengunduran diri terkait dengan status kepegawaian para kepala sekolah tersebut.
3: Pemberhentian itu berdasarkan evaluasi, evaluasinya memang tidak tercapai hal-hal yang kita persyaratkan dalam kinerjanya, termasuk juga ada persoalan tadi, persoalan integritas mungkin bagian dari bagaimana mekanisme dinilai kinerjanya dalam bagaimana mengelola anggaran sekolahnya. Nah, termasuk itu. Artinya kalau dianggap bahwa kinerja pengelolaan anggaran sekolah ini banyak hal yang menimbulkan masalah atau apa tidak tertib, nah itu bagian dari evaluasi kinerja. Itu saja sebenarnya.
5: Iqbal menambahkan apabila mengacu pada kategori pelanggaran berat, maka konsekuensinya dapat berupa pemberhentian dari jabatan. Namun melalui hasil diskusi yang dilakukan, diberikan opsi pengunduran diri. Menurutnya jika memilih mengundurkan diri, status kepegawaian yang bersangkutan tidak akan disertai catatan pemberhentian karena pelanggaran disiplin berat.
0: Sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat melibatkan petugas pendamping PKH untuk menjaring peserta didik baru. Kembali laporan bersama Iin Nur Fahreni.
5: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping keluarga harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
6: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah, dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki karena kita berharap ke depannya apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
5: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
7: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
5: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan para calon peserta didik yang telah dijangkau menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.
0: Pasca kenaikan harga Pertamax, Pertamina Patraniaga Sulawesi memastikan stok BBM subsidi dan non-subsidi tetap aman. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
8: PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi maupun non-subsidi tetap terjaga meski terjadi penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Perusahaan menyatakan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pasokan energi tetap aman bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Oki Aditya Wibowo, PGS Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi saat dihubungi RRI Makassar kemarin. Oki mengatakan, pemantauan terhadap stok BBM dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Ia menyebutkan untuk ketersediaan BBM jenis lain dan Pertamax, pihaknya selalu melakukan evaluasi berkala dan juga terkait dengan ketersediaannya.
9: Ya, untuk kondisi stok Pertamax saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok Pertamax dan produk BBM lainnya dalam kondisi aman dan mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina terus memastikan distribusi berjalan lancar melalui seluruh infrastruktur yang dimiliki, mulai dari terminal BBM hingga ke SPBU, sehingga layanan kepada masyarakat tetap optimal.
8: Oke, Aditya menambahkan, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan penugasan distribusi energi nasional. Pertamina menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola energi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kepastian pasokan energi nasional. Emi Wafada, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Bupati Sinjai mendorong percepatan tanam padi sebagai langkah strategis meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Pemerintah Kabupaten Sinjai terus mendorong percepatan luas tambah tanam atau LTT padi sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat membuka rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan LTT di ruang pola kantor Bupati Sinjai Senin 15 Juni 2026. Bupati Sinjai menegaskan peningkatan produksi padi harus dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, optimalisasi lahan, serta percepatan musim tanam. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan sangat bergantung pada sinergi pemerintah, penyuluh pertanian, dan petani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sinjai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan berbagai program pertanian di Kabupaten Sinjai, mulai dari bantuan benih unggul, pupuk, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga alat dan mesin pertanian yang membantu peningkatan produktivitas petani.
11: Dan merupakan langkah strategis bagi kita bersama untuk memastikan bahwa target tanam di Kabupaten Sinjai dapat tercapai. Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal yang bisa diantisipasi. Nah, tentu pertemuan ini salah satunya adalah bagaimana mencapai target tanam daerah sesuai dengan capaian yang direncanakan dan hadirin tentu mempersemai saya sebagai bagian terpenting dari tersebut.
10: Selain mempercepat tanam, Bupati Sinjai juga meminta jajaran terkait memperkuat pendampingan kepada petani serta mengantisipasi dampak musim kemarau melalui optimalisasi irigasi, pemanfaatan pompa air, dan pengawasan distribusi sarana produksi pertanian.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Gubernur Sulawesi Selatan mengingatkan jemaah haji kloter 21 untuk menjaga kemabruran. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan jemaah haji kelompok terbang kloter 21 di Embarkasi Makassar agar menjaga kemabruran haji dengan memperbanyak istighfar, mentaati perintah agama serta menghindari sikap saling mencela terhadap sama. Pesan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menyambut kepulangan jemaah kloter 21 UPG di Asrama Haji Sudiang Makassar kemarin.
13: Saya ajak yang syariat-syariat itu standar minimum. Kenapa? Yang perintah kita adalah Al-Qur'an.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Sopeng, CSKS Dalek berharap para jemaah haji asal Kabupaten Sopeng yang tergabung dalam kloter 21 Embarkasi Makassar dapat menjadi teladan di tengah masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kepedulian sosial.
14: Secara spiritual, mereka lebih apa dalam menjalankan syariat Islam, termasuk melakukan syiar Islam. Tetapi secara sosial, dan inilah yang kita harapkan sebagai orang pemerintah, kalau dia punya kepedulian sosial, ketika kembali di tengah-tengah masyarakat, dia mau mengambil peran-peran sosial dalam pembangunan masyarakat, kalau luar biasa sekali. Itu
12: yang... Ia berharap para jemaah memiliki empati yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar dan turut mengambil peran sosial di tengah masyarakat.
0: Muharram Expo 1448 Hijriah perkuat persatuan dan kepedulian sosial di Makassar. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
12: Forum Komunikasi Islam BTP Makassar gelar Muharram Expo 1448 Hijriah sebagai rangkaian menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Kegiatan tersebut mengusung tema hijrah bersama membangun peradaban umat. Sebagai bagian dari peringatan tahun baru Islam, fokus Islam BTP Makassar juga menggelar kirab Muharram yang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak masyarakat menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai awal untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kontribusi bagi sesama. Menurutnya tantangan terbesar saat ini bukanlah persoalan kecil, melainkan bagaimana menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Ia berharap tahun baru Islam menjadi lembaran baru bagi seluruh warga untuk lebih peduli tidak hanya kepada diri sendiri dan keluarga tetapi juga kepada lingkungan sekitar.
15: Haruslah menjadi sebuah penanda baik untuk kita semua. Dan kita berharap ini merupakan sebuah lembaran baru yang harus kita buka bersama. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih banyak hal-hal yang kurang atau luput,
16: dalam perhatian kita, insya Allah di tahun ini kita bisa lebih baik.
12: Sementara itu, Ketua Fokus Islam BTP Makassar, Haji Hidayat Mahmud, mengatakan organisasi yang selama ini aktif membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, termasuk saat terjadi bencana maupun ketika ada warga yang berduka. Menurutnya, dukungan dari pemerintah kecamatan hingga oleh kota Makassar menjadi motivasi bagi Fokus Islam BTP untuk terus meningkatkan peran sosial dan keumatan di tengah masyarakat.
17: Keberadaan Fokus itu memang sangat membantu jalannya pemerintahan, khususnya kami di Fokus ini kalau misalnya ada yang kelaparan duluan Fokus ada di sini. Kalau ada bencana duluan Fokus ada di sini. Kalau ada masyarakat yang mengalami kesulitan atau meninggal duluan Fokus ada di sini.
12: Di sisi lain, Dewan Suro Fokus Islam BTP Makassar Haji Musakir menilai peringatan 1 Muharram bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi umat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
18: Bagi Kota Dewan Suro, tentu kegiatan seperti ini kami sangat mempunyai respon, karena itu wadah silaturahim umat. Sekaligus momentum untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan yang dianggap selama ini belum bagus. Dan juga sekaligus memang hadirnya Fokus ini mitra pemerintah.
12: Di momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, Fokus Islam BTP Makassar berharap semangat persatuan dan kepedulian sosial dan kebersamaan semakin kuat demi mewujudkan masyarakat yang harmonis serta Kota Makassar yang lebih maju.
0: Muharram merupakan salah satu bulan mulia. Diharapkan semakin meningkatkan ibadah di awal tahun Hijriah ini. Berikut diulas dalam wawancara sorotan bersama Ustadz Dr. Muhammad Ramli dipandu Fitriani Rahman.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Saat ini sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti apa makna Muharram bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Ramli. Assalamualaikum Ustaz.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Ya, Ustaz, banyak sekali tentunya ingin mengetahui atau lebih setidaknya merefleksi kembali pengetahuan kita, merefleks lagi seperti apa sebenarnya makna di bulan Muharram itu, Ustaz.
20: Baik, alhamdulillah. Makna daripada bulan Muharram itu kalau kita mau mencermati dan mengambil hikmah itu cukup besar. Di antaranya Muharram ini adalah hari pertama dalam kalender Hijriah yang menjadi penanda dimulainya tahun baru Islam. Nah, penetapan kalender Hijriah ini dilakukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dengan menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi itu sebagai titik awal perhitungan tahun Islam. Dan juga itu dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan dalam penetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan. Salah satunya adalah bulan Muharram ini. Jadi begitu banyak makna yang ada di dalamnya kalau kita mau merenungkan dan mengkaji bersama terkait dalam kehidupan kita. Di antaranya itu tadi saya sampaikan bahwa hijrahnya Nabi diawali dari Muharram ini. Dan peristiwa-peristiwa Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah mengandung nilai-nilai penting juga itu bisa dilihat. Yang pertama, hijrah dari kemusyrikan menuju tauhid. Dua, hijrah dari kebodohan menuju ke keilmuan begitu cahaya. Hijrah dari kemalasan menuju produktivitas begitu ya. Hijrah dari pemecahan menuju persatuan begitu. Dan hijrah yang paling penting adalah hijrah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia begitu kira-kira.
19: Iya. Di antaranya. Nah, kalau biasanya kan ada amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan ketaatan begitu, Ustaz. Adakah amalan khusus yang bisa dilakukan di bulan Muharram? Seperti kalau Ramadan itu kan ada puasa gitu loh, Ustaz.
20: Baik, alhamdulillah sebenarnya kalau kita melihat amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan ini, yang pertama itu adalah memperbanyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca ayat suci Al-Qur'an, memperbanyak bersedekah, memperbanyak menjalin silaturahmi, dan tak kalah pentingnya juga itu adalah dianjurkan untuk berpuasa sunnah pada 9 Muharram begitu, terus juga puasa sunnah 10 Muharram yang dikenal sebagai Asyura ya begitu ya. Terus memperbanyak doa dan zikir. Jadi kalau kita melihat begitu banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan. Tentu juga penting kita lihat jangan sampai keluar daripada koridor-koridor syariat Islam itu sendiri.
19: Baik, ya banyak juga yang kemudian karena merasa senang 10 Muharram ada bikin bubur biasanya Ustaz ya, makan bareng begitu Ustaz, itu tidak ada masalah ya Ustaz ya?
20: Sepanjang niatnya untuk memuliakan bulan Muharram itu, saya kira itu boleh-boleh saja dilakukan.
19: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas wawancara singkat bersama dengan RRI. Setidaknya kita bisa menikmati Muharram, bukan bulan panas ya Ustaz ya, ada juga ya
20: bulan panas ya. Muharram itu bulan mulia.
19: Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendanaan Porprov menjadi tantangan penyelenggaraan karate, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
1: Penyelenggaraan cabang olahraga karate pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 menghadapi tantangan terkait pemenuhan kebutuhan anggaran pelaksanaan pertandingan. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KONI Sulawesi Selatan untuk membahas kebutuhan pendanaan cabang olahraga karate pada ajang tersebut. Menurutnya, sejumlah kebutuhan teknis penyelenggaraan termasuk honorarium, perangkat pertandingan dan operasional kegiatan memerlukan dukungan anggaran yang memadai.
21: Mengenai pendanaan anggaran kegiatan Porprov khusus cabang karate, memang kami agak kesulitan di situ karena anggaran yang dipersiapkan untuk cabang karate pasti tidak mencukupi khususnya untuk honor wasit maupun yang lain, karena kemarin hasil bocoran yang kami dapatkan cabang karate hanya bantuan 100 juta, sementara yang kami butuhkan 300. Sekarang selisihnya di mana kita harus cari? Kemarin saya minta apakah boleh saya mencari sponsor atau menggunakan sistem profesional.
1: Syahrir menambahkan sejumlah alternatif pembiayaan telah dibahas, termasuk kemungkinan dukungan sponsor untuk membantu kebutuhan penyelenggaraan. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dan solusi yang akan dirumuskan bersama antara pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta KONI Sulawesi Selatan. Ia berharap persoalan pendanaan dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan pertandingan karate pada Porprov tahun 2026 dapat berjalan lancar sesuai standar yang telah ditetapkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI di digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Bersama BPMKG wilayah 4 Makassar, dan pagi ini kita terhubung dengan perakiran yang bertugas, ada Mas Agus pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, Mas Agus, seperti apa nih pantauan BPMKG wilayah 4 Makassar untuk cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini untuk pendengar prosateri Makassar selengkapnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, sedangkan untuk siang dan sore hari nanti umumnya juga masih berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Tanah Toraja, Endrekang, Sidrap, Wajo, Pinrang, Sopeng, Bone, Maros, dan Sinjai. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya berawan dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 35 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya perakirawan Agus melaporkan langsung dari BPMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Mas Agus dari BPMKG Wilayah 4 Makassar. Sudah bersama kami dengan informasi cuaca pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi untuk Anda, masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitarnya, bisa menjadi patokan untuk Anda beraktivitas di luar rumah ya, untuk hari ini, untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita lanjut nanti dengan informasi lainnya, tetap bersama kami.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi Media Row 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Ragam berita kami update dulu pagi hari ini untuk Anda. Kita awali dari dunia internasional, di mana Kepala Dana Moneter Internasional IMF menyambut baik gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Namun IMF memperingatkan bahwa pemulihan sektor energi akan memakan waktu, yang dilansir dari France 24 Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan proses pemulihan sangat bergantung pada durasi dan intensitas guncangan pasokan energi akibat konflik. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata yang diumumkan pada Minggu 14 Juni 2026 membawa kelegaan bagi pasar global. Namun pemulihan pasokan energi tidak dapat berlangsung cepat karena adanya kerusakan infrastruktur yang signifikan. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tersebut mencakup penghentian konflik di Timur Tengah serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Georgieva menambahkan bahwa IMF akan merilis pembaruan World Economic Outlook pada 8 Juli mendatang. Sebelumnya, lembaga tersebut telah menurunkan proyeksi pertumbuhan global akibat dampak perang. Dari dalam negeri, pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Sadat yang mendukung usulan tambahan anggaran bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, di mana menurutnya penambahan anggaran diperlukan agar porsi belanja untuk perlindungan saksi dan korban dapat lebih maksimal dan optimal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat pendengar pendapat atau RDP bersama Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta Senin 15 Juni 2026. Anwar menilai pagu indikatif awal yang diberikan Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan LPSK. Ia menjelaskan dari kebutuhan anggaran awal sebesar Rp615 miliar, LPSK hanya memperoleh pagu indikatif Rp130 miliar. Kondisi itu dinilai membuat sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan manajemen dan operasional lembaga. Di anggaran Rp130 miliar itu jomplang hanya 7% untuk program dan sisanya untuk dukungan manajemen. Akhirnya lembaga ini hanya fokus pada gaji semata, ujar Anwar. Politisi fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti meningkatnya jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karenanya ia minta penjelasan mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menangani setiap korban atau saksi yang memperoleh perlindungan. Demikian beberapa info update dari media portal berita online kami rri.co.id untuk info media pagi ini.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: informasi lalu lintas.
1: Baik, kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar. Dari arah Urip Sumaharjo di kawasan flyover menuju ke arah APP Tarani saat ini terpantau lancar. Kemudian dari arah APP Tarani, tepatnya di depan kampus UNM Petarani juga terpantau lancar pagi ini. Kondisi arus lalu lintas dari arah Alauddin menuju ke AP Petarani dan ke arah Andi Tonro cenderung padat pagi ini. Kemudian di titik lainnya pendengar, di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Balai Kota Makassar, ini terpantau lancar pagi ini. Kemudian ya, dari depan kantor DPRD Kota Makassar juga terpantau lancar arus lalu lintas dari dua arah begitu ya. Nah, tetap berhati-hati dalam berkendara untuk menuju ke tempat aktivitasnya Anda masing-masing. Jangan lupa gunakan safety belt Anda dan juga helm standar SNI Anda ya. Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
2: Siap-siap berhenti. Lampu kuning ya.
3: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Aceh.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada serta pemirsa kami yang menonton begitu ya melalui akun TikTok Pro1_RRI_Pro1 Makassar ya. Pagi ini kita menyapa Anda di Makassar Menyapa untuk edisi hari ini tepatnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita berada di hari kedua ya di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah hari ini. Dan menjadi topik kita pagi ini yaitu bagaimana refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah ya. Nah, seperti apa refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah bagi Anda pendengar dimanapun berada yang monitor siaran Pro 1 RRI Makassar bisa menyampaikan opini komentarnya juga di sini melalui line telepon di 0821-3333-9440 ya, telah kami buka. Namun sebelumnya kita akan hadirkan dulu informasinya ya terkait bagaimana memaknai tahun baru Hijriah 1448 ini ya. Informasi yang akan kami hadirkan terkait hal tersebut ya, di mana perayaan Kirab Muharram yang disampaikan oleh Kristianto.
2: Forum Komunikasi Islam BTP Makassar gelar Muharram Expo 1448 Hijriah sebagai rangkaian menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Kegiatan tersebut mengusung tema Hijrah bersama membangun peradaban umat. Sebagai bagian dari peringatan tahun baru Islam, Fokus Islam BTP Makassar juga menggelar Kirab Muharram yang menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak masyarakat menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai awal untuk memperbaiki diri serta meningkatkan kontribusi bagi sesama. Menurutnya tantangan terbesar saat ini bukanlah persoalan kecil, melainkan bagaimana menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Ia berharap tahun baru Islam menjadi lembaran baru bagi seluruh warga untuk lebih peduli tidak hanya kepada diri sendiri dan keluarga tetapi juga kepada lingkungan sekitar.
3: Haruslah menjadi sebuah penanda baik untuk kita semua. Dan kita berharap ini merupakan sebuah lembaran baru yang harus kita buka bersama. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih banyak hal-hal yang kurang atau luput dalam perhatian kita, insyaallah di tahun ini kita bisa lebih baik.
2: Sementara itu, Ketua Fokus Islam BTP Makassar Haji Hidayat Mahmud mengatakan organisasi yang selama ini aktif membantu masyarakat yang mengalami kesulitan termasuk saat terjadi bencana maupun ketika ada warga yang berduka. Menurutnya dukungan dari pemerintah kecamatan hingga wali kota Makassar menjadi motivasi bagi Fokus Islam BTP untuk terus meningkatkan peran sosial dan keumatan di tengah masyarakat.
4: Keberadaan Fokus itu memang sangat membantu jalannya pemerintahan. Khususnya kami di Fokus ini kalau misalnya ada yang kelaparan duluan Fokus ada di sini. Kalau ada bencana duluan Fokus ada di sini. Kalau ada masyarakat yang mengalami kesulitan atau meninggal duluan Fokus ada di sini.
2: Di sisi lain, Dewan Suro Fokus Islam BTP Makassar Haji Musakir menilai peringatan 1 Muharram bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi umat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
5: Bagi Ketua Dewan Suro, tentu kegiatan seperti ini kami sangat karena itu wadah saat silaturahim umat. Sekaligus momentum untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan yang dianggap selama ini belum bagus. Dan juga sekaligus memang hadirnya Fokus ini mitra pemerintah.
2: Di momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah, Fokus Islam BTP Makassar berharap semangat persatuan dan kepedulian sosial dan kebersamaan semakin kuat demi mewujudkan masyarakat yang harmonis serta Kota Makassar yang lebih maju.
1: Nah, itu dia ya, memaknai tahun baru Hijriah ya. Nah, bagaimana kalau menurut Anda ya, refleksi apa yang Anda lakukan memaknai tahun baru Hijriah ini? Boleh gabung share juga melalui live TikTok kami di RRI_Pro1 Makassar. Anda bisa komen juga di sana ya. Selain di aplikasi RRI Digital, Anda bisa dengarkan kami juga di FM 94.4. Anda sudah bisa bergabung di 0821 3333 9440 untuk menyampaikan bagaimana refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah bagi Anda pendengar. Di kesempatan pagi hari ini kita buka line telepon, kita mau dengar memaknai tahun baru Hijriah ini apa yang Anda lakukan, atau mungkin hanya seperti tadi dikatakan bahwa jangan atau menganggapnya sebagai makna perayaan spiritual tahunan saja ini ya. Namun tidak ada introspeksi, tidak ada refleksi diri begitu ya. Memaknainya. Nah, bisa gabung sekarang di 0821 3333 9440 untuk pendengar-pendengar kita dimanapun berada yang bisa monitor siaran kami ya pagi hari ini, boleh gabung. Sudah ada tampaknya nih di telepon ya. Iya. Baik, kita langsung terima saja nih. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari Pak
6: dari
1: Mustahang.
6: Ustaz di Cendrabaru Maros ini.
1: Cendrabaru Maros. Oke. Okay. Iya. Apa kabar ini Pak Mustahang?
6: Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Sehat.
1: Iya. Pak Mustahang.
6: Iya.
1: Memaknai tahun baru Hijriah ini bagi Pak Mustahang seperti apa ini?
6: Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik daripada tahun-tahun kemarin.
1: Mm-hmm. Dalam hal apa ini Pak Mustahang? Ya? Lebih baik dalam hal apa ini Pak Mustahang?
6: Lebih baik baik dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula pekerjaan mudah-mudahan lebih sukses daripada tahun-tahun yang telah berlalu ini. Karena biasanya yang biasa dilakukan di sini biasa kalau misalnya 10 Muharram itu biasa ada yang diadakan di masjid-masjid seperti kalau istilahnya di sini itu yang dilakukan itu ada JP Sura katanya.
1: Oh, yang bubur itu ya.
6: Iya, JP Sura kita bawa di situ macam bubur dan makanannya macam-macam yang di atasnya telur, ada ayam, ada juga kue-kue campurannya itu saya pernah tanyakan kepada seorang orang tua di kampung bilang apa tujuannya
1: apa semua maknanya,
6: ini bilang ya? Ini adalah merupakan simbol katanya mudah-mudahan pekerjaan bisa lembut seperti ini.
1: Oke.
6: Okay. Jadi mudah-mudahan yang saya harapkan ini kalau apa yang pernah saya alami di tahun-tahun yang lalu ini sudah baik, tapi mudah-mudahan lebih baik ya.
1: Mudah-mudahan lebih baik ya, harapannya lebih baik.
6: Iya. Ya. Okay. Jadi itu saja yang saya harapkan dan mudah-mudahan demikian adanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustahang di Cendrabaru Maros ya. Beliau memaknainya sebagai refleksi diri ya. Berharap ada perbaikan ya dari segala hal, baik dari ibadahnya, upaya usaha dalam menjalani keseharian gitu ya. Dan juga nanti biasanya itu di momen 10 Muharram biasanya ya. Oke deh, kita berpindah ke pendengar lainnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung
1: Gida. Pagi, dengan Arvan ini.
7: Oh,
1: Pak Iwan ya.
7: Iya, Pak Iwan Pare-Pare.
1: Baik. Pak Iwan, tahun baru Hijriah, kalau Pak Iwan sendiri memaknainya seperti apa ini Pak?
7: Maknanya tentunya banyak hal ya. Maknanya tahun baru 1448 Hijriah. Dua ya 2000 apa? 1448.
1: 1448 Hijriah.
7: Ya. Lebih baik daripada sebelumnya.
1: Harapannya lebih baik ya, daripada sebelumnya. Dari segi apa ini, Pak?
7: Dari sisi religi ya.
1: Religi.
7: Kita ini pada umumnya betul-betul secara toleransi ini, baik secara internal maupun eksternal, ini betul-betul dikombin dengan Pancasila ya, dalam artian bahwa saling menghargai satu dengan yang lain, sesama umat agama Islam, di luar daripada agama Islam, kita jaga toleransi bersama ya. Itu sudah disepakati dari dulu ya, sebelumnya dan setelah kemerdekaan negara kita.
1: Ya, yeah, Pak Iwan.
7: Jadi baik dan makmur ke depan ya.
1: Oh, gitu.
7: Yang kedua, ya tentunya dari sisi ekonomi, ini kan sudah ada harapannya dilihat ke depannya ini. Secara global bahwa akan ada rencana perdamaian dari sumber permasalahan ekonomi ini antara Amerika dengan Iran ini. Kalau nggak salah, mungkin mudah-mudahan Jumatnya nanti ke depan ini, Jumat berkah ini, Bu, ngarepannya. Penandatanganan sepakatan damai.
1: Gencatan senjata ini.
7: Ya, bisa membukalah di 1448 Hijriah ini. Buka kedamaian dunia, memperbaiki perekonomian, bukan kita, negara kita saja, seluruh dunia ya. Artinya ini, berita gembira bagi kita semua, pada lagi rupiah ini sudah mulai menguat. Jadi saya kira kita ini masyarakat ya henti-henti bersyukur lah ya. Henti bersyukur lah ya, dari segi aspek sosialnya, bagaimana masyarakat senantiasa menjaga satu dengan yang lain, silaturahmi. Ya, kritik sih kritik boleh ya di pemerintah, tapi kritik yang membangun, janganlah kita terpengaruh dengan kritik-kritik merusak ya sesama anak bangsa, apalagi yang namanya pimpinan dan masyarakat. Ini yang perlu kita pahami bersama ke depan ini, supaya kita ini terjaga dengan baik ini, berasaskan dengan asas keagamaan ya, atau religi barangkali begini. Tahun baru 1448 Hijriah. Saya kira hanya itu.
1: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Pak Iwan berbagai aspek ini yang diharapkan menjadi lebih baik ya, baik dari spiritualnya ya, maupun dari segi perekonomian ya, karena dia nggak memikirkan diri sendiri tapi bangsa ini juga ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Di belakang Pak Iwan sudah ada bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Aldi.
8: Ya, masih di Pangaparan Lembang, Pindrang.
1: Emang mau kemana, Pak?
8: Okay. Menuju diperbaikan dari segala sektor.
1: Oke, okay. Pak Aldi, bagaimana Pak Aldi refleksi makna spiritual tahun baru Hijriahnya?
8: Sebelumnya saya menyampaikan ya bahwa selalu ada keluhan penerimaan. Kita hanya sempat menghilang tadi subuh. Terus ini juga kalau putar lagu atau spot iklan itu kecil ketika penyiarnya bicara tiba-tiba besar.
1: Baik.
8: Jadi volumenya mundar mandir turun ke batu.
1: Baik. Iya.
8: Ya seperti itu kondisinya. Dan itu salah satu juga di tahun baru ini bagian penerimaan yang lebih bagus lagi ke depannya, kru-krunya juga sehat-sehat semuanya, juga pendengar-pendengarnya RRI. Walaupun kemarin di awal tahun ya terjadi gempa ya
1: Iya.
8: di Palu ya kalau nggak salah.
1: Sulawesi Tengah.
8: Mudah-mudahan ini akan apa ya, ujian dari warga di sana. Dan mudah-mudahan juga di tahun baru tentunya meningkatkan ibadah ya, ibadah dan juga dari segi pembangunan dari sistem pemerintahan senantiasa memperhatikan apa kondisi keadaan masyarakat dari tingkat bawah dan tingkat atas ya, mulai dari kota ke desa. Dan juga ini tentunya selalu berharap kita semua ini diberi kesehatan, peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 berapa sekarang ya? 1400.
1: Apa tuh, Pak?
8: Barunya?
1: Ya. Yeah. 1448 Hijri ya.
8: Ya, 48.
1: Iya.
8: Buka kalender saya.
1: Oh. Saya kira 1400 rupiah, belum ya, masih jauh.
8: Iya ya. Dan kembali bahwa di tahun baru ini mudah-mudahan ya kita semua diberi kesehatan, kerjaan-kerjaan pada lancar semua. Wah, dan penanya kru-kru RRI di seluruh Indonesia diberi kesehatan semuanya, para pendengarnya dan seluruh rakyat Indonesia, baik itu tingkat bawah sampai tingkat atas, pejabat-pejabatnya dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah diberikan kesehatan dan menjalankan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Ya kurang lebihnya begitu ya.
1: Ya, ya, jadi Pak Aldi ya, mengharapkan dari semua lini ya, bukan hanya Pak ya, Aldi begitu, ya, diri sendiri, tapi negara, bangsa dan negara ini ya, ke arah lebih baik.
8: Begitu untuk melengkapi ya.
1: Ya, ya, ya. Baik.
8: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Aldi, masukannya nanti kita teruskan juga ini terus informasinya. Baik. Terima kasih Pak Aldi. Ya, kami mohon maaf untuk gangguan pagi hari ini. Ya, mungkin menerima siaran kami tidak seperti biasanya juga ini ya. Ya, untuk perangkat kami masih terkendala juga nih. Baik, kita ke penelpon berikut di belakang Pak Aldi. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Pagi.
1: Pagi dari Pak Upi.
9: Dari Pak Upi Boni.
1: Upi di Boni. Karib Pak Upi.
9: Alhamdulillah kerabat cakarudu.
1: Woi, kenapa bisa? Oh, begadang.
9: Oh, begadang dengar kamu lagi RRI tadi.
1: Baik. Nanti sebentar jam 9 lagi ya.
9: Ya, ada lagi.
1: Baik, komentarnya dulu. Bagaimana refleksi Pak Upi ini memakna spiritual tahun baru Hijriah nih?
9: Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Makassar ya, Rosatu Makassar.
1: Yeah.
9: Cuma pernah berada. Udah, selamat merayakan tahun baru Islam ya. Satu ya 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
1: Amin.
9: Dan tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi keberkahan bagi kita semua.
1: Amin.
9: Bagi bangsa Indonesia, bagi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Boni khususnya. Begini ya, ternyata makna spiritual bagi saya dalam pergantian tahun itu pengharapan, artinya bagaimana saya ya memaknai, saya artinya meningkatkan ibadah saya yang sebelumnya mungkin istilahnya mungkin sholat saya mungkin tidak terlalu fokus, mungkin sekarang mulai khusyuk, mulai
1: fokus dalam ibadah begitu Pak Upi ya,
9: beribadah. Artinya tingkah laku saya sebelumnya mungkin yang kurang baik, mungkin saya bisa usaha sedikit demi sedikit saya perbaiki, walaupun itu berat bagi kita semua ya. Untuk memperbaiki sikap, karena mungkin namanya sifatkan kalau sudah mengakar di dalam diri kita mungkin kebiasaan, mungkin susah, tapi sebagai kita sebagai beriman kita bagaimana ya mengubah diri kita lebih baik, dan bagaimana saya ya memaknai suatu sikap pergantian tahun ini sebagai masa-masa saya introspeksi diri bahwa memang tambah-tambah tapi usia makin berkurangnya, masa kita di dunia masa makin berkurang ya.
1: Yeah.
9: Yang artinya di sini paling utama bagaimana saya mempererat tali silaturahmi dengan teman-teman atau rekan-rekan atau sekeluarga yang dulunya mungkin artinya kita jarang ketemu, mungkin ada yang artinya tidak pernah bertemu sapa gara-gara kesibukan atau lain-lain, dan bagaimana ya mungkin dan banyak lagi harapan. Iya.
1: Baik.
9: Mudah-mudahan artinya kita semua ya artinya mendoakan bangsa kita, semoga bangsa kita selalu rukun, aman, dan kita mendoakan juga saudara kita di Palestina yang ada di area yang ada di timur tengah, utamanya yang di timur tengah, mudah-mudahan semuanya bisa melewati segala macam cobaan ya, begitu cobaan konflik geopolitik dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sebagai warga Indonesia dapat ya semakin mawas diri, semakin introspeksi diri, dengan jangan artinya kita mulai terpancing dengan berbagai macam isu-isu yang bisa menyesatkan kita. Bagaimana itu aja, makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone ya.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Upi di Bone sudah bergabung pagi hari ini. Ya. Kita berikan kesempatan lagi untuk penelpon berikut ataupun juga bisa menggunakan WhatsApp ya di 082133339440. Bisa bergabung bersama kami. Ya, sudah ada tampaknya. Ya, halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
1: Iya. Pak Hendro.
10: Pak Hendro.
1: Iya.
10: Kenapil sekali terangnya.
1: Iya, mohon maaf ini ada sedikit gangguan lagi nih Pak. Pak Hendro di
10: Polman
1: ya. Sehat?
10: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
10: Sama dengan teman-teman di sudah sehat semua juga, insyaallah.
1: Pak Hendro, memaknai refleksi makna spiritual bagi Pak Hendro di tahun baru Hijriah ini seperti apa, Pak?
10: Muharram itu identik dengan hijrah. Hijrah itu berarti berpindah dari sifat-sifat yang perilaku yang kurang baik, sifat-sifat serakah menjadi serakah. Harusnya itu yang diimplementasikan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Itu namanya refleksi. Tapi bagaimana keadaan republik ini? Apakah teman-teman itu orang ada di birokrasi, legislatif juga berpikir seperti itu? Nah sekarang rata-rata saya lihat itu selalu akumulasi. Ini yang terjadi sekarang di republik ini. Akumulasi baik di kalangan apapun itu selalu akumulasi yang dikedepankan tanpa ada supply distribusi. Artinya dia lebih mementingkan itu menambah pundi-pundi, memperbanyak harta daripada mensuplai kepada orang miskin, mendistribusikan pada orang miskin. Nah momentum hari ini sebetulnya bukan cuma hari ini, sudah sekian puluh tahun lalu itu sering kita peringati hari ini. Mulang Muharram itu sebagai tahun baru Islam. Tapi jangan sampai ada yang berubah. Jangan sampai masuk lagi modernisasi. Islam tidak bisa dimodernkan. Karena Islam tidak suka dengan hura-hura. Nah kemarin saya lihat ada di Makassar itu namanya sudah berubah, ada Expo-nya.
1: Iya. Yeah.
10: Itu sudah ada Expo.
1: Muharram Expo.
10: Itu sudah mulai terkontaminasi dengan yang lain. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam itu selalu merasa rendah diri, tidak pernah menganggap, tidak berbangga diri, tidak bisa menyombongkan diri. Islam begitu, ajaran Islam begitu. Apakah kita memikirkan refleksi kalau seperti ini? Nah, kenapa tahun baru Islam dimulai dari satu Muharram itu tidak lepas dari sejarah? Kalau tidak salah itu, tolong dikoreksi kalau keliru. Itu sejarah dengan zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Itu mulai dari itu, penetapan. Nah, kenapa ditetapkan itu? Karena ada beberapa hal yang terjadi. Saya rasa, marilah kita melihat seperti itu. Bagaimana cara pemimpin waktu itu? Bagaimana Umar bin Khattab memimpin umat sehingga dia bisa sukses? Tapi sekarang berbeda. Umar bin Khattab dulu itu selalu distribusi saja, memberikan, memberi, memberi,
1: bukan
10: merampas, mengambil hak-hak orang, bahkan dikorupsi, tidak ada. Tapi sekarang korupsi merajalela. Ini kan harusnya kita relevis orang-orang yang punya penjata yang ada dalam lingkaran seperti itu. Tinggalkan itu, kasihan rakyat. Kalau kita mau refleksi secara umum, secara utuh, berarti apa namanya, perbaiki diri ini, perbaiki hati kita masing-masing, perbaiki perilaku kita secara kepribadian kita, perbaiki semua dan diri kita. Mustahil kalau kita selalu mau mengajarkan perbaikan-perbaikan, baik siapapun itu selalu memberikan pencerahan-pencerahan, kalau tanpa mau memperbaiki diri sendiri, mustahil. Jadi perbaiki dulu diri kita sendiri, baru ingin memperbaiki keluar sana. Itu pun bukan hak kita, karena yang berhak menentukan hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa itu warman.
1: Yeah.
10: Saya rasa itu, saya berharap marilah momentum hari ini memperbaiki diri kita sendiri. Kita respect ke belakang apa yang telah kita perbuat. Masih ada kasipat serakah, rakus yang kita miliki, kita tinggalkan. Masihkah kita mengambil hak-hak orang lain yang harusnya dimiliki dan kita korosi untuk memperbanyak harta, untuk supaya kita dijadikan kaya, supaya kita merasa kaya, bahkan super kaya, bahkan kita mengabaikan yang orang miskin. Karena republik ini harapan tidak akan seperti ini kalau tidak ada yang serakah dan tidak ada orang yang koruptor dalam hal ini. Saya rasa, makasih Arman, makasih. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro di Polman ya. Kita break sejenak dulu pendengar, kita lewatkan dulu beberapa informasi berikut ini. Makassar Menyapa pagi ini akan masih akan berlanjut setelah beberapa yang melewat ini.
11: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
12: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
11: Kilau Pancasila. Yeay, seragam baru. Kelas baru.
13: Teman baru.
14: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
15: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
16: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
15: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
16: Hah? Indonesia Emas?
15: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
16: Memangnya apa kuncinya?
15: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
16: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
15: Ada dong, Tia. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.
17: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar menyapa pagi ini, kita lanjutkan ya. Bagaimana refleksi makna spiritual tahun baru Hijriyah ya yang Anda lakukan begitu ya, pendengar serta pemirsanya kami yang nonton melalui akun TikTok RRI_Pro1Makassar, bisa juga komen-komen di situ ya. Bisa nanti kami bacakan ya. Untuk Wawan yang sudah join, terima kasih ya. Anda sudah bersama kami, bisa gabung komentarnya Pak Wawan ya. Lanjut penelpon berikut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, dengan siapa Pak? Di mana?
1: Arfusra hari ini
0: Pak. Oh Pak Arfa, apa kabar ini Pak Arfa?
1: Alhamdulillah ya. Kalau ke Arfon bagaimana?
0: Alhamdulillah, syukurlah sehat walafiat.
1: Ya, selamat tahun baru Hijriah 1448. Heeh. 2026 ini.
0: Iya. Pak Arfa, memaknai refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah bagi Pak Arfa seperti apa?
1: Cuma singkat saja, Pak.
0: Iya.
1: Seperti harapan apa? Saya untuk kedepannya lebih baik dibanding dengan hari-hari kemarin dalam segala hal.
0: Dalam segala hal gitu ya.
1: Iya. Dan kemudian yang kedua, kenapa dari alhamdulillah, cuma saya ucapkan alhamdulillah karena siaran Daladina itu bisa saya dengar, habis itu tidak ada lagi siaran. Tidak bunyi lagi anunya, tidak ada lagi siarannya RRI Makassar tadi.
0: Di mana Pak?
1: Kadang-kadang
0: di FM
1: cuma kita suara tak nampak, kalau yang lainnya itu tidak ada, biar apa bunyi-bunyi apa di sana tidak ada.
0: Oh iya, baik, ini sebentar lagi pembenahan terus nih Pak. Iya. Oke, pagi ini ya. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Arfah di Selayar ya. Iya, ini kondisi siarannya kita nih ya. Agak sedikit trouble ya. Baik. 08213333940 kita buka kembali untuk Anda bergabung. Ya, pagi hari ini seperti apa? Refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah nih ya, bagi Anda memaknai tahun baru Hijriah 1448 ini hari kedua ya. Oke, jadi masih dalam suasana tahun baru Hijriah. Nah, memaknainya seperti

0: apa ini, dan mungkin tadi dari beberapa pendengar kita sudah menyampaikan apa yang mereka lakukan semuanya ya, dan harapan mereka sudah disampaikan. Nah, kita ke penelpon lagi berikutnya. Halo.
1: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah 2026 Masehi.
0: Weh, nah hafal ki.
1: Ih, nah juga orang Islam. Makan adik dia hafal ki puas.
0: Weh. Semangat sekali ya, tahun-tahun sudah tahun baru ya.
1: Ikan, ini kan tahun baru Islam, yeah. Berarti kita lahir kembali mensucikan diri.
0: Alhamdulillah.
1: Iya kan?
0: Jadi Anda memaknainya ini sebagai terlahir kembali, fitrah kembali.
1: Iya, memaknainya itu kita itu kayak terlahir kembali.
0: Weh.
1: Kalau kemarin kita suka iri-iri sama orang, hilangkan itu karena kita lahir kembali. Yaitu penuh keberanian, keteguhan kepada iman ya kan. Berarti kalau kemarin itu lalai-lalai kok sholat, sekarang watunami.
0: Watunami.
1: Watunami itu.
0: Watunami dua hari ini.
1: Watunami dua hari ini.
0: Waduh, cuma dua hari ini, aduh.
1: Tidak masuk.
0: Istiqomahnya di mana itu?
1: Watunami itu kita memperbaiki.
0: Oh, gitu
1: kita,
0: ya.
1: Begitu. Karena kan ini kan memasuki lagi tahun baru Islam, berarti kita terlahir kembali ya kan. Dan dengan arti itu semua yang buruk-buruk itu kita hilangkan, kita ambil poin positif-positifnya saja. Berarti kita kalau umpama tidak berani mengeluarkan pendapat, berbuat baik munculkan itu keberanian untuk berbuat baik lagi, okay. Ya kan, jadi penuh keteguhan, keberanian dalam menyambut tahun baru Islam. Yang ki tahun baru nanti orang baru kita mau berubah atau apa? Ini mimi tahun baru ini tahun baru Islam.
0: Atau bahkan tidak berubah sama sekali ya?
1: Ya tidak berubah ke sama sekali, justru tambah terpuruk. Jangan ki ini tahun baru Islam. Berarti di sini perbanyaklah berdoa, berbuat baik kepada sesama. Jangankan sesama, bertoleransilah dengan baik antar beragama ya kan? Itu kayak yang diharapkan oleh kita semua, bertoleransi, berbeda-beda, yeah. Tetapi satu, itulah pendapat saya kali ini.
0: Baik.
1: Oke,
0: baik, terima kasih Bu Winda.
1: Selalu, terus.
0: Yeah.
1: RRI, dan yang kilupas, dukung ki Anda lantan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda di Sopeng ya. Dalam segala hal ya, kita berdoa dan berupaya ya untuk memperbaiki diri ya. Baik, terima kasih Bu Indah di Sopeng. Pendengar kita ini di Sopeng sudah bergabung juga. Yang lainnya silakan, boleh dicoba juga di WhatsApp-nya 0821 33 33 9440. Bagaimana refleksi makna spiritual tahun baru Hijriah ini bagi Anda ya. Anda boleh gabung lagi di saat ini. Di belakang Ibu Indah tadi sudah bergabung, dan juga pendengar kita dimanapun Anda berada ya. Jadi kami informasikan juga nih bahwa kondisi live streaming atau mungkin di RRI digital ini ya, yang banyak pendengar kita pertanyakan saat pertandingan gelaran Piala Dunia atau beberapa pertandingan yang kami siarkan itu, mohon maaf itu karena memang ada apa namanya, tidak diperkenankan disiarkan secara streaming di digital ya. Ya, sesuai dengan aturan. Jadi mohon maaf. Untuk mendengarkan atau mengikuti jalannya beberapa pertandingan Piala Dunia yang kami siarkan itu harus melalui FM ya. Jadi di FM 94,4, kemudian di 99, 88,8, 98,7 ya. Ya, jadi harus manual di radio. Nah, untuk saat ini atau Rabu 17 Juni 2026 ini, sebentar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah antara Argentina lawan Aljazair ya, untuk fase grup J akan kami siarkan juga nih di ruang dengar Anda. Jadi terima kasih untuk Anda pendengar kami yang selalu menantikan siaran-siaran pertandingan Piala Dunia yang kami siarkan ya, bersama TVRI juga nih ya. Dan pendengar, terima kasih ada Ibu Indah tadi, Pak Arfa, Pak Hendro, Pak Upi, Pak Aldi, Pak Iwan, dan Pak Mustahang di Cendrana Baru Maros ya. Terima kasih nih semuanya, memaknainya bahwa saatnya hijrah atau berefleksi diri bukan hanya untuk diri sendiri doanya, tapi untuk kebaikan semua, termasuk untuk bangsa dan negara ini, ya, dalam faktor ekonomi, ya, gencatan senjata, perang di Timur Tengah dan sebagainya, itu sudah mudah-mudahan semuanya membaik. Termasuk katanya tadi satu doanya, mudah-mudahan rupiah makin kuat. Amin, amin, ya. Dan pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 8 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Ya, selepas itu nanti kita akan lanjut di Makassar menyapa. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung melalui telepon, ya, dan juga yang sudah nonton nih melalui akun TikToknya RRI underscore Pro 1 Makassar. Terima kasih ada Ani, ya. Kemudian tadi ada Wawan, dan semua-semuanya nih yang sempat bergabung atau monitor di akun live TikToknya kami di RRI underscore Pro 1 Makassar. Saya bertugas. Oke, saya baca dulu nih ada pesan yang masuk ini.

0: Baik, oh ada pertanyaan dari Pak Niko Beni ya, soal postingan via TikTok Lite ya. Oke, nanti kita bahas ini karena ini bukan TikToknya RRI Makassar ya. Baik, terima kasih Pak Niko Beni. Saya pikir Pak Niko Beni mau berkomentar juga. Ya, terima kasih semuanya. Nanti kita akan kembali setelah bergabung dengan Pro 3 ya untuk menyampaikan ragam informasi lainnya di Makassar Menyapa Pagi ini.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya